0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Bagaimana deh?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma, eh. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: Ih, serem.
1: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, Bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
1: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
1: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

langsung ke jantung kotak penalti lawan Gratibus Linakia. Tetapi kali ini bolanya dicocor, saudara-saudara, keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan. Kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone pedulkan bola pendek ke belakang, kuasa sepenuhnya dia dengan pemain nomor punggung 4 ada sana Dayot. Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Lembele. Terjadi perebutan di kanan tengah, namun nampaknya Perancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak. Kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola. Hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Perancis memikirkan keumpan tarik ke belakang lagi, langsung ke jantung pertahanan lawan. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Perancis pada dilakukan lawan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek. Tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basih di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan. Kini Irak mencoba melakukan tekanan dari melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan. Kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kutik sebentar, dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrian. Sutera-sutera masih permainkan bola, mencoba menggiring bola, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi lagi perebutan, masih Perancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak. Tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana. Kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik pada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano calon umpannya. Kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis. Namun kini Irak mencoba serangan, berhasil bola mentah dari ujung sepatunya, masih berhasil kuasanya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 terutukan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola, mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, yang sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Perancis. Lagi-lagi Perancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Igna, berikan kepada Barcola, berhasil dia menyusup ke kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri jantung pertahanan Perancis, cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali

0: pemain nomor punggung 7 dari Irak Kamikira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal karena memang kami lihat tadi pertahanan Perancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidan Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang. Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang, sudah melambung tinggi, kop dua terjadi, lepas, oh sayang, satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka karena memang tidak ada satupun pemain belakang Perancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mister Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan, belum berapa kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Perancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi, pemain-pemain Irak menggiring bola, dia mendekati daerah kesebelasan Perancis, melihat 3.5 sudah ada di sana. Kami lihat Srabin Solaka tarik umpan ke semua, berhasil menyusup tanah, dia berikan masuk menyusup daerah pertahanan, menggiring bola, dia merangsek jantung pertahanan Perancis, kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidan Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sindaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali back kanan, dia maju ke depan lima batu barisan penyerang Irak, masih berkutak atik sebentar, dia cari lagi bola ke sudut, sodorkan bola pendek ke depan, kuasai sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke gawang penalti, berbahaya, lepas ke belakang, kop, oh tidak ada kawan di sana saudara-saudara, akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi, kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Perancis memburu bola, dia angkat ke belakang gawang, lepas, oh sayang saudara, sayang satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan yaitu Al-Hamidi, kami kira pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya selamatlah gawang Perancis dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, dengan demikian hanya menghasilkan out gawang untuk Perancis. Namun kami lihat Al-Hamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah tetap saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Al-Hamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Perancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil, dengan demikian dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Perancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Tahsin. Tahsin melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmad Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, kutak kering sebentar, dia angkat ke lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang, satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Perancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan saudara-saudara mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidan Iqbal, tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis, lojokan bola banyak, bagus masuk kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih darah saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung, oh ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kini Prancis mencoba membangun serangan, dia kerja sebagai William Saliba. Saliba permainkan bola di rakyat sendiri, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek kepada Upam, masuk kami kepada Upama Ceno, Dayot Upama Ceno berikan ke depan, cepat mengirim bola mendekati ada kotak penalti lawan, kutak di sebentar dia ada di situ, kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan, namun serangan kembali mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis, ada Conde di situ mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe melebar kepada Lucas Digne di sektor bekal pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tipu tidak, dia masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini, masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak, kita nantikan kuasa sepenuhnya pemain Perancis, belum melakukan umpan dari kata pun, belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, angka yang ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek kepada Mbappe, di kotak penalti berbahaya, Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira, wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, namun kali ini ada tiga pemain Prancis, ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar, dia menggiring bola cepat saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang, oh ternyata jauh sekali, kini pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, tundur ke belakang lagi, kerja sama dengan sahabat gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek di tentu kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan, oh sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, sudah dilakukan tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis, kuasa bola sepenuhnya dia, tarik ke belakang lagi, kutak-kutik sebentar, masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia, cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kutak-kutik sebentar, dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodotkan masuk kepada Barcola, akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola, ini adalah kotak penalti, lepas tembakan, tidak jadi, oh maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, kutak kedik sebentar, cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ Igna, lepas tembakan, tidak jadi, di heading keluar kotak penalti, namun datang Konde, gratibus tindak dia, mundur ke belakang cepat, melebar ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe kutak kedik sebentar dia, mendekati kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Prancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Demikian saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain, ada dua pemain Prancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, pergantian dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim, dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Serre. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak. Tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri. Ada Ahmed Kasim, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari

0: di tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20 Aymar Ser kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Irak maksud kami. Coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Kali ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano. Bermain lagi ke Nikone. 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Ke kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Slaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tahniah ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak nomor 14 kali ini Zidane Iqbal. Bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi, pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Ser Doe, pemain PSG ini, masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan. Alihkan ke sebelah kirinya William Saliba. Bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano. Masih menggiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano. Alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri. Masuk kali ini kepada Saliba. Masih Saliba, tahan sebentar kepada Kone. Arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki. Masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe. Tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil. Dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis. Berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis. Alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang ini Rabiot. Tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot, membantu serangan. Coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan. Masih para pemain dari Prancis. Back pass lagi kali ini kepada Rabiot. Bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis. Jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak. Geser kali ini kepada Lucas Digne. Masih 1-2 kali ini Mbappe. Masuk ke kotak penalti. Dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah, mencoba menggiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano. Masih Upamecano, mencari kawan, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe. Satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim. Masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, Masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan. Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali menggiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya. Meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Perancis tadi. Cherki, sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan pemain nomor 7 yakni Yosef Amin. Masih agak sedikit menunggu, mendelay bola kali ini Yosef Amin, mencari kawan. Oh, berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akam Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Iqbal. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe, masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendangan ke kiri. Hai, apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak. Tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Marcel Cherki, maksudnya tadi ke sebelah kanan ada Rabiot, diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Doug Dickusser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depan. Dan dimasuk tadi Hamadi ke Zidane Iqbal, alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim. Dari belakang dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Perancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Alirkan ke sebelah nomor 20 di Sep Doe, masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto. Bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh 2 pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, backheel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi, tetapi meliak-liuk dia. Justru kali ini bola kembali dikeluarkan, umpan kali ini yang dituju adalah Thuram, tapi lagi-lagi. Dan ya, dengan peluang terakhir tadi, akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele, mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa, untuk juga membahas jalannya babak kedua. Saya Sandy Hamsa bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
1: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto. Dan untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua, skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti 1 jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Iya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang ya.
0: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal mengangkat bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, Mbappe layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang sangat layak untuk menjadi man of the match tadi dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak penalti. Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar brace Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026
1: ini? Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia. Dari 3 Piala Dunia, Mbappe ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi 17 gol. Itu artinya hanya terpaut 1 gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele.
1: Iya.
0: Usman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah assist untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga.
1: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe atau Michael Olise atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang ya oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norwegia.
0: Norwegia masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi Smart bilang babak kedua rasa babak pertama, itu saya melihat bagagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick off babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Perancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Perancis.
0: Saya tertarik satu nama Koné yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Perancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Perancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Koné tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Iya, Koné tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Sebagai starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Iya, Koné ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan karena Perancis sering memegang bola, maka Koné juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Koné ini memiliki umpan akurat itu 92%, dari 73 umpan ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Ya, hanya kalah dari rekannya yaitu Dayo Upamecano yang menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke. Kemenangan Perancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Perancis sebagai pemuncak klasemen grup, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Perancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol, 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak klasemen. Balap-balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup ini akan menjadi sangat seru karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner up, entah itu runner up grup C, D, F atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari Perancis sendiri ya.
1: Ya seperti itu.
0: Dia nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke. Tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Perancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Sepertinya gimana? Makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka. Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tetapi juga dalam pertandingan tadi Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya. Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting karena seperti kita tahu Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding. Dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Untuk kehadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Ya, selamat pagi.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup I. Saya Rudi Senudiri dari pertandingan tadi pagi hari ini.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Irak.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, baru saja tadi kita sama-sama sudah ikuti dan dengarkan bersama jalannya pertandingan pada Piala Dunia kali ini, di mana tadi tim Ayam Jantan Prancis versus lawannya dari Irak, di mana tadi pertandingan sudah berakhir jelang pukul 10 tadi dengan keunggulan bagi tim Prancis dengan skor 3-0. Baik, pendengar, jangan lupa ikuti dan dengarkan terus sajian siaran langsung Piala Dunia dari waktu ke waktu secara real time yang kami hadirkan melalui Pro 3 Jakarta dan disiarkan oleh seluruh Pro 1 RRI di Indonesia. Dan untuk informasi tambahan, saat ini sementara berlangsung laga antara Norwegia melawan wakil dari Afrika yaitu Senegal. Dan memasuki babak kedua ini, Norwegia sementara memimpin dengan skor 3-1. Pendengar. Baik, sudah di menit ke-21 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami masih ada untuk temani Anda di Nuansa Maluku pagi jelang siang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar. Informasi hiburan dan paket-paket acara lainnya tetap menjadi sajian kami untuk teman Anda. Dan frekuensi kami 105,1 MHz FM juga melalui streaming dan di aplikasi kami dari digital. Sementara untuk acara-acara tayangan langsung live bisa Anda nonton melalui live YouTube dari Ambon. Saya informasikan juga bahwa pemancar kami pada frekuensi AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter sudah menghilang dari udara sejak pukul 10 tadi, dan nanti di sore pada pukul 16 akan kembali lagi di udara untuk bergabung bersama kami untuk acara-acara siaran kami di sore hingga malam nanti. Baik, saya menyapa Anda, selamat pagi, jelang siang, dan salam sehat selalu. Tetap semangat untuk aktivitas di hari ini, Selasa 23 Juni 2026.

Baik pendengar, kita lanjut lagi untuk jalani kebersamaan kita, menghabiskan, menuntaskan kebersamaan kita di Maluku pagi ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti. Dan informasi kembali saya akan turunkan untuk Anda. Tentunya terupdate terus dari laman informasi kami di hdri.co.id. Baik, pendengar. Informasi dari kbrn.co.id ya berkaitan dengan kenaikan BBM yang terjadi sudah beberapa hari belakangan ini, pendengar. Harga BBM kembali menjadi isu yang sensitif di Indonesia, bukan semata karena perubahan angka di papan harga stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, melainkan karena dampaknya yang hampir selalu menjalar di berbagai sisi kehidupan, mulai dari ongkos transportasi, biaya distribusi logistik, kemudian harga kebutuhan pokok yang ikut merangkak naik. Bahkan hingga pengeluaran rumah tangga, kebutuhan sehari-hari juga ikut meningkat. Selalunya dapat bergerak ketika harga energi mengalami perubahan. Pemerintah bersama Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni kemarin. Kebijakan itu membuat harga BBM seperti Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Namun di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Harga BBM bersubsidi Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sementara biosolar dipertahankan pada Rp6.800 per liter.

Produk BBM lainnya juga relatif tidak berubah. Namun kenaikan di beberapa item itu memicu respon yang tinggi dari masyarakat pengguna kendaraan bermotor dan juga pelaku usaha yang menilai kenaikan ini di luar daya nalar dan jangkau. Tidak seperti biasanya, pemerintah menaikkan harga BBM sampai hampir Rp4.000 per liter. Selanjutnya Pertalite Turbo RON 98 tetap dibanderol Rp20.750 per liter, Dex Lite Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Kebijakan itu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa harus dinaikkan sekarang? Apakah gejolak Timur Tengah berpengaruh terhadap harga BBM di Indonesia? Sementara harga minyak dunia pasca disepakatinya perjanjian antara Amerika dan Iran, harga minyak dunia pun turun drastis ke level normal yaitu $70 per barel. Namun kenyataannya harga minyak di dalam negeri belum juga ikut turun. Pertanyaannya apakah harga dapat kembali turun dan sejauh mana pemerintah mampu menjaga daya beli dari masyarakat di tengah kenaikan biaya hidup. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian berkembang menjadi diskusi yang luas, mulai dari ruang sidang parlemen, wakil rakyat, hingga demonstrasi mahasiswa yang masih akan terus berlangsung di jalanan.

Informasi lainnya pendengar, salah satu sekolah unggulan yaitu SMA Unggulan MH Tamrin dinilai berhasil membina siswa hingga diterima di berbagai perguruan tinggi dunia. Keberhasilan itu didukung pembelajaran akademik, kegiatan organisasi dan kehidupan berasrama. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendiksaintek Profesor Dr. Ardi Finyartini PhD mengatakan, sekolah itu memiliki rekam jejak yang sangat baik. Karena itu, SMA Unggulan MH Tamrin ditetapkan sebagai Sekolah Garuda Transformasi. Ya, sekolah ini sudah membina siswa dengan sangat baik melalui proses akademiknya, kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan berasrama. Minat siswanya juga dieksplorasi melalui berbagai kegiatan dan kompetensi. Demikian disampaikannya ketika berada di SMA Unggulan MH Tamrin Jakarta kemarin. Menurutnya, siswa di sekolah ini telah memiliki kemampuan akademik yang kuat sejak awal, dan pembinaan yang berkelanjutan membuat potensi mereka terus berkembang lebih dari sekedar optimal. Program Sekolah Garuda Transformasi kemudian hadir untuk memperkuat berbagai program yang sudah berjalan. Penguatan dilakukan melalui pendampingan, perluasan wawasan, dan juga konseling pendidikan. Dikatakan pula, siswa mulai melirik bidang studi yang sesuai kebutuhan masa depan Indonesia. Bidang tersebut mencakup ilmu lingkungan, rekayasa material, hingga teknik produk kimia. Dikatakan Ardi, para siswa ini merupakan bagian dari talenta masa depan Indonesia. Karena itu, minat dan kemampuan mereka perlu diarahkan dan dikawal sejak dini. Keberhasilan siswa memperoleh letter of acceptance dari kampus luar negeri menjadi salah satu indikator. Namun menurut Ardi, yang lebih penting adalah kesesuaian pilihan studi dengan kebutuhan bangsa di masa-masa akan datang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar, kembali saya hadirkan informasi kali ini dengan informasi lokalan, pendengar. Kali ini saya membawa Anda, kita ke Maluku Utara melalui rri.co.id atau KBRN Ternate. Dimana diinformasikan dari RRI Ternate, pemerintah kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Hairun, Unhair, dan KKN PPM UGM Yogyakarta, berlangsung kemarin di kantor Wali Kota Ternate. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi dipilihnya Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN kali ini. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat akan memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah dan juga masyarakat. Sekurangnya ada sekitar 1.528 mahasiswa dari Unhair dan 27 mahasiswa UGM akan melaksanakan KKN di sini. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting dan membantu pemerintah maupun juga masyarakat. Dan ini untuk kesekian kalinya, kami selalu menerima mahasiswa KKN dari Unhair maupun dari UGM. Dikatakan Tauhid, program KKN yang dilaksanakan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari KKN tematik, pemberdayaan masyarakat hingga penguatan literasi dan penanganan persoalan lingkungan. Isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Ternate saat ini. Permasalahan itu tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tapi juga untuk nasional hingga global, terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Ditambahkan, volume sampah yang dihasilkan setiap hari di Ternate sendiri mencapai 100 hingga 105 ton. Karena itu, pelaksanaan KKN ini dinilai menjadi momentum yang penting, memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah. Ia pun berharap mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN. Salah satunya, dengan membantu masyarakat memahami jadwal atau waktu pembuangan sampah, serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kodam 15 Patimura bersama pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masila di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pendampingan kegiatan pendataan dan pemasangan data tanaman yang telah berlangsung selama sepekan terakhir di Desa Lermatang. Kapendam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan, keterlibatan TNI bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Kehadiran aparat juga memberikan rasa tenang bagi masyarakat, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan proyek. Yang menjelaskan, Kodam 15 Patimura berperan membantu pengamanan lokasi, menjembatani komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengembang, serta memantau perkembangan situasi di lapangan. Melalui satuan teritorial hingga tingkat desa, berbagai persoalan dapat dideteksi dan ditangani secara cepat.
0: Sekian Cek Fakta.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Eckner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Eckner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Eckner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise, karya TV producer Eckner, dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar kami masih ada untuk teman Anda dan kini sudah masuk di Nuansa Maluku Siang di pukul 11.17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan setelah tadi menghadirkan program informasi Cek Fakta di pukul 11, kita lanjut untuk buka sesi hiburan dan informasi hingga nanti jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Dan kami juga perlu informasikan bahwa nanti di tepat pukul 12 ke depan akan kita gelar dialog publik. Ya, pendengar, dialog publik nanti akan berlangsung di pukul 12 ke depan hingga tuntas nanti. Baik. Dan dialog publik di pukul 12 siang tersebut nanti akan membahas terkait dengan tebus murah keset premium Terry Palmer dan Alphamidi Facial Tissue, ya, facial tissue. Ya, karena dialog publik ini kerjasama antara Hereri dan juga Alphamidi. Bagi Anda yang suka shopping di retail-retail seperti Alphamidi halnya, ya tentunya bisa mendengarkan atau mengikuti jalannya dialog publik nanti. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa Anda dapatkan di situ untuk dimanfaatkan ketika mau berbelanja di Alphamidi nanti. Baik, nanti informasi juga saya akan bagikan untuk Anda setelah menikmati tadi beberapa sajian musik bersama Ebit, juga Adira dan Segara, juga ada Tiara Andini dan Sigas. Saya hadirkan dulu informasi untuk Anda sampai nanti menuju ke pukul 12 siang waktu Indonesia Timur.

Ya, informasi saya hadirkan dulu untuk Anda. Kali ini terkait dengan kontroversi pembelian surat utang Patriot Merah Putih, kebal tuntutan hukum dan pidana pajak. Nah, pendengar, pemerintah dan DPR menyepakati aturan baru yang memberi kekebalan hukum pembelian surat utang khusus yang diterbitkan oleh BPI atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Aturan ini menuai kritik karena dikhawatirkan berpotensi menjadi celah bagi pelaku kejahatan keuangan untuk menghindari jeratan hukum. Regulasi yang baru dikeluarkan ini terdapat belit terkait perlindungan pembelian surat utang khusus, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, dari segala tuntutan pidana umum, perdata, termasuk juga pidana khusus. Selain itu, aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2026 juga menyebutkan data dan informasi pembeliannya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses hukum di pengadilan. Aturan itu juga mengizinkan peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty dan pengungkapan sukarela atau PPS membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Patriot Bond ditawarkan secara terbatas kepada para konglomerat. Menurut catatan Danantara, Patriot Bonds merupakan sarana memobilisasi modal domestik berbasis semangat gotong royong dan untuk mendukung transformasi ekonomi di masa depan. Sejauh ini, baik pemerintah dan DPR belum merilis aturan terbaru melalui portal resmi, tapi sebuah situs pemberitaan berbasis hukum telah memuatnya. Informasi lainnya, pendengar, KPK saat ini sementara mendalami dugaan aliran uang sebesar 30 miliar ke Dedi Congor terkait dugaan suap di Bea Cukai. KPK memastikan akan mendalami dugaan penerimaan uang sebesar 30 miliar kepada pegawai Dirjen Bea dan Cukai atau DJBC Kemenkeu Ahmad Dedi alias Dedi Congor. Dugaan itu terungkap dalam surat tuntutan terhadap bos PT Blu-ray Cargo Group, John Field. Fakta yang muncul di persidangan kemudian pemeriksaan terhadap saksi di tahap penyidikan tentu menjadi sebuah pengayaan bagi KPK untuk nanti terbuka peluang melakukan pengembangan penyidikan. Demikian jubir KPK Budi Prasetyo kemarin di gedung KPK. Dalam fakta persidangan, uang senilai 91 miliar yang diserahkan John Field atas kasus dugaan suap pengurusan importasi barang di Bea Cukai, 30 miliar diantaranya diduga mengalir ke Dedi Congor. Karena itu, pengusutan kasus ini akan dikembangkan melalui pemeriksaan saksi-saksi dalam proses penyidikan. Terlebih, KPK sendiri sudah memeriksa Ahmad Dedi dalam kasus dugaan suap importasi barang di Bea Cukai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mas Edi, gelaran musik dan informasi untuk siang ini. Saya lanjut lagi untuk informasi-informasi selanjutnya. Kali ini kita ke informasi lokalan seputar Maluku maupun Maluku Utara. Kita ke Maluku Utara, di mana Polairut Maluku Utara menggagalkan penyelundupan BBM bersubsidi lintas provinsi. Dari Sofivi, Dir Polairut setempat atau Polda Maluku Utara berhasil menggagalkan puluhan ton penyelundupan bahan bakar minyak BBM bersubsidi lintas provinsi Maluku Utara. Sekitar 28 ton BBM bersubsidi itu diamankan pada dua lokasi yang berbeda, mulai dari Kabupaten Pulau Taliabu hingga di Obi, Halmahera Selatan. Dir Polairut Polda Maluku Utara Kombes Pol Azari Juanda melalui Kasubdit Gakum AKBP Agus Supriyadi di Senin kemarin menjelaskan, pengungkapan pertama dilakukan di Kabupaten Pulau Taliabu dengan barang bukti 8 ton BBM jenis Pertalite. BBM jenis Pertalite yang diamankan di Kabupaten Taliabu tersebut dikirimkan melalui jalur laut menggunakan KM Cahaya Delima dari Luwu, Provinsi Sulawesi Tengah pada 6 April lalu. BBM ini dikirim dari Luwu ke Desa Tikong karena ada yang dipesan sebelumnya. Kasubdit juga menyatakan, dari 7 orang yang diamankan tersebut, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 6 lainnya dijadikan sebagai saksi. Sementara itu, BBM jenis solar diamankan di Obi, Halmahera Selatan dengan barang bukti sebanyak 20 ton yang dipasok melalui jalur laut dari Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku, dengan menggunakan KM Al-Madinah pada 13 Mei lalu. Untuk penyelundupan BBM yang di Halsel itu nakodanya juga ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik masih dalam pengejaran oleh tim penyidik. Informasi lainnya pendengar kali ini dari rri.co.id Kabupaten Ambon, duka mendalam menyelimuti masyarakat Maluku di mana dua aparat negara masing-masing anggota Polri dan TNI Angkatan Udara gugur ketika berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan wisata Pantai Nirun Lear Ngursoin, Kecamatan Kiai Kecil Selatan pada Minggu 21 Juni kemarin. Korban yang gugur dalam peristiwa itu adalah Bribtu Nanda Tutupoho, anggota Polda Maluku, dan Serda Rangga S, personel TNI Angkatan Udara dari Lanut Dumatubun. Keduanya meninggal dunia setelah terseret arus dan dihantam ombak ketika berusaha menyelamatkan seorang pelajar yang terjatuh ke laut. Kabupaten Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Masugi menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya kedua aparat itu yang telah menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa dalam menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Atas nama keluarga besar Polda Maluku menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Bribtu Nanda Tutupoho dalam upaya penyelamatan seorang anak yang mengalami musibah tenggelam. Almarhum telah menunjukkan keberanian dan kepedulian serta pengabdian yang luar biasa kepada masyarakat. Tindakan ini wujud nyata kehadiran negara dalam ikut melindungi dan menolong sesama masyarakat. Demikian kata Kombes Rosita Wasugi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 14.40 di hari Minggu kemarin di kawasan tebing Pantai Nirun Lear Ngursoin. Saat itu sekelompok pelajar yang diduga masih duduk di bangku SMP berada di area tebing pantai untuk berfoto-foto. Mereka diketahui merupakan bagian dari rombongan sekolah yang telah terpisah dari guru pendamping. Seorang pelajar bernama Opi Hanubun, 16 tahun, tiba-tiba melompat dari tebing laut. Tidak lama kemudian korban terlihat kesulitan berenang dan berteriak meminta pertolongan. Teriakan itu memancing perhatian para pengunjung pantai. Di lokasi kejadian saat itu terdapat Bribtu Nanda Tutupoho dan juga Serda Rangga yang saat itu sedang berada di kawasan pantai. Tanpa menghitung waktu dan ragu-ragu, keduanya langsung terjun ke laut untuk memberikan pertolongan. Namun kondisi perairan saat itu memiliki ombak besar serta arus yang sangat kuat menyebabkan kedua aparat itu ikut terseret arus ke sekitar area tebing pantai. Warga yang menyaksikan kejadian segera meminta bantuan dan secara bersama-sama melakukan upaya penyelamatan. Pelajar yang tenggelam berhasil dievakuasi lebih dulu dalam keadaan selamat. Sementara Bribtu Nanda dan Serda Rangga berhasil diselamatkan setelah sempat terbawa arus. Ketiga korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Danar untuk mendapatkan pertolongan medis. Barulah sekitar pukul 15 sore, Serda Rangga dinyatakan meninggal dunia setelah tiba di Puskesmas Danar. Sementara Bribtu Nanda Tutupoho sempat mendapatkan penanganan medis dan dirujuk menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Karel Sasuwi Tumut Langgur.
Namun, sayang dalam perjalanan Bribtu Nanda menghembuskan nafas terakhir.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan di jumpa sajian saat ini untuk Anda. Anda juga bisa bergabung dengan kami di jalur telepon pun WhatsApp kami akan kami buka ke ruang dengar Anda. Dialog publik bersama Alfa Midi yang akan dipandu oleh Teis Dekok. Kami hadirkan untuk Anda di jumpa sajian saat ini.
1: Ya, terima kasih rekan Jo Solui dan pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi di Dialog Publik bersama Alfa Midi. Hari ini di hari Selasa, tepat di tanggal 23 Juni 2026. Saya Teis Dekok atau juga bisa biasanya disapa Dede. Dan saat ini di studio Prosatu RRI Rambon sudah hadir dua rekan kami. Ya, dari Alfa Midi Branch Ambon ya. Baik pendengar. Dan hari ini ada topik menarik yang akan kita bahas sebagaimana yang sudah kami informasikan lebih awal tadi untuk Anda. Ya, terkait dengan tebus murah ya. Ya, tebus murah. Ini berarti kalau bilang tebus murah berarti belanja dengan harga yang murah dan terjangkau ya. Nah, apa-apa saja nanti akan kita sajikan sepanjang dialog ini. Saya langsung perkenalkan dulu dua narasumber kita yang sudah hadir. Yang pertama ada Bung Ridu, marketing Alfa Midi Brands Ambon. Bung Ridu, halo, selamat siang, selamat datang di RRI Ambon, Bung Ridu.
2: Ya, halo, selamat siang,
1: Bung. Apa kabar, Bung Ridu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat-sehat ya, semangat ya.
2: Semangat sekali.
1: Oke, okay. Gimana apa konsumen-konsumen atau para warga yang belanja di Alfa Midi belakangan ini rame-rame, masih rame atau seperti apa nih? Rame terus ya?
2: Alhamdulillah rame terus. Apalagi rame sekarang terus. Kan lagi ini ya, vibes-nya ya. Itu Piala Dunia. Ah, itu luar biasa.
1: 24 jam Alfa Midi.
2: 24 jam.
1: Ini pasti kalau lapar haus nih ya pasti banyak yang mampir, apalagi kalau lagi pawai-pawai konvoi-konvoi ya. Oke, saya pastikan ya, ya seperti itu. Kemudian berikut ada Bung Pian ya. Ini kita pakai nama-nama yang akrab saja, Bung Pian. Ya. Marketing Alfa Midi Brands Ambon Sugani. Bung Pian, gimana kabar? Selamat datang ya di Ambon.
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Hari ini bagaimana nih kira-kira apa kiprah dari apa atau suasana Alfa Midi hari ini, pelayanannya di retailnya bagaimana, seperti apa?
3: Kalau kondisi di toko alhamdulillah hari ini masih berjalan sesuai dengan semestinya.
1: Secara umum untuk kota Ambon ya.
3: Umum, tim-tim toko juga beraktivitas sebagaimana mestinya.
1: Pelayanan tetap baik ya, lancar ya?
3: Iya, masih terpantau aman.
1: Promo harga juga terus dilakukan ya.
2: Banyak.
1: Nah, waduh, saya kaget ini ya. Pendengar, Anda mendengarkan kami di FM 105,1, kemudian juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital. Dan Anda juga mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Nah, pendengar, Anda yang menonton kami di live YouTube, Anda melihat sendiri seperti apa di meja di depan saya. Ada beberapa item barang yang sudah dibawa oleh Alfa Midi. Tapi ingat ya, setelah saya ini saya akan bawa pulang.
2: Boleh.
1: Saya akan bawa pulang pendengar ya. Kalau pendengar tidak buruan ke Alfa Midi ya. Iya, saya akan bawa pulang gitu. Oke okay, ya, kita sekedar introducing saja di awal. Nah, pendengar khususnya untuk Anda yang sering berbelanja di retail-retail modern seperti di Alfa Midi dan lain-lainnya, dan lebih khusus di Alfa Midi, tentunya dari waktu ke waktu Alfa Midi selalu memanjakan Anda sebagai pembeli atau sebagai konsumen. Entah mungkin ada promo, ada tawaran harga murah, atau mungkin ada bonus, atau pokoknya banyak macam lah yang dilakukan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen yang sering ke Alfa Midi. Nah, hari ini ya kebetulan ada program tebus murah yang dilakukan oleh Alfa Midi untuk beberapa item produk yang dijual di retail Alfa Midi. Nah, saya ke Bang Idu dulu ya, Bang Ridu.
2: Ya.
1: Bang Ridu mungkin sedikit memberikan gambaran terkait dengan kembali diadakannya promo ataupun penawaran-penawaran program-program yang dilakukan oleh Alfa Midi untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan memanjakan para pembeli atau konsumen khususnya di Kota Ambon ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Bung Dede. Sebelumnya saya sapa dulu untuk family Midi yang ada dimanapun berada dan pendengar setia Pro 1 RRI Ambon.
1: Yeah.
2: Nah ini kemarin di akhir bulan Mei kita sebelumnya ada program Gledek yaitu gelegar hadiah kece.
1: Geledek.
2: Iya, gelegar hadiah kece.
1: Juga ada gas.
2: Gas, nah itu ada. Bunda tahu juga ternyata.
1: Oh iya, kan ternyata tiap hari ngegas. Ya. Geledek gitu ya. Saya pikir nanti disambar geledek atau tekan pedal gas gitu. Oke, lanjut.
2: Ternyata ya. Bung Dede ini apa namanya customer loyal kita. Sehingga tahu dari program-program apa ini.
1: Baik, lanjut.
2: Kemarin kita di bulan Mei kita ada program gas, terus ada program gledek. Nah, sekarang kita di bulan Mei yaitu tepatnya di pertanggal 16 Juni yaitu ada program yaitu tebus murah dari keset premium dari Terry Palmer.
1: Iya.
2: Nah, ini mekanismenya seperti apa? Nah, ini cukup mudah mekanismenya, Bung Dede, yaitu setiap belanja minimal 100.000 menggunakan member Alphamidi.
1: Oh iya.
2: Nah, pastinya kalau di belanja Alphamidi harus punya member Alphamidi. Nah, terus ini bisa tebus murah keset premium Terry Palmer seharga dari harga 169.000 menjadi 49.900.
1: Diskon begitu itu ya.
2: Luar biasa.
1: Yang luar biasa itu dari 100 sekian puluh ribu ke sekitar berapa tadi?
2: 44.900.
1: Sekitar berapa persen itu diskonnya?
2: Nah, ini bisa lebih dari 70%.
1: Oke, baik.
2: Nah, ini tapi ada item syaratnya.
1: Oh.
2: Item syaratnya kecualinya yaitu belanja 100.000-nya harus di luar item susu di bawah 1 tahun, rokok, pulsa dan transaksi etra atau transaksi elektronik. Lebih ini transaksi etra itu adalah transaksi elektronik. Hmm. Nah, ini bisa tebus murah. Ini ada berbagai varian. Yaitu kita ada 4 varian. Nah, di sini contoh ada varian navy. Ya, di sini ada navy, di sini ada maroon, terus ada gray, lalu ada dark green yang warna hijau. Nah, ini ada di sini.
1: Oke.
2: Nah, jadi tinggal pilih variannya. Ya.
3: Bisa testimoni.
2: Bisa, boleh. Nah, dibuka. Ini kita bisa dibuka nih. Nah, ini ada salah satu ya warna idamannya itu navy. Nah, ini ada navy, contoh
1: warna berkaitan dengan laut ini.
2: Nah, ini apalagi sekarang kan cuaca lagi ada mendung, ada panas, ya tidak menentu. Nah, ini sebelum masuk ke rumah kesetnya pakai Terry Palmer dari Alphamidi. Ya. Nah, ini boleh pegang, Bung Dede.
1: Iya, saya langsung dikasih nih ya pendengar ya. Ya, saya bawa pulang nih.
2: Itu kesetnya tebal ya, daya serapnya tinggi. Nah, itu cocok banget nih buat keset atau buat apa namanya? Apa ya? Koleksi. Koleksi ya? Di rumah bisa. Jadi ini ada kita ada 4 varian tinggal pilih nih dari family ini mau varian yang mana? Yang merah, yang biru, yang coklat atau yang hijau ini.
1: Iya, jadi kalau sayang lantai di rumah agar tetap bersih, tetap necis, ya udahlah beli ini nih ya.
2: Oke, okay, premium pulang. Dari Alphamidi. Nah, ini dari harga 169.900 menjadi 44.900 aja.
1: Oke.
2: Okay. Pastinya harus menggunakan member, Bung Dede.
1: Baik, jadi kalau yang sudah punya member ya baru bisa dapat item-item yang dapat potongan atau diskon harga seperti gini ya, yang bisa tebus murah gitu.
2: Betul sekali.
1: Nah, kalau yang belum member ya otomatis belum bisa ya gitu.
2: Belum bisa. Jadi syaratnya harus punya member dulu. Ya, karena booking member juga gampang sekali, Bu. Karena hanya cukup.
1: Berarti yang mau daftar member gimana nih? Coba
2: langsung datang
1: bocoran,
2: aja. Datang ke Alphamidi atau bisa dari rumah bikin membernya langsung download aplikasi MidiKring. Nah, itu sekarang membernya kita zamannya digital.
1: Ya, jadi enggak perlu lagi Alphamidi ya, tinggal klik dari rumah.
2: Betul. Tapi misalnya masih kebingungan, datang aja ke Alphamidi, tanyakan ke personil Alphamidi.
1: Kalau ada kesulitan ya udah
2: ke Alphamidi. Hanya cukup
1: ke Alphamidi mana saja nih?
2: Iya, mana aja terdekat.
1: Semua. Oh, ya,
2: terdekat aja.
1: Berarti yang di sini bisa ke yang Batu Meja,
2: bisa
1: yang ke Urimeseng.
2: Bisa. Kalau Bunda rumah di mana?
1: Aku dia di Paso.
2: Nah,
1: biasanya ke Alphamidinya Alphamidi depan SPN Paso atau di Nania juga ada.
2: Nah, itu dekat kantor kita di Paso. Oh,
1: di Paso ya?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Wait, jarang-jarang ketemu padahal saya sering di situ.
2: Kayak kita sering harus sering-sering ketemu Bunda deh.
1: baik nanti ya mudah-mudahan ya. Iya, masih ada umur panjang kok. Nah, saya tinggalkan Bung Ridu, saya ke Bung Pian. Mengapa Alphamidi memilih menghadirkan produk keset premium Terry Palmer dan Alphamidi facial tissue di program tebus murah seperti yang sudah ada di sini nih, Bung Rian, Bung Pian, silakan.
3: Nah, kenapa Alphamidi memilih item ini? Ini karena sesuai kebutuhan masyarakat umum juga sih.
1: Oh iya.
3: Nah, kadang kan ini karena kesetnya ini kan berbeda nih dari yang lain. Jadi Alphamidi menghadirkan keset kaki premium untuk kebutuhan Family Midi. Jadi kalau Family Midi di rumah nih, stok kesetnya sudah ada yang kusam, sudah ada yang
2: sobek-sobek.
3: Nah, tinggal aja, tinggal ke Alphamidi aja beli nih Dormats premium dari Alfa Midi. Kayak gitu. Ini lebih ke kebutuhan juga sih buat Family Midi.
1: Oke. Jadi ada berapa corak warna ini dari keset ini? Apakah cuma navy atau ada mungkin yang ini lagi?
2: Ada empat.
3: Kita cuma empat aja yang ready. Dan kebetulan ini juga kan promonya juga kan gede-gedean nih. Nah, ini kalau beli harga normal itu kan masih mahal kan. Tapi kalau sudah belanja kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan member, nah bisa tebus murah dengan harga 49.900.
1: Oke. Nah, ini kalau keset sekarang nih, ini ke tisu ini, tisu. Gede banget ini, tebal ini. Kira-kira berapa sih ini? Ada sekitar
2: 400 gram.
1: Barang 1000 seat atau berapa ini seatnya? Oke, cukup tebal ini ya.
2: Tebal.
1: Kalau pakai sampai habis tahun ini bisa ini.
3: Bung Dede, ini kalau ngomong-ngomong tisu, tisu ini juga tebus murah.
1: Oke, silakan.
3: Jadi sama. Jadi mekanismenya ini sama dengan Terry Palmer ini. Jadi pembelanjaan 100.000 menggunakan member Family Midi bisa tebus murah tisu dengan harga 14.900. Dari harga 20,
1: ya,
3: ya dari harga 25.900. Iya. Jadi ini promonya cukup gede. Terus tisu ini juga kalau menurut saya sih kebutuhan juga sih, apalagi ibu-ibu kan yang
1: saya juga dong di studio, kalau udah ini kan pasti ada keringatan gitu.
3: Nah betul, jadi sudah jadi
1: habis
3: kebutuhan
1: makan, ya,
3: betul. Jadi kita menghadirkan tisu ini dengan harga yang murah, tapi kualitasnya tidak murahan.
1: Ya, kalau sekarang kalau ke sana ke Alfa Midi 14.000 sekian, ya saya di sini nanti dikasih saya 5.000 ya bisa ya.
3: Boleh gratis buat gratis. Bung Dede.
1: Nah, oke, baik. Kita kembali ke Bung Ridho. Bung Ridho, kalau dibandingkan dengan promo-promo sebelumnya kan, ya seperti yang tadi dibilang, ledek, ada gas. Ini perbandingannya bagaimana antusias dengan promo yang sekarang ini, yang tebus murah ini kira-kira?
2: Nah ini kan kita berjalan per tanggal 16 untuk keset premium. Nah ini penjualan sudah sangat signifikan.
1: Signifikan.
2: Iya, karena memang peminatnya cukup banyak sekali.
1: Banyak ya.
2: Dan ini pun berlaku di berbagai wilayah di Alfa Midi. Di Alfa Midi cabang Ambon ini kita ada di mana? Tual, di Pulau Buru, di Seram, dan di Kota Ambon ini. Nah ini penjualannya ini sudah sangat signifikan. Nah ini jadi jangan sampai kita tinggalin Family Midi atau pendengar setia dari RRI Ambon, langsung datang ke Alfa Midi, langsung koleksi atau beli produk keset premiumnya. Karena ini dari Terry Palmer premium, jadi bahannya awet, lalu daya serapnya juga tinggi. Jadi cocok banget nih buat di depan pintu rumah atau depan kamar mandi ataupun di mana saja.
1: Ya. Singkat saja Bung Si, Bung Ridho, Terry Palmer ini apa nih, produsen dalam negeri atau produsen dari?
2: Ini dari dalam negeri.
1: Dalam negeri, produsen negeri sendiri ya.
2: Dari negeri sendiri ya.
1: Jadi saya pikir namanya Terry Palmer ini agak ke barat-baratan padahal dalam negeri sendiri.
2: Justru dari dalam negeri.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kemarin kita sudah menjual itu handuk. Nah, sekarang kita ke kesetnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan sampai kehabisan deh. Pokoknya ini sisa-sisa stok yang kita masih ada ya. Jadi tinggal langsung datang ke Alfa Midi dengan syarat belanja minimal 100.000 menggunakan member, langsung bisa tebus murah.
1: Oke. Premium. Pendengar ada yang sementara mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon dan menonton kami di live YouTube dari Ambon, jika masih agak bingung-bingung, mau tanyakan langsung, mau tembak langsung, silakan ya. Telepon kami di 383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886 atau kirim komentar Anda di kolom chatnya live YouTube dari Ambon. Kita akan baca dan kita sampaikan kepada Bung Ridho dan juga Bung Pian. Bung Pian, nah ini dari tadi Terry Palmer, apa sih sebenarnya kelebihan dan keunggulan dari produk ini? Mungkin bisa ditambah lagi, dijelaskan lagi lebih ini.
3: Nah, kalau kelebihannya sih sudah pasti ya, sudah karena pasti. Ini sudah dari 100% katun.
1: Katun.
3: Ya. Nah, terus
1: ingat lo katun ya, bukan nilon ya katun.
3: Terus kalau kelebihan dari tampak visualnya, desainnya juga cantik.
1: Cantik. Ya.
3: Apalagi kalau buat ibu-ibu atau
1: ya, ini
3: yang
1: buat suka, para kaum wanita yang sukanya lembut-lembut dimanja-manja di kakinya gitu. Ya,
3: suka ruangannya estetik, bisa nih beli Terry Palmer nih, karena variannya juga cantik ya, ada kupu-kupunya. Nah, betul. Terus untuk bahannya juga udah pasti lembut ya, sekali gesek lebih telapak juga kaki langsung bersih.
2: Terus daya serapnya juga tinggi. Daya serapnya lebih tinggi juga.
1: Kalau menurut Bung Ridho, Iya, biasanya kan kalau ini masyarakat kan kalau mau beli sesuatu ini ada pertimbangan dulu nih kualitas ya, sebelum memberi produk ini. Nah, kira-kira apa yang membuat mereka sendiri tertarik, ya apa yang harus membuat mereka ini layak memiliki produk ini nih, Bung Ridu?
2: Karena salah satu dari corak warna juga sudah cukup menarik ya kan, karena sekarang udah banyak, apalagi peminat dari navy, dari maroon ini. Nah, ini salah satu dari peminat dari pembeli dari Alphamidi ini.
1: Iya.
2: Terus ya, salah satu tadi daya serapnya memang tinggi. Ya, terus secara desainnya juga lebih menarik. Bahannya apalagi dari katun. Apalagi dari produksinya dari Terry Palmer. Jadi sudah benar-benar yang terkenal brand-nya.
1: Tapi Bung Ridu, ini salahnya ini. Makanya saya bilang, apa kenapa nggak bilang sama Terry Palmer? Nah, ini kan lagi momen Piala Dunia. Gimana kalau dibikin dalam corak-corak bentuk bendera atau gimana lambang-lambang timnas gitu? Ini kan lagi momen kan? Siapa tahu kan juga ada berkaitan begitu kan? Rame-rame lagi Piala Dunia, orang bilang, wah, ini kok kesetnya ini misalnya bendera Argentina. Waduh, aku beli dulu.
2: Wah, sebenarnya fans Argentina semalam sudah menang.
1: Deh. Atau kalau wah ini fans Belanda, apalagi kan Kota Ambon kan fans Belanda
2: yang luar biasa.
1: Ya, ini kalau kesetnya dibikin bendera Belanda atau warna orange, saya yakin dia pasti diborong nanti.
2: Boleh, itu masukan yang luar biasa, Bu Dede. Ya,
1: nanti titip salam buat Terry Palmer.
2: Oh,
1: ya.
2: Yes.
1: Ini momen Piala Dunia masih sampai bulan Juli loh.
2: Nah, iya.
1: Mungkin
2: iya,
1: dibikin varian lagi tuh warna-warna bendera timnas.
2: Gitu. Luar biasa.
1: Oke. Okay. Keset biasanya digunakan setiap hari dari sisi kenyamanan dan daya tahan. Apa yang bisa didapatkan konsumen ini, Bung Pian, kira-kira?
3: Kalau yang didapatkan dari konsumen dari keset ini yang sudah pasti memang sih kenyamanan. Kenyamanan dalam pada saat menggunakan keset dari Palmer ini.
1: Yeah.
3: Terus kalau ini dikotor, dicuci kembali juga mudah bersih.
1: Yeah.
3: Terus nggak, dia tidak terlalu anti sama kotoran juga, jadi mudah bersih, keringnya pasti juga cepat.
1: Oke, baik, sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrol-ngobrol, kita akan terus menyampaikan apa produk-produk yang akan bisa didapatkan dengan baik oleh konsumen khususnya ya di Alphamidi. Kita dengar dulu yang akan lewat berikut ini.
4: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

sudah pasti pantainya dulu dong. Terus bahan kedua beta mau ambil inako puding rasa mangga. Dan yang terakhir beta mau ambil semangka potong. Selesai itu jangan lupa untuk bayar dulu di kasir ya.

0: kalau di mix begini rasanya enak juga ya. Ayo family media ikut bikin kompetisi Fanta Mixology karena hanya berlaku sampai 30 Juni 2026. Ikuti langkah-langkahnya dan menangkan hadiahnya. Syarat dan ketentuan berlaku ya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, kita lanjut lagi untuk dialog publik. Tebus murah keset premium Terry Palmer dan Alfamidi Facial Tissue. Masih bersama Ridu dan Vian dari marketing Alfamidi Brands Ambon. Ya, tadi sudah kita ya obok-obok soal keset kaki Palmer. Sekarang kita lanjut dulu nih ke tisu ini nih ya. Saya mau tanya dulu nih ke Bung Ridu. Ya, produk kedua ini yang hari ini kita jadi sorotan di dialog ini yaitu adalah tisu Alfamidi facial tisu ini. Apa kelebihan tisu ini nih sebenarnya yang layak untuk menjadi pilihan keluarga? Mungkin bisa dibeberkan dulu agar pendengar juga atau konsumen atau mereka yang suka belanja di Alfamidi ya bisa buruan untuk mendapatkan produk ini. Silakan.
3: Jadi selain tadi ada keset premium, kita juga ada tebus murah Alfamidi facial tissue. Nah, ini lebih kelebihannya adalah lebih soft ya kan. Lebih smooth, terus lebih halus. Lalu ukurannya juga tebal ini.
2: Tebal ya.
3: Dan harganya pun sangat murah dengan berat 400 gram. Tapi ini tebus murah hanya 14.900. Nah, ini dengan syaratnya yaitu setiap pembelian sama, yaitu pembelanjaan minimal 100.000 menggunakan member Alfamidi. Nah, di dalamnya tidak ada item minyak goreng, terus beras, transaksi Vibes, Etran dan rokok atau di bawah susu bawah 1 tahun. Nah, itu bisa tebus murah yaitu facial tissue seharga 4

0: pastikan yeah. juga setelah cuci tangan cep. Kita butuh tisu juga. Nah, terus
1: atau
0: sangat
1: ingatan,
0: nah betul,
1: jalan-jalan
0: di pantai
1: yeah.
0: terus bisa taruh di mobil kalau lagi butuh tisu di dalam perjalanan. Wah, sudah ready nih. Jadi tisu ini sangat membantu dalam segala kondisi apapun. Nah, apalagi tisu yang bagus, yang baik itu pasti ada yang namanya tisu Alfamidi dari facial tisu wajah. Nah, tinggal datang ke Alfamidi dan tebus murah dengan harga Rp14.900. Hmm. Nah, cukup mudah nih, ready di semua Alfamidi yang ada di Maluku. Nah, entah itu di Tual, di Pulau Buru, di Pulau Seram, bahkan di Kota Ambon, itu ready semua, stoknya banyak.
1: Oke. Nah, untuk mendapatkan tebus murah ini tentunya ada, ya biasa dipatok, lu belanja berapa banyak dulu ya. Kalau tadi keset sudah dibilang belanja sekian, kalau tisunya ini untuk
2: sama 100.000. Jadi belanja 100.000 menggunakan member bisa tebus bisa langsung tebus dua-duanya, tisu atau dari keset premium.
1: Oke, yang penting udah member ya.
2: Ah, yang penting sudah punya member.
1: Walaupun belum member, belanja berapa banyak pun enggak bisa tebus
2: murah. Dapatnya harga normal, jadi sayang harga banget normal. Karena okay. benefit dari member ini dapat potongan harga.
1: Baik. Nah, untuk produk-produk ini, Bung Pian, produk apa saja yang dibeli untuk memenuhi syarat transaksi ini untuk tebus murah? Kira-kira nah, beli-beli apa-apa saja biar nanti bisa dapat tebus ini? Misalnya, kalau cuma beli rokok satu bungkus, nggak bisa ya?
2: Nggak bisa.
1: Nah, kalau gitu, produk-produk apa saja yang dibeli?
0: Baik. Jadi, dalam segala produk yang ada di Alfamidi itu bisa, tapi ada beberapa item yang tidak masuk syarat, terutama itu rokok.
1: Oke.
0: Nah, kemudian susu bayi di bawah di atas satu tahun, terus beli minyak goreng, sama gula pasir, kemudian beras juga itu tidak bisa ditransaksikan untuk tebus murah, terus kemudian pembayaran tagihan itu tidak bisa untuk tebus murah. Nah, di luar item-item yang tadi saya sebutkan itu semua bisa. Jadi bisa tebus murah minimal pembelanjaannya sudah mencapai Rp100.000. Nah, itu cukup mudah dan saya rasa family midi dimanapun berada yang mau belanja kebutuhan dapur tapi masih ada item gula pasir atau minyak, saya sarankan pisahin dulu, sertakan item-item yang bisa masuk syarat baru ditransaksikan tebus murah. Jadi transaksikan gula pasir ini terpisah. Nah, itu sih trik-triknya sih.
1: Oh iya. Baik. Jadi tidak semua item yang beli walaupun sudah melewati 100.000 lalu enggak bisa tebus ini, tidak ya. Berarti item-item tertentu saja.
0: Iya.
1: Ya, beli rokok enggak mungkin, beli beras tidak gitu.
0: Iya.
1: Jadi item-item ya yang tertentu saja nanti. Nah, Bung Ridu. Nah, ini otomatis ini programnya udah jalan dari tanggal 16 nih ya.
2: Iya.
1: Nah, otomatis seluruh Alfamidi semuanya udah dikasih informasi dan tentunya sudah ready untuk gelar promo ini. Iya, seperti apa sekarang ini kira-kira?
2: Nah, kalau untuk dari tisu, kalau tisu ini programnya dari 1 Juni. Dia sudah jalan terlebih dahulu. Nah, kalau keset memang di tanggal 16 sudah jalan. Nah, ini kalau dari kita lihat
1: berarti tidak bersamaan tisu duluan.
2: Tidak bersamaan, tisu duluan baru 16. Keset. Nah, dari tisu karena dia penjualannya dari awal dia lebih banyak. Lalu keset dari tanggal 16. Nah, ini juga sudah mulai meningkat atau menaik penjualannya. Nah, ini apalagi buat yang di mana, di Kota Ambon, di luar Kota Ambon ya, seperti di Pulau Buru, di Namlea, kita juga sudah ada beberapa toko gerai di sana. Nah, itu misalkan kebingungan cari di mana, kita di Pulau Namlea ada 28 gerai.
1: Oh, nah, di Namlea juga
2: ya? Sudah banyak. Jadi enggak usah bingung-bingung lagi, cari aja di Pulau Buru banyak ada 28 gerai. Terus di Seram kita juga sudah ada, apalagi di Tual kita sudah ada 13 gerai Alfamidi. Nah, ini kalau misalnya memang mencari tisu dan keset premium ini cukup mudah. Tinggal langsung datang, itu nanti di depan pintu masuk sudah di floor tuh banyak tuh tisu dan keset premium ini. Jadi cukup mudah dan harganya sangat terjangkau. Jadi jangan sampai kehabisan sih. Jangan lupa gunakan member Alfamidi, itu salah satunya. Nah, ini bisa juga belanja via dari rumah atau belanja online, Bung Dede. Jadi ini kita bisa belanja online atau dari rumah. dia anterin langsung ke rumah.

0: tanpa ongkir langsung datang depan pintu. Nah itu syaratnya atau caranya gimana sih? Hanya cukup yaitu punya member Alfa Midi, yaitu di aplikasi MidiKring, belanja online tinggal klik aja mau item apa yang mau kita cari, dan kita langsung antri langsung sampai rumah. Itu gratis ongkir.
1: Oke, baik. Saya ingin cek kembali dulu. Nah, berarti ini kan bulan Juni ini masih ada nih.
0: Masih ada.
1: Berarti promo gas sama geledek masih juga berlangsung kan?
0: Untuk tisu kita akan berakhir di bulan Juni. Kalau untuk keset premi akan berlanjut sampai bulan depan.
1: Baik. Nah, ini ada yang sudah sampaikan pertanyaan kita di live YouTube ini, di kolom komentar live YouTube ini. Dari @novian_sn4814, apakah satu pelanggan bisa menebus lebih dari satu produk dalam sekali transaksi? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui promo-promo terbaru di Alfa Midi agar kita tidak ketinggalan info?
0: Oke, yang pertama, apakah bisa lebih dari satu tebusnya? Iya, kalau betul. Untuk tisu ini hanya berlaku satu struk satu. Jadi satu struk satu. Dan gasnya juga sama, tidak berlaku kelipatan. Jadi hanya berlaku satu item. Tapi kalau misalnya mau tebus murah tisu dan kasetnya itu bisa. Apalagi ada tebus-tebus murah lainnya bisa. Jadi bisa, tapi kalau untuk per itemnya itu tisu ini hanya satu kali tebus untuk satu transaksi. Nah, terus tadi untuk cara melihat promo yang akan datang di mana aja atau promo yang berjalan, kita bisa ada di sosmed kita salah satunya, atau bisa di aplikasi MidiKring kita. Nah, itu kita ini ya, apa namanya? Berjalan terus tuh. Promo-promo berjalannya di sosmednya di alfamidi.princeambon di IG-nya. Nah, itu follow, tinggal follow aja langsung. Terus untuk di aplikasinya kita bisa lihat di aplikasi MidiKring member Alfa Midi. Nah, itu bisa lihat tuh promo yang HP, JSM, terus ada promo TTM. Kita kan banyak berbagai macam promo. Nah, itu udah jalan setiap periodenya, atau yang kita berjalan sudah update di situ. Okay. Jadi tinggal bisa langsung cek aja langsung. Mau promo HP, promo JSM, promo TTM. Kalau JSM itu promonya yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Family Midi bisa lihat di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau untuk HP bisa lihat setiap hari. TTM juga bisa setiap hari. Apalagi yang produk-produk keset premium, tisu itu bisa setiap hari. Tapi kalau untuk tisu ini kita periode hanya satu bulan sampai akhir bulan Juni sudah berakhir.
1: Baik, benar, kita masih di dialog tebus murah bersama Alfa Midi. Anda masih terus mendengarkan kami. Jangan lupa berinteraktif bersama kami di layanan telepon 3834921, di layanan WhatsApp 0813-5624-5886, dan telepon langsung juga ke sini ya. Oke, live YouTube RRI, ya Anda bisa menonton dan mendengarkan kami sekaligus memberikan komentar. Masih ada pertanyaan lagi ya?
0: Oke.
1: Ya, Bung Ridu sudah, saya ke Bang Pian dulu nih. Bang Pian juga wajib menjawab ya, punya hak menjawab loh. Ini dari Ed Molly SZ3T9P. Waduh, ini apa nih? Pokoknya dari Ed Molly bla bla bla bla bla. Pak, kalau stoknya habis di salah satu gerai, apa bisa ditebus di gerai Alfa Midi lainnya?
2: Nah, kalau soal itu tidak bisa. Oh, dia betul. Karena berlakunya satu kali transaksi di toko yang sama.
1: Di gerai itu juga.
2: Iya, tapi
1: misalnya kalau beli di Batu Meja stoknya habis, enggak bisa ditebus di tempat lain.
2: Iya, karena sudah tersistem. Nah, tapi kalaupun stoknya habis, itu secara sistem sudah tidak terbaca. Akan ada tebus murah.
1: Oke.
2: Jadi sudah by system.
1: Kayak gitu. Nah, Molly, jadi buruan ya. Jangan sampai habis. Kalau
2: tapi
1: habis.
2: Buat Pak Molly, gak usah khawatir. Karena
1: ini, stok... Ini Nona ini.
2: Oh, Nona. Maaf, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi, stok kita ini... dari tisu atau sama Terry Palmer ini masih ready kok di toko-toko Alfa Midi. Jadi silakan ya. Aja ke Alfa Midi terdekat.
1: Amunisi harus banyak.
2: Iya betul.
1: Jangan kita harus banyak menembak daripada nanti ditembak. Gitu. Oke. Kemudian dari @ginov3974, siang kakak dan juga kedua narasumber, mau bertanya nih, apakah promo ini berlaku juga bagi pelanggan yang berbelanja dengan menggunakan pembayaran digital atau kris?
0: Oh, nah, berarti transaksi non tunai ya, berarti.
1: Coba,
0: oh,
1: coba
0: bisa dulu. Dong.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Mungkin oh bisa.
0: Bisa, aman. Bisa tebus murah menggunakan
1: caranya caranya bagaimana caranya?
0: Kan gitu. Tinggal kita tinggal menggunakan aplikasi apa, tunjukkan barcode-nya di scan langsung dengan nominal belanja yang kita atau Family BD belanjanya berapa, tinggal tunjukin aja scan-nya, langsung aman. Bisa menggunakan debit, bisa menggunakan kris, bisa pokoknya.
1: Iya. Bung Gino, Ed Gino ya, yang punya Ed Gino tadi, nah sudah dengarkan, jadi non tunai bisa. Pokoknya tadi sudah disebutkan, ikuti petunjuknya, so pasti bisa tebus murah. Kita lanjut nih ya. Baik, untuk Bung Pian, bisa jelaskan secara sederhana bagaimana cara mengikuti program tebus murah ini dan berapa minimal transaksi yang harus dipenuhi pelanggan untuk mendapatkan kesempatan tebus murah.
2: Nah, ini secara sederhana sih. Kalau saya ambil konteksnya dari ibu-ibu aja ya, karena kebanyakan nih Family Midi kebanyakan dari ibu-ibu, karena belanja kebutuhan dapur dan kesehariannya. Jadi buat Family Midi mau belanja kebutuhan apapun di Alfa Midi dan belanjaannya nih sudah mencapai minimal 100.000 atau lebih dari 100.000, tinggal info setelah di scan nanti itu akan muncul tersistem bahwa nanti akan ditanyakan dari kasir itu, Bu, mau tebus murah tisunya atau mau tebus murah teri palmernya. Nah, nanti bisa langsung info aja mau. Nah, dengan kan ibunya udah belanja nih, udah 100.000 nih, tinggal ibu tambahin 14.000 atau 44.900 untuk harga teri palmer. Nah, kalau 14.900 untuk harga Alfa Midi tisu ini, itu gambaran mudahnya untuk tebus murah dua item ini. Yeah. Jadi tebus murah ini bisa dalam satu stroke dengan item yang berbeda, tapi tidak bisa berkelipatan dengan item yang sama.
1: Oke. Okay. Baik, tentunya masyarakat atau pengguna atau konsumen yang sering berbelanja di retail-retail modern ini tentunya tidak mau melewatkan kesempatan-kesempatan promo ataupun diskon yang ditawarkan lewat produk-produk yang dijual di Alfa Midi. Nah, bagaimana menginformasikan atau katakanlah menyebarkan informasi atau berita agar masyarakat juga bisa tahu bahwa oh iya ada ini promo nih yang sementara berlangsung. Jangan sampai dengar lagi ya promonya udah habis tinggal sehari gitu, agar tidak terlambat ketinggalan informasi.
0: Untuk membuat informasi gitu,
1: Bung Ridu.
0: Jadi untuk informasi promo yang berjalan itu salah satunya kita ada leaflet atau mailer yang akan dibagikan setiap berapa periode sekali atau dua minggu sekali kita sebar. Jadi sebelum program berjalan kita sebar ke pemukiman warga atau sekitar-sekitar toko. Nah, terus yang kedua kita ada sarana poster, terus ada sarana spanduk di luar toko. Lalu kita ada lebih ini lagi, lebih gampang lagi dari sosmed. Dari sosmed kita,
1: digital ada aplikasinya
0: ada juga. Jadi dari IG kita, dari IG konten-konten dari Alfa Midi, gencar terus. Jadi untuk agar informasi promo yang dia dari Alfa Midi ini langsung tersampaikan. Nah itu pokoknya pengen tahu program yang berjalan itu tinggal follow aja IG alfamidi.brandsambon. Nah itu di situ sudah ada semua. Jadi lebih mudah dari digitalnya.
1: Iya. Nah, biasanya kalau di sebuah retail atau di katakanlah di supermarket atau mall kebetulan ada promo jor-joran ya, diskon besar-besaran, biasanya orang hasratnya tinggi untuk berbelanja, tapi ya dompetnya tipis ya. Istilahnya iya, dia punya kemampuan atau anggarannya terbatas sebenarnya kalau di tanggal-tanggal tua. Kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan untuk bisa meng-counter daya beli masyarakat ya, sekalipun mereka dari sisi anggaran itu terbatas, tapi apa yang ingin mereka dapatkan itu bisa terpenuhi gitu. Kira-kira silakan Bung.
0: Okay. salah satunya kita kalau kita sebenarnya kita juga ada ini nih, Bung Dede, kita mau salah satu kita ada grand opening mini boot jadi. Nah itu di salah satu empat tempat, yaitu pertama yaitu di Rijali, yang kedua di KI24, terus yang ketiga di Halong Baru, dan yang keempat rumah Putu Hena. Nah itu kita ada program grand opening. Nah salah satunya untuk mungkin yang apa saldonya tinggal tipis. Nah datang tuh di grand opening pasti banyak promo-promo unggulan dan harganya pun sangat terjangkau dan murah. Contohnya ya, misalkan kita ada grand opening nanti ada KO jadi, kita ada promo jadi keren, itu harganya itu hanya 14.000. Nah itu cocok banget tuh, harganya terjangkau. Mau ngopi yang rasanya sudah apa namanya terkenal, mau terbuat dari 100% Arabica, tapi dengan harga terjangkau nanti datang aja di acara grand opening di hari Jumat yaitu di Alfamidi Rijali. Insyaallah di Rijali.
1: Ada grand opening di situ.
0: Iya. Nah, itu buat nongkrong-nongkrong atau buat penggemar minum kopi. Nah, datang aja langsung. Harganya murah banget.
1: Kebetulan saya juga nih penikmat kopi.
0: Nah, cocok banget. Terus
1: Rambun bilang paling galojo kopi ini.
0: Cocok banget. Terus kita juga ada nanti ada program yaitu Rilon. Nah, itu untuk mendongkrak untuk yang di apa namanya di akhir-akhir bulan gini. Baik. Kita ada hadiah langsung juga.
1: Baik. Bung Ridho, ada pendengar kita dari Kuda Mati. Nah, kalau di Kuda Mati ada Alfamidinya sebelah mana nih?
2: Ada. Sebelah di mana? Depan Gereja Rehoboth.
1: Gereja Rehoboth satu.
2: Terus lagi? Di depan rumah sakit Halusi RSU. Sama di depan kantor apa BPOM kalau enggak salah.
1: BPOM
2: ya di situ.
1: Oke, baik, Bung Robert di Kuda Mati. Ada pertanyaan, apakah saya bisa tebus murah untuk dua keset tersebut mumpung lagi promo nih, atau cuma berlaku sekali belanja saja untuk satu keset? Ini dia tanya nih, Bung Robert Kuda Mati.
0: Jadi tadi kayak seperti jawaban yang pas awal ya, ada ya. Jadi satu kali transaksi hanya satu item.
1: Nah, itu dia. Gitu. Jadi satu kali transaksi satu item. Oke. Jadi tidak bisa tebus dua-dua sekali
0: ya.
1: Oke, ikut aturan main dong. Baik, kita lanjut lagi ini. Nah, setelah keset, setelah tisu, nah, sebagaimana yang pendengar dan penonton di live YouTube melihat ini depan nih, saya lihat ada minuman ini nih.
0: Kopi.
1: Weh, masih segar nih ya, masih segar. Iya. Lihat masih ada embun-embunnya gini. Nah, ini ada apa namanya yang di depan
0: ada
1: ini?
0: Produk dari jadi.
1: Ya, produk kopi ya, semacam kopi atau es
0: ada,
1: krim.
0: Ini? Ada jus, ada kopi, lalu ada
1: bapau
0: juga.
1: Bapau juga.
0: Iya, jadi ada.
1: Jadi.
0: Jajan di Alfamidi.
1: Jajan di Alfamidi. Kalau Madi makan di Alfamidi. Kalau Midi minum di Alfamidi.
2: Keren.
1: Slogan baru.
0: Iya kan.
1: Soalnya Madi, saya ikut-ikut saja
0: makan nih. Makan di Alfamidi.
1: Baik. Nah, pendengar, tentunya kalau kita melintas dan kita lewat di depan Alfamidi, biasanya kita lihat tuh ada meja kecil, meja mini sama kursi. Kemudian ada yang duduk kopi-kopi. Saya bilang, kok di sini udah jadi rumah kopi apa gimana gitu. Coba mungkin dijelaskan sekaligus ini kebetulan adalah produk kopinya. Bung Ridho, silakan.
0: Oke, jadi di sini ada salah satu produk jadi, yaitu ada minuman kopi dingin, ada kopi panas juga, lalu ada jus juga ada. Lalu ada cemilan-cemilan seperti bapau, terus ada dimsum, terus ada jajanan pasar juga. Nah, itu kalau yang pecinta kopi nih, pagi-pagi minum kopi terus mau sarapannya apa, bisa langsung di situ udah satu paket, mau bapau, mau dimsum atau mau jajan pasar, itu ada, tinggal pilih aja tuh, cocok banget untuk menemani sarapan pagi. Apalagi di Kota Ambon ini kita akan yaitu mau menambah gerai lagi, yaitu dari
1: ada penambahan gerai lagi ya.
0: Grand opening dari jadi itu ada 4 tempatnya tadi. Pertama sudah disebutkan di Rijali, di Kaya 24, di Putu Hena, sama di Halong Baru. Jadi kita di sini sudah mulai cukup banyak nih untuk gerai dari jadi. Jadi mau ngopi, mau nongkrong, bisa langsung, apalagi sambil nobar ya kan. Biasanya teman-teman ini dengan kopi biar melek ya kan.
1: Kesempatannya ya sebelum 1 jam 2 jam sebelum nobar,
0: minum
1: sebelum
0: kopi dulu.
1: Sebelum ajang duel apalagi tim-tim besar yang tim yang punya fans yang banyak, biasanya itu ya di situ dulu ya.
0: Luar biasa.
1: Tapi ada ya, sepanjang ini sudah ada ya, kalau sampai larut-larut malam jalan-jalan mau
2: pertandingan gitu. Kebetulan kita di Alfamidi ada satu gerai yang menyediakan tempat nobar, yaitu di Alfamidi Jenderal Sudirman 4 di samping JMP. Jadi nobar kali ini kita sudah melakukan 3 kali nobar dengan 6 match. Nah, match pertama itu kita nobar Belanda versus apa ya kemarin?
1: Belanda Swedia.
2: Ya, enggak, yang pertama Belanda.
1: Belanda sama apa tuh? Jepang.
2: Ya, Belanda sama Jepang. Nah, yeah, dilanjutkan dengan laga kedua Jerman. Terus ya, kemudian seru kita ya, ada nobar ya. Dan kebetulan memang si Belanda ini kan fansnya banyak di Ambon.
1: Banyak lah, iya.
2: Nah, jadi kita bikin nobar, kita dan nobar itu gratis. Nah, tapi kita juga punya gimmick-gimmick atau activity hadiah langsung. Ya, hadiah langsung itu dan sorry, nobar ini kita disponsori oleh Unilever. Nah, jadi Unilever ini mensupport kita Alfamidi. Terus dia menyediakan berbagai macam hadiah langsung dengan syarat belanja produknya dia 35.000 minimal, terus bisa dapat hadiah langsung.
1: Baik, kebanyakan kopi ini kan hitam, coklat kehitaman atau mungkin krim. Saya punya usul nih, gimana kalau bikin kopi oranye?
0: Kopi oranye.
1: Kopi warna orange.
2: Boleh, bisa.
1: Pasti digemari sama
2: fans Belanda. Ada signaturnya. Oh, ada signaturnya kopi dicampur dengan lemon.
1: Oh, gitu ya. Dengar tuh ya untuk pendengar kita yang fans Belanda.
2: Tapi tidak ada di Alfamidi.
1: Belum ada ya.
2: Belum ada.
1: Diadakan gitu, buruan pildun belum habis. Oke. Sebelum kita lanjut di sesi terakhir, ada pesan yang mau lewat? Ya, silakan.
3: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar memasuki babakan terakhir untuk Tebus Murah Keset Premium Terry Palmer dan Alfamidi Facial Tissue. Masih bersama Rido dan Pian, marketing Alfamidi Brands Ambon. Bang Rido, Bang Pian, masih semangat?
3: Semangat dong.
4: Masih semangat dong.
2: Nah, masih bisa tanya-tanya lagi tuh,
4: setelah
2: habis tuh.
4: Yeah.
2: Soalnya masih ada produk yang belum saya bongkar-bongkar di sini untuk pendengar tahu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kopi ini. Mungkin ada penjelasan-penjelasan tambahan atau informasi-informasi lainnya yang mau disampaikan kepada para konsumen atau warga Kota Ambon atau masyarakat, dan bagi para konsumen yang biasanya sering ke Alfamidi dan teristimewa bagi penikmat kopi. Kalau biasanya cuma ke warung-warung, lesehan, ya gimana kalau sekali-sekali kita nongkrong sambil siap-siap nonton Pildun dinikmati kopinya Alfamidi. Nah, gimana nih Bung Ridu? Ya.
3: Nah, ini apalagi sekarang kita sudah ada promo ya untuk produk kopi ini.
2: Ya.
3: Nah, ini salah satunya ada produk kopi jadi keren.
2: Kopi jaket.
3: Jadi keren.
2: Jadi keren.
3: Jadi kalau Bung Dede mau makin keren, minum kopi jadi keren.
2: Yang benar nih.
3: Iya.
2: Ya, soalnya saya kurang keren ini. Berarti kalau saya sering minum kopi ini saya bakal keren.
3: Bakal keren.
2: Waduh, makin banyak yang nempel nanti. Iya.
3: Apalagi kita juga ada kopi jadi rindu. Jadi biar makin pada rindu, bisa minum kopi jadi rindu.
2: Berarti kalau saya minum kopi rindu nanti banyak yang rindu.
3: Banyak yang rindu.
2: Waduh,
3: penggemar makin banyak. Penggemar makin banyak.
2: Tapi, waduh, hebat juga ya.
3: Tapi salah satu singkatan dari kopi jadi keren
2: jadi
3: ini.
2: Keren.
3: Nah, ini kopi susu gula aren.
2: Oh, begitu.
3: Itu.
2: Kopi susu gula aren.
3: Kalau jadi rindu keren. Itu kopi susu es madu.
2: Oh, es madu.
3: Ya,
2: jadi
3: semakin rindu gitu.
2: Semakin rindu. Kopi es madunya, kopi enak sekali semakin rindu gitu.
3: Iya.
2: Kopi es madu. Itu saya punya apa ya, kepanjangan tersendiri loh, es madu itu. Kopi semakin enak semakin rindu gitu.
3: Oh. Nah, ini kita yang jadi keren ini memang banyak diminati untuk jadi keren ini. Harganya pun sekarang lagi promo.
2: Berapa nih satu ini?
3: Dari 19.000.
2: 19.000.
3: Jadi sekarang udah berapa? 14.000.
2: 14.000. Ada potongan 5.000 ya.
3: Kita promosi sampai kapan? Sampai 30 Juni.
2: Sampai 30 Juni. Dalam bulan ini ya.
3: Di bulan ini. Belinya di Alfamidi mana aja yang sekarang sudah buka, yaitu di Alfamidi Panjaitan.
2: Ini untuk kopi-kopi ini di Alfamidi mini mana saja nih? Kan ada Alfamidi yang mungkin belum ini ya produknya.
3: Jadi yang sudah ada produk kere jadi itu ada di Alfamidi Panjaitan.
2: Panjaitan. Oh,
3: Panjaitan ya. Terus di Waheru.
2: Waheru.
3: Yang kedua. Terus di Jensut di bawah JMP. Nah, JMP. Itu lokasi buat nobar kita juga di situ.
2: Oh, di situ ya.
3: Iya, okay. Terus yang keempat
2: JMP yang di Galala sini ya.
3: Iya, Galala.
2: Iya, betul.
3: Di Galala. Terus yang keempat ada di Singamaraja dekat rumah Bung Dede.
2: Singamaraja
3: di Paso.
2: Iya, dekat ada
4: satu jembatan Timbang.
2: Sebelum jembatan Timbang. Oh, di situ.
3: Iya.
2: Di situ ada. Saya agak masuk ke Waheru gitu.
3: Oh. Berarti tinggal pilih aja mau di Waheru atau di Singamaraja.
2: Biasanya kalau ke Alfamidi itu di depan SPN Paso atau di Nania atau di Waheru sebelum Perumnas itu.
3: Ada situ. Iya. Ya, ada, sudah
2: sampingnya
3: ada.
2: Itu Winkel itu.
3: Paling kalau mau jalan ke sini,
2: jadi itu,
3: kita mau buka yaitu di Halong Baru. Pasti Halong lewatin Baru. Tuh. Pulang pergi pasti lewatin di Halong Baru.
2: Iya, pasti ya.
3: Iya.
2: Sebelah mana itu?
3: Di pinggir sebelah, kalau dari sini sebelah
4: samping
3: kiri.
4: Samping kantor desa.
2: Oh, kantor desa
3: Halong Baru. Terus di Rijali juga ada kan? Nanti
4: Rijali ada
3: sebelah sini tuh.
4: Rijali satu jalur ini.
3: Ada. Jadi tinggal pilih tuh, mau pas berangkat mau mampir ke Halong Baru atau di Rijali.
2: Ya. Kalau kopi ini sendiri ada berapa varian rasa ini?
3: Variannya cukup banyak.
2: Banyak.
3: Nah, ini kita sebutin yang promo-promo aja.
2: Oke, ada, silakan yang lagi
3: yang
2: promo
3: pertama,
2: ini.
3: Yaitu ada butterscotch, lalu ada es salad karamel, lalu es blend vanilla. Jadi yang mau blend-blend juga ada. Jadi yang non kopi juga ada,
2: iya.
3: Non kopi nah di yang sini ada
2: blasteran,
3: ya. Iya.
2: Blasteran Belanda, blasteran
3: juga ada. Ada es blend koko, ada es blend vanilla karamel, lalu ada blends koko karamel juga. Tinggal pilih yang non kopi, yang ada mau kopi, ada yang mau sehat-sehat juga ada, yang fresh juice-nya juga ada. Kita ada jus, berbagai varian jus ya. Jadi tinggal pilih. Terus ada cemilannya apa? Snack-snack, makanan-makanan ringannya?
2: Cemilan.
3: Kita ada
2: apa?
3: Bakpao.
2: Mana bakpao?
3: Nah, ini ada bakpao.
2: Iya.
3: Ini bakpao, ini ada bakpao.
4: Boleh
3: ini
4: langsung
3: saya
4: dicoba.
3: Bukan, nih, bukan.
4: Boleh langsung dulu. Dicoba.
2: Nah, ini bakpao. Ini kalau makan satu ini sampai besok baru lapar.
4: Kalau mau coba silakan.
2: Ya. Mau coba udah nanti nih. Ntar nanti kalau waduh nih Bung Dede ini belum apa-apa lagi udah makan ini makan gratis lagi.
3: Nah, terus ada ini apa namanya roti apa namanya?
4: Nih? Roti yang di sini. Pastry ada ini.
2: Ya itu tuh produknya nih, iya. Di layar lu tuh bisa, di YouTube bisa dilihatnya.
3: Bisa dilihat tuh, ada bolubun,
4: ada croissant.
3: Ada jadi bolubun, ada croissant butter. Nanti tinggal pilih tuh.
4: Ada dimsum juga.
2: Bolubun. Iya, ada dimsum juga which
4: jadi dari
2: enak sekali
4: nih. Makanan-makanan ini yang best seller ini bakpao, dimsum ini best seller.
2: Nah, oke. Nah, ini masih ada waktu nih. Saya ingin tahu nih, kalau untuk produk kopi ini yang paling banyak diminati, yang paling banyak diburu oleh penggemar kopi ini di Alfam ini apa? Kira-kira varian apa,
3: Bang Pia?
2: Nah,
3: ini penikmat kopi.
2: Oh, ini spesialnya
4: spesial kopi. Nah, kalau memang saya penikmat kopi aja sih, Pak. Tapi kalau buat saya ya masih ice black coffee sih.
2: Oh,
4: ya, tapi secara keseluruhan konsumen itu kadang tergantung promonya juga. Jadi kalau gula aren lagi promo atau butterscotch lagi promo, yang laris itu.
2: Jadi biasanya yang jadi target itu yang lagi promo.
4: Iya, yang gitu. Lagi promo. Tapi secara keseluruhan jadi keren. Jadi keren. Mau itu dia promo atau tidak promo, itu pasti diminati banyak oleh Family Midi.
2: Oh, begitu ya. Nah, kalau untuk yang itu, yang pau-pau apa itu?
3: Bapau.
2: Yang pau-pau sama bun-bun itu.
4: Nah, yang bapau ini yang paling keseringan habis ini kacang tanah sama coklat.
2: Oh, itu yang paling sering diburu sehingga cepat habis ya, laris ya,
4: laris. Nah, kalau pastry-pastry ini croissant butter sama bolubun durian. Nah, kalau dimsum ini juga paling sering cepat habis. Jadi stoknya kadang kalau pengen makan dimsum terus ke toko Alfamidi yang ada jadi mau beli dimsum stoknya nunggu lagi nanti ada lagi karena sudah dibeli sama customer yang lain.
2: Baik, Bung Ridu, Bung Pian, waktu kita tinggal 3 menit kita manfaatkannya untuk lebih efektif lagi. Nah, satu alasan mengapa masyarakat harus segera memanfaatkan produk ini sebelum waktunya habis. Silakan.
3: Oke. Sebelum promo habis ya. Jadi karena kalau ini momennya bisa setahun bisa satu kali. Jadi jangan sampai nunggu tahun depan. Jadi harus bisa beli dari sekarang untuk kasih premium ini. Karena ini momennya hanya setahun bisa sekali atau dua kali. Jadi kalau misalnya belinya nanti nih, ya sudah tidak ada lagi stoknya. Tapi kalau misal beli dari sekarang atau koleksi dari sekarang, kita ada 4 varian nih. Bisa koleksi aman
2: gitu. Yo, jangan tunggu lama
3: lagi.
2: Keping langsung
3: lah, sudah cepat. Karena momennya hanya di bulan ini dan bulan depan. Jadi jangan sampai kehabisan nih. Karena kalau nunggu nanti lagi nanti saja. Nah, itu kita nunggu tahun depan.
2: Nanti kalau tahun depan ini ada produk lain lagi.
3: Iya,
2: ini produk lagi. Udah habis masa promo.
4: Jadi ketinggalan.
2: Pas kalau udah habis datang mana kesetnya udah habis.
3: Iya.
2: Udah ke terminal aja deh cari kesetnya. Kalau untuk versi Alfamidinya udah habis. Baik. Dan yang paling terakhir, nah ini untuk kedua, bagi-bagi aja waktu yang tersisa 2 menit ini untuk Bung Rudi, Bung Ridu atau Bung Pian. Silakan mungkin apa yang mau disampaikan sekaligus mengajak pendengar RRI Ambon dan penikmat produknya Alfamidi untuk bagaimana segera memanfaatkan waktu ini. Promo tebus murah ini, silakan sekaligus closing statementnya. Silakan.
3: Dari Bung sebelumnya ya, tadi sudah ada transaksi menggunakan non tunai, bisa apa tidak? Jadi jangan khawatir, kita menerima transaksi tunai, non tunai, debit semuanya bisa. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi nih. Misalkan ternyata saya nggak ada uang cash nih, bisa transaksi menggunakan kris. Atau menggunakan debit, kartu debit bisa. Apalagi kita sekarang transaksi non tunai atau debit itu kita ada hadiah langsungnya juga.
2: Ada hadiah langsung.
3: Ada lagi langsung. Nah, salah satunya di sini ada promo-promo bank. Atau promo-promo jenis kris juga kita ada, yaitu dari kris Aladdin. Nah, itu transaksinya sekitar 100.000 di JSM bisa tebus murah atau bisa dapat potongan setiap pembelian gula pasir yaitu potongan 5.000 rupiah. Okay. Itu pokoknya buat family midi atau pendengar setia dari RRI Ambon kalau tidak ada uang cash bisa menggunakan kris atau debit.
2: Yang pasti cepat.
3: Ya. Yang pasti ya. Cepat.
4: Oke, okay, kalau dari saya untuk mendapatkan Tari Palmer dan Alpha Midi Tisu kan menggunakan harus menggunakan member. Hmm. Nah, buat family midi yang pengen wajib daftarin member dulu baru bisa dapatkan Alpha Midi Tisu atau Dormat Tari Palmer ini.
2: Oke.
4: Okay. Nah, keuntungan menggunakan member itu banyak sekali. Bisa dapat poin, ada promo harga spesial, ada event member, ada loyalty akoin, sama bonus-bonus poin.
2: Oke. Okay. Baik, dan demikian perbincangan yang begitu alot ya dengan menghadirkan berbagai produk yang siap diburu dan didapatkan di Alpha Midi. Tebus murah keset premium Tari Palmer dan Alpha Midi Facial Tissue bersama Bung Ridu dan juga Bung Fian dari Brands Alpha Midi Ambon. Ya, marketing Alpha Midi Brands Ambon. Kita akhiri sampai di sini. Semoga setelah ini jangan kaget kalau ada yang berburu atau serbu ke Alpha Midi. Terima kasih Bung Ridu, terima kasih Bung Fian.
4: Sampai ketemu
2: lagi di dialog menarik lainnya bersama Alpha Midi.
4: Baik, Bung Dede.
2: Kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
6: Dinamika olahraga.
5: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
6: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia, di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez salta ke tinggi 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup D Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas. Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hongkong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu

0: memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. 4 tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: 4 tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. 4 tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 12-4 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wirjawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Pendengar kami, untuk Anda request and sharing informasi, Anda bisa request lagu pilihan Anda di nomor WhatsApp kami. Saya nantikan Anda, pendengar, 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin mendengar lagu pilihan Anda, boleh bersama dengan kami di jumpa sajian saat ini.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kak, buah apa tuh? Kelihatan enak, tapi banyak duri-durinya bahaya tahu.
1: Oh, ini buah durian, Dek. Buah ini biasanya bermunculan setahun sekali di kota Ambon. Durian ini memiliki aroma khas yang sangat menyengat, sering buat orang mual. Bagi yang tidak menyukai aromanya, tapi enak kok rasanya.
0: Oh, begitu ya, Kak. Mau dong.
2: Cintailah buah-buah lokal, bukan dari tampak luarnya, tapi nikmati dan rasakan kelezatannya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kodam 15 Patimura bersama jajarannya terus mengoptimalkan pengamanan wilayah demi memastikan kelancaran pembangunan proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan situasi lingkungan serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, pengelola proyek, dan juga masyarakat. Kapendam Kodam 15 Patimura Kolonel Infantri Adi Swastika menegaskan, keamanan yang kondusif menjadi faktor penting agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, PSN Blok Masela merupakan aset strategis yang diharapkan mampu memberikan manfaat besar bagi daerah dan juga negara. Dikatakan, proyek yang berlokasi di wilayah perairan dan daratan Kepulauan Tanimbar itu diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Maluku. Berbagai persiapan terus dilakukan menjelang dimulainya pembangunan fisik fasilitas utama proyek tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau, kali ini bersama dengan teman-teman di Pro 1 RRI Ternate. Dijumpa kami ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti. Satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi Korwil Nusantara 3, Ambon, Ternate, Tual, Samulaki, dan Bula dalam program Berita Lintas Seribu Pulau.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Saulaki.
0: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Safira Safitri. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
2: Dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian.
3: Lebih dari 20 petani yang memanfaatkan lahan milik RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis peningkatan hasil pertanian pada Senin pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi lahan yang belum termanfaatkan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Maluku Utara. Selain para petani, kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan pejabat dan pegawai dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Mereka berkesempatan meninjau langsung lahan pertanian yang dikelola petani di kawasan pemancar RRI Ternate, serta melihat perkembangan berbagai komoditas pangan khususnya sayur mayur yang telah berhasil dibudidayakan selama beberapa tahun terakhir. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ternate Umar Dani Yusuf Wahyudi mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan model pemanfaatan lahan kosong yang produktif kepada pemerintah daerah. Menurutnya, lahan milik negara yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi sumber penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
2: Itu selaras dengan semangat dari KPKNL, yaitu mengoptimalkan semua lahan yang istilahnya itu idle atau nganggur. Jadi RRI ini, Bapak, memiliki lahan yang cukup luas dan itu sangat bisa untuk dioptimalkan. Dalam hal ini adalah untuk lahan pertanian. Nah, pada hari ini berkumpul juga para pegawai dan juga pejabat dari kota dan kabupaten seluruh Maluku Utara. Di hari ini kita perkenalkan kepada mereka tentang bagaimana mengoptimalkan lahan yang nganggur ini, yang contohnya di RRI ini. Diharapkan nanti teman-teman dari Pemda itu yang seluruh Maluku Utara akan mampu menduplikasikan atau menerapkan bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang kosong ini dalam rangka meningkatkan salah satunya terkait dengan produksi pertanian. Dan nanti teman-teman dari seluruh Pemda ini akan menerapkan di pemdanya masing-masing.
3: Umar Dani menambahkan, Maluku Utara masih membutuhkan pasokan sayur-mayur dari

0: kesejahteraan petani.
1: Untuk urusan sayur mayur segala macam itu masih mengimpor dari luar pulau. Nah, harapannya dengan salah satu cara ini nanti kita semuanya dapat memberikan kontribusi bagaimana agar suplai dari bahan makanan pokok ini dapat lebih terjamin terutama di Maluku Utara dan Ternate.
0: Sementara itu, Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Ternate Rahmatia menjelaskan pemanfaatan lahan pemancar RRI merupakan hasil kerjasama antara RRI dan KPKNL. Lahan seluas kurang lebih 5 hektar tersebut kini dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis sayuran yang telah memiliki pasar tetap di Kota Ternate.
2: 26 petani yang mempergunakan lahan ini, mudah-mudahan ini menjadi contoh ya, contoh ke depan dari teman-teman yang berada dari provinsi maupun kota hari ini untuk terjun langsung melihat seperti apa suksesnya petani-petani yang mempergunakan lahan RRI.
0: Melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini, RRI Ternate bersama KPKNL berharap semakin banyak lahan kosong yang dapat dioptimalkan menjadi lahan produktif. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung program ketahanan pangan sekaligus menjadi model pengelolaan aset negara yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Davi Baba melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
4: Selanjutnya masih dari Ternate. Saudara, pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Universitas Khairun dan KKN PPM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berlangsung di kantor Wali Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu.
5: Kami dari pemerintah Kota Ternate menyampaikan terima kasih atas lokus pelaksanaan dari KKN itu dilaksanakan di Kota Ternate.
6: Pemerintah Kota Ternate resmi menerima mahasiswa KKN dari Unhair dan UGM. Dalam sambutannya, Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman mengapresiasi dipilihnya Kota Ternate sebagai lokasi pelaksanaan KKN. Menurutnya, kehadiran mahasiswa melalui program pengabdian kepada masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
5: Dengan sejumlah pertimbangan-pertimbangan yang sudah diperkirakan oleh penyelenggara, terutama dari Universitas Khairun. Universitas Khairun 1528 dan 27 lainnya dari Universitas Gadjah Mada. Dalam beberapa kali pelaksanaan KKN dan pelaksanaan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terasa sangat penting dan sangat membantu, terutama bagi pemerintah.
6: Menurutnya, isu lingkungan menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi Kota Ternate saat ini. Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi tantangan di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global, terutama terkait pengelolaan sampah.
5: Memang isu yang paling penting di Kota Ternate saat ini adalah menjadi isu-isu khas perkotaan, seperti persoalan lingkungan. Bahkan isu ini tidak menjadi isu khas saja untuk perkotaan, tetapi sudah mulai mengglobal. Di Kota Ternate sendiri, kita dalam satu hari saja itu kurang lebih antara 100 sampai 105 ton yang diproduksi atau yang dihasilkan oleh kita semua.
6: Tauhid berharap para mahasiswa dapat menghasilkan program dan inovasi yang bermanfaat selama masa KKN. Salah satunya dengan membantu masyarakat memahami jadwal pembuangan sampah serta mendukung kelurahan yang menjadi lokasi penempatan mahasiswa dalam menjalankan berbagai program pemerintahan. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
4: Saudara, laporan reporter Sofian Togubu tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Safira Safitri mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: 101.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung dengan kami boleh di 0911-383-4921 atau nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kami untuk Anda di saat ini pendengar, di sajian kami untuk Anda request and sharing informasi. Lagu-lagu pilihan akan hampiri ruang dengar Anda hingga pukul 15 ada Dinamika Maluku Sore memperkaya ruang dengar kita dengan ragam informasi.

0: kena banjir ya Pius. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya Ca, habis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel. Emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh. Kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, masalah iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya, dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Menurut informasi saya kutip dari laman rri.co.id, pendengar Wali Kota Ambon Budi Gunatumena mengutuk keras aksi begal disertai pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Lateri, Kota Ambon, Sabtu malam pekan kemarin. Ia meminta aparat kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Menurutnya bahwa tindakan-tindakan seperti itu harus mendapat penanganan yang tegas oleh aparat kepolisian. Jika pelaku tidak bisa diungkap, maka itu akan membuat masyarakat merasa was-was saat beraktivitas, terutama di malam hari. Disinggung soal adanya dorongan dari DPRD agar Pemkot memasang CCTV pada titik-titik yang dianggap rawan tindak kejahatan, ia menyatakan hal tersebut telah diupayakan, namun pemasangan alat tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Dan pendengar, nanti ada informasi yang bakal kami hadirkan untuk Anda ya di jam 3 sore sesaat lagi, menampilkan ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Baik, pendengar, saat ini tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan paket informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku hari ini.

0: Lalu pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Mardika bisa tertib dan para pembeli, masyarakat pengguna Pasar Mardika bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Mardika.
1: Pada saat itu pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Berarti ketika ada laporan kedaruratan tertentu.
2: Saudara, kami menjumpa Anda lagi dengan berbagai informasi dalam Dinamika Maluku hari ini, edisi Selasa 23 Juni 2026. Informasi sudah kami siapkan dan tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan dengan informasi lainnya nanti. Bersama saya, Teis Nekok. Selamat siang, jelang sore, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selengkapnya Dinamika Maluku hari ini, kami mulai dari informasi yang pertama.

0: Anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturiu, mendesak aparat kepolisian untuk segera mengungkap kasus begal dan pencurian motor disertai kekerasan yang menimpa seorang wanita muda bernama Gabriel di kawasan Lateri. Laporan yang sudah masuk ke Polsek Baguala ini dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena telah memicu keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Politisi Gerindra ini menegaskan jaminan keamanan merupakan faktor krusial mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan sosial warga Kota Ambon. Menyikapi rumitnya pelacakan kriminalitas jalanan, Laturiu juga meminta pemerintah Kota Ambon untuk bergerak cepat, memasang kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan kejahatan. Menurutnya, keberadaan CCTV di ruas jalan utama akan sangat membantu dan mempermudah kerja aparat kepolisian dalam mengidentifikasi sekaligus mengusut tuntas setiap tindakan kriminal yang terjadi. Selain menegakkan hukum dan penyediaan fasilitas, Legislator Dapil Baguala ini juga turut mengimbau pemerintah kota agar kembali mengaktifkan peran pos kamling dari tingkat desa hingga RT RW guna memperketat pengawasan lingkungan. Menutup pernyataannya, ia meminta seluruh lapisan masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di malam hari, serta tidak ragu melaporkan segala gerak-gerik mencurigakan kepada pihak berwajib. PLT Kepala Rutan Negara Kelas 2A Ambon, Jeffrey Persilesi, melaksanakan inspeksi mendadak atau sidak ke seluruh area rutan. Langkah ini diambil sebagai upaya deteksi dini dalam mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang pemasyarakatan berfungsi. Inspeksi menyasar sejumlah area strategis, mulai dari blok hunian warga binaan, pos penjagaan, klinik, area brand gang, hingga fasilitas rutan yang kini sedang dalam proses renovasi. Dalam peninjauan tersebut, ia memantau langsung progres renovasi Masjid At-Taubah dan dapur rutan demi memastikan proyek itu berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Menurutnya, pembenahan ini merupakan komitmen pihak rutan menyediakan tempat ibadah yang representatif bagi pembinaan kepribadian warga binaan, serta meningkatkan kualitas higienitas penyelenggaraan makanan di dapur rutan. Jeffrey Persilesi menginstruksikan juga seluruh jajaran petugas rutan Ambon untuk memperketat kewaspadaan dan kedisiplinan, terutama di tengah berlangsungnya proyek renovasi fisik. Sinergi dan integritas antar petugas dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang profesional, akuntabel, dan prima. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak mengintensifkan penataan pasar Mardika di Kota Ambon. Berikut selengkapnya laporan reporter Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan pasar Mardika Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar pasar Mardika akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor.
2: Kalau pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar pasar Mardika bisa tertib dan para pembeli, masyarakat, pengguna pasar Mardika bisa datang memastikan kendaraan untuk bisa membeli di dalam pasar Mardika. Kita merubah kelakuan pembeli kita agar jangan membeli di atas motor, ya, karena ini masalah etika.
1: Jais Eli pastikan dengan sinergi antara pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat, penataan pasar Mardika diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun, agar tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, pelaku usaha dan vendor lokal dituntut untuk segera meningkatkan daya saing serta kompetensi guna memenuhi standar tinggi industri migas berskala besar. Berdasarkan hasil kajian bersama Unpati, kesiapan kualitatif pengusaha daerah saat ini dinilai masih perlu digenjot sebelum tahapan pembangunan intensif dimulai sekitar 1,5 tahun lagi. Merespon tantangan itu, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Maluku bergerak cepat mempersiapkan dunia usaha lokal agar bisa naik kelas. Ketua Kadin Maluku, Samatukonsina, menyatakan pihaknya rutin menggelar diskusi strategis dengan menghadirkan para pakar kompeten guna memetakan posisi dan kapasitas pengusaha daerah. Menurut Samatukonsina, karakteristik Blok Masela sangat spesifik karena membutuhkan kemampuan teknis khusus di bidang minyak dan gas, sehingga modal semangat saja tidak akan cukup tanpa dibarengi kualifikasi yang mumpuni. Lebih lanjut, ia juga yang dipercayakan Gubernur Maluku Hendrik Leorisa sebagai Direktur PT Maluku Energi Abadi ini menekankan pentingnya pembenahan aspek legalitas dan profesionalisme. Vendor lokal diwajibkan tertib administrasi, kemudian taat pajak, memiliki kemampuan finansial yang sehat, serta mengantongi sertifikasi khusus jika ingin bermitra dengan perusahaan nasional maupun internasional. Penguatan ini menjadi harga mati demi memastikan masyarakat dan dunia usaha di Maluku memperoleh manfaat ekonomi yang maksimal dari pengelolaan proyek gas abadi Blok Masela tersebut. Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi tinggi kepada Wutmaili Romuti yang sukses meraih penghargaan Kalpataru Lestari atas dedikasinya dalam mengelola lingkungan hidup. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon, Eleto Syuta, dalam apel pagi di halaman belakang Balai Kota. Penghargaan nasional ini dinilai sebagai bukti nyata perubahan besar terhadap lingkungan dimulai dari langkah sederhana di sekitar kita. Wawali menjelaskan keberhasilan Wutmaili membuktikan bahwa persoalan sampah tidak selamanya menjadi beban jika dikelola dengan kreativitas dan kemauan yang kuat. Melalui tangan-tangan dinginnya, limbah rumah tangga mampu disulap menjadi produk bernilai guna dan berpotensi ekonomi. Beberapa inovasi unggulan yang mencuri perhatian antara lain adalah mengolah limbah serat durian menjadi kasur, serta memanfaatkan minyak jelanta bekas menjadi sabun. Prestasi membanggakan ini diharapkan bisa menginspirasi masyarakat luas, khususnya generasi muda saat ini, untuk lebih peduli dan melakukan aksi nyata terhadap kelestarian lingkungan. Pemkot Ambon pun berharap penghargaan Kalpataru Lestari ini menjadi pemantik lahirnya gerakan pengolahan limbah atau sampah berbasis masyarakat di berbagai wilayah, demi mewujudkan lingkungan Ambon yang lebih bersih, produktif, sekaligus mandiri secara ekonomi.

0: Terima kasih Anda sementara mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku hari ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ke informasi lainnya. Salah satu tokoh muda dari Maluku yang aktif dalam setiap proses pembangunan di Maluku menyoroti tiga persoalan yang dihadapi pemerintah dalam memajukan provinsi ini. Mulai dari kerusakan lingkungan akibat pertambangan tanpa izin, sengketa wilayah, hingga konflik sosial di beberapa wilayah. Persoalan pertama yang menjadi sorotan adalah tapal batas tanah dan hak ulayat yang sudah berlangsung puluhan tahun dan sering memicu perselisihan antar desa maupun kelompok masyarakat. Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan Gunung Botak Pulau Buru juga menjadi salah satu sorotan bila mana aktivitas ini diketahui telah berlangsung selama beberapa tahun dan menimbulkan dampak seperti hutan yang sudah gundul, lingkungan rusak, sumber air sungai yang sudah tercemar limbah beracun, serta hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik di sana. Meski kini sudah resmi ditutup, aktivis muda Maluku Andre Patalatu kepada RRI dalam pesan singkat via WhatsApp beberapa waktu lalu mengatakan, persoalan ini harus segera teratasi agar tidak menghambat proses pembangunan daerah Maluku untuk lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang.
1: Tambang Gunung Botak yang hari ini kehadiran pemerintah daerah provinsi yang belum terlalu jujur mengatakan terkait dengan hak-hak yang ada di sana di masyarakat-masyarakat adat di Pulau Buru. Begitu juga pun persoalan tapal-tapal batas tanah yang ada di Maluku Tengah, persoalan kekerasan-kekerasan yang ada di Maluku Tenggara, dan masih banyak yang terjadi di Provinsi Maluku.
0: Ia menegaskan kekayaan alam harusnya jadi kemakmuran untuk rakyat, bukan sebaliknya bencana. Dirinya menginginkan pemerintah segera menertibkan seluruh izin-izin yang tidak sah, menghentikan penambangan secara ilegal, memperbaiki atau merehabilitasi lingkungan yang rusak, dan memastikan hasil alam benar-benar dinikmati warga lokal, bukan hanya segelintir pihak tertentu. Kemudian permasalahan konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah Maluku Tenggara yang sering dipicu masalah pribadi hingga melibatkan kelompok masyarakat. Hal ini menurutnya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia pun berharap sejumlah permasalahan ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar tidak menjadi hambatan dalam proses pembangunan di Maluku. Saudara, tingginya biaya transportasi laut, logistik serta keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan dan juga jaringan digital masih terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
2: Pemerintah daerah di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Rekransi. Dalam forum akademik yang digelar Universitas Patimura Ambon belum lama ini, Ronald menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang tersebar agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan pembangunan di Maluku, diantaranya kesenjangan pelayanan publik antar wilayah, distribusi aparatur sipil negara yang belum merata, tingginya biaya transportasi laut dan logistik, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital di pulau-pulau kecil.
3: Panggilan kedaruratan ini sifatnya adalah kerja kolektivasi. Pada saat itu, pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Artis ketika ada laporan kedaruratan tertentu, lalu yang diseminasi informasi itu akan disampaikan sekaligus kepada beberapa instansi ternyata kewenangan. Identifikasi, keseng, ya, ada kebutuhan apa lagi. Nah, itu ini indikator untuk mendiseminasi informasi. Terkait dengan kepolisian, kalau panggilan ke 112 masuk, berarti ke 112.
2: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah pembentukan dana khusus bagi wilayah kepulauan sebagai instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan. Selain itu, diusulkan pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan guna mendorong pemerintah pemberatan sumber daya aparatur, penguatan transportasi laut, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan juga dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Dari Kepulauan Aru, Bupati Aru Timotius Kaidil menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh BPS. Dalam arahannya saat mencanangkan agenda nasional itu di lapangan upacara kantor Bupati, Kaidil menjelaskan sensus 10 tahunan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Tahun ini menjadi tonggak sejarah baru karena menandai pelaksanaan sensus ekonomi yang kelima di Indonesia setelah pertama kali dimulai pada tahun 1986. Menurut Bupati, sensus ekonomi memegang peran krusial dalam memantau dan memperbarui struktur perekonomian daerah berdasarkan skala, wilayah, dan jenis usaha. Data yang akurat dan mutakhir ini dibutuhkan sebagai kompas bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, terlebih di tengah masifnya perkembangan teknologi dan perubahan pola ekonomi warga dalam satu dekade terakhir. Seiring dengan pelepasan resmi para petugas pencacah di lapangan, Bupati mengimbau seluruh masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Aru untuk menerima menyambut kedatangan petugas dengan baik. Warga diminta untuk memberikan jawaban yang jujur, benar, dan lengkap sesuai situasi dan kondisi. Karena partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan sensus demi mewujudkan data yang berkualitas untuk kemajuan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik. Dari Maluku Utara, Wahyudi Yahya melaporkan berikut ini.
4: Jadi menggunakan
5: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
4: Jadi menggunakan sistem ini adalah petugas BPS
5: Selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat.
4: Maka data itu tidak bisa mencapai kebutuhannya. Jika PR pemerintah menghasilkan regulasi yang baik, maka masyarakat itu harus menjawab dengan jujur dengan data yang dihasilkan tepat.
5: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Yang terakhir, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus dikebut melengkapi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis guna memuluskan pembangunan sekolah rakyat di Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula. PLT Kadinsos SBT Sudir Rumanama menyatakan salah satu dokumen krusial yang kini tengah diproses adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR. Guna mempercepat dokumen itu, kantor pertanahan setempat bahkan telah menunjukkan tim ke lapangan untuk mengeluarkan pertimbangan teknis pertanahan yang akan menjadi dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam menerbitkan PKKPR. Selain masalah tata ruang, Rumah Nama menjelaskan masih ada beberapa persyaratan teknis lain yang sedang dalam tahap penyelesaian. Dokumen-dokumen itu meliputi UKL-UPL, Analisis Dampak Lalu Lintas atau Andalalin, hingga pemenuhan sarana air bersih dan jaringan listrik. Meski demikian, sejumlah dokumen utama telah dinyatakan rampung, termasuk status lahan yang dipastikan sudah clean and clear alias bebas sengketa, serta surat keterangan dari Bupati dan keterangan rencana kota. Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan SBT Rosa Batmomolin menegaskan komitmen untuk mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan ini melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel. Kunjungan ke lapangan yang telah dilakukan sejak Kamis pekan lalu tersebut bertujuan memastikan agar pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah di lokasi pembangunan itu benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemda sendiri menargetkan seluruh proses administrasi ini dapat rampung total dalam waktu 2 bulan ke depan.

Demikian saudara informasi-informasi yang sudah kami hadirkan dalam Dinamika Maluku hari ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pemprov Maluku melalui Disperindak intensifkan penataan pasar Mardika Ambon. Tingginya biaya transportasi laut, logistik, dan keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital masih terjadi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku. Dan mewakili kerabat kerja bertugas hari ini, saya Teh Istiqa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua, dan dengarkan terus Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan,

0: pengobatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Anda terus mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon. Tadi baru saja kita ada di Nuansa Dinamika Maluku untuk edisi hari ini. Saat ini pendengar sudah di menit ke 34 dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Maluku sore ini tentunya akan kita lanjut lagi. Dan seperti biasa pendengar untuk hari Selasa di 15.30 ke depan hingga nanti jelang pukul 17. Kita akan ada dalam paket siaran berjaringan nasional, yaitu 100% Indonesia. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami di RRI seluruh Indonesia. Lebih tepatnya lagi kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan siaran berjaringan tersebut di kesempatan sore ini. Baik, pendengar, kita langsung ikuti bersama paket acara berjaringan nasional 100% Indonesia hari ini.

0: musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia nasional. Menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua akan menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100%
0: banget.
1: Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Dimana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, luar biasa. Langsung kapan aja kita kesana ya?
1: Langsung, nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa. Ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua. Yang satu dari benua
1: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
3: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So, yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Saya
2: mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Sedap ya.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY ini penyanyi Jessie ya, Pusen tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Untuk sekarang ini kita mau apa ya namanya sebutnya ya?
1: Berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Emas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Emas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Heti itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
0: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich, aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih, sebelah.
0: Ih, sebelah. Baiklah. Ih, sebelah ya.
1: Ih, sebelah.
0: Menigolok.
2: Nah, kalau ya Jaya, kalau Jaya ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaya ini selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul.
0: Nah, tapi aku penasaran gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi.
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
0: Nurse.
2: Wow. Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, salah.
0: Oke.
1: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
4: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
4: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau buat kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja gitu.
1: Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
4: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorje. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
4: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Kenapa
0: akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
1: kita
0: boleh
1: sapa
0: ya.
1: Dulu.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
5: Sulawesi Tenggara.
4: Tetanggaan dong.
0: Ya, silakan Bang Albert.
6: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah ya keluarga sangat di luar negeri begitu.
0: Okay.
6: Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Oke, okay, kenapa? Oke, okay, kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert. Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Oke, okay, ada Bang Benny
1: Jo. Dari mana, Do?
0: Manado.
1: Halo.
0: Bang Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? Tengku Safix bersama Celiana Jami.
0: Oke. Okay. Sehat kita berdua ya, Bang Benny.
1: Sehat, Bang Benny. Bung Benny.
7: Oke. Alhamdulillah saya juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
0: Iya.
7: Ada orang
0: Manado, Bang. Terima kasih. Ada Rona Manado, Keller
8: ada
0: nih.
8: Ada Manado aslinya.
7: Oh, ada kita Tekalan Noah dari Manado dan ini.
8: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
0: Wow.
7: Oh, Kakas Kakas Pemohon, Bang.
0: Iya, Kak Rona.
7: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Pemohon itu, Bang.
8: Nggak dengar kita di sini.
0: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Benijo.
2: Ini dengar di sini.
7: Oh iya, no, iya oke. Okay. Yang penting orang mana ada juga. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Kak Rona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota okay. metropolis. Itu ceritanya apa gimana ceritanya? Ceritanya gimana ceritanya? Terus okay. buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi okay. otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah okay. Masing-masing pernyataan tolong dijawab Basili salam dong.
0: Iya boleh silakan.
7: Ada Angker Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Yasi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita dulu ya.
1: Iya.
0: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya, sebenarnya kalau apa kenapa namanya Karona, tertarik? Ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia
1: kan nggak terlalu banyak biaya
0: ya,
1: biayanya kan banyak besar
4: sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88 terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain tidak seperti sekarang kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang itu. Ya kan jadi ini tahun 80-an nggak bisa apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau nggak salah Lin Swiking sama Hastomo Arbi.
0: Oh.
4: Iya. Tapi kita nggak bisa karena belum nggak tahu kenapa gitu nggak bisa. Jadi saya nggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Oh. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai.
0: Okay.
4: Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Okay. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton.
0: Okay.
4: Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu
0: okay.
4: saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Oke, okay. Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
1: Bang Nijo.
0: Banyak ini pertanyaannya tadi ya.
1: Iya,
4: Nado.
0: Manado.
1: Nah, kok bisa jadi artis katanya?
4: Bisa jadi jalannya Tuhan.
0: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Billy Jo, apakah Bang Corona ini lahirnya dari di Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah besar ke Eropa atau seperti apa?
4: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
0: Oh, lahirnya
1: nyebrangnya jauh ya.
4: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke. Oke.
0: Untuk Kak JY mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu atau tidak atau gimana?
9: Sebetulnya enggak, kalau dari halo, perkenalkan saya JY, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benny Jo.
9: Halo Benny Jo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Corona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live. Gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
9: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh berarti baru?
9: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
9: Iya.
1: Wow.
0: Keren
1: sekali.
2: Ya, itu saya paksa.
1: Tapi Mbak Irma ada iya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
2: Ya, ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jendra juga pada datang, ada Endang Estorina, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Resto Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau itu sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Resto Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Resto Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baiknya saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki min Allah ya. Royalti itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudah lama. Gitu.
1: Jadi seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, Mbak Yati. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
10: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya.
2: Jauh, Maluku jauh.
0: Ya. Ada juga Faris.
1: Faris dari Batu Malang.
10: Halo, Faris. Apa rek?
11: Iya. Langsung ya, Kak.
0: Iya, boleh silakan.
11: Tengku ya.
1: Iya, boleh. Ya.
11: Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Ini
11: saya kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya.
0: Genrenya
11: apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
11: Oke, kita aja. Moga-moga sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih terputus.
1: Nanti coba di
10: terlalu jauh
0: ya. Iya, mungkin sinyal juga ya.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
4: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
0: Oh, oke.
4: Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
2: Dari true story.
1: That's your story.
2: Lagunya
1: story siapa ini?
4: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
4: Jadi di lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesianya kali ya.
4: Bahasa Indonesianya.

0: Good. Good.
1: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya Karona?
2: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
1: Oh, memang suka nyanyi.
2: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
1: Oh, ya,
2: okay. lebih di film, di sinetron. Sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
0: Oh, sih.
2: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
1: Oh, sempat dangdut
2: yang daerah tuh Happy.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
2: Galak, marah-marah mulu.
1: Oh iya.
2: salah itu nggak pas itu gitu.
1: Oke. Okay.
2: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempat tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut ya.
0: Iya, susah ya.
2: Susah.
0: Karena nggak mungkin semuanya.
2: Padahal
0: bisa.
2: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, terpaja nggak nyampe di saya.
0: Betul. Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi
2: jazz
0: begitu, fusion.
4: Iya ya, jazz ya sebenarnya.
0: Tapi ciptaannya
4: Bahati. Aku juga ya.
0: Wow.
4: Bisa ke arah bosas.
0: Bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
4: Nyaman suka? Sekali sih.
0: Suka lah ya lagunya.
4: Akhirnya suka.
0: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka.
4: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
0: Bagus.
4: Karena lagunya itu bersifat universal.
0: Oke.
4: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
0: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
4: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
0: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Jay sendiri tuh apa sih? Jadi
4: saya lebih ke usaha sendiri.
0: Oke.
4: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jam Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
0: Okay. Tapi base-nya di Jakarta.
4: Di Jakarta.
0: Okay.
4: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
0: Javan
4: disitulah
0: dulu. Itu era 80-an 90-an ya.
1: Nanti kita akan lanjut.
0: Alright, seru banget.
1: Kita harus break sebentar. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya ke mana Kak Syafiq?
0: Langsung gabung aja via WA kita di 0811-7972-7912 atau bisa via telepon di 021-3441-499 dan 3440696.

0: Sports Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: saya Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar ya, sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget
0: mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Prosatera di Jakarta, di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Wah, banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang mungkin disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811 7972 7912, atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi berita. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga Jenny.
1: Iya.
0: Wah, rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan. Jadi, apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jadi rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya.
0: Oke.
2: Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Ya. Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio.
1: Oke.
2: Yang punyanya itu yang apa ya?
3: Yang video klip
2: itu. Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: arranger dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan
1: lain. Okay.
2: Tapi hasilnya luar biasa.
4: Galak
2: dan detail.
1: Apa
2: whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Oke, kalau Kak Rona sendiri,
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, waduh. Ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
3: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara tak
1: beda. Iya, iya,
3: iya kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kita bahasa
1: betul,
3: ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman aku bilang kan coba, teh kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta di 5 menit untuk belajar. Gitu. Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung. Enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam itu juga. Cuman ya tetap Nini agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, teh cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow,
1: Samarinda.
4: Halo. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
1: Samarinda. Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
0: Ya. Ya, silakan
5: Halo.
0: Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
1: Oke
0: okay, deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Okay. Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat karena pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
0: Semoga
1: one day
0: sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya
0: udah. Iya, iya. Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Hai, status Parsan Indonesia. Pastikan karya bangakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Tengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Oh, iya. Pertanyaannya apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama siang.
0: Iya, selamat siang.
2: Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung. Sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Ini itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya nggak usah ketinggalan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus sebenarnya gitu punya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus kemana sih menjaga mental dan emosi seorang penyanyi kita aja kayak saya.
0: Oke.
6: Makasih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih Pak Tenijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua mendengarkan prosesnya rilis seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu. Kita langsung
0: dijawab. Oh ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
7: Halo, Bu Haba.
1: Bu Haba.
7: Cipo Pondiaro, buat Rona.
1: Tambang lah.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, penyanyi, bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi gelandangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru
8: juga. Nanya aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lainnya. Pernah nyanyi gitu, terus kota mana sih yang berkesan gitu, seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Andro dari Banda Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
4: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teteh sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada tiga narasumber nih.
5: Teh Hati, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada KJY.
5: KJY, lagunya. Ya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar. Ya. Yang satu sepertinya irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan?
1: Betul.
5: Kalau nggak salah betul. Yang dua yang KJY ya, lagu
1: KJY
5: ya.
1: Betul.
5: Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
5: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi kita dengar ini bahasa apa ya?
1: Kok beda ya?
5: Itu beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Happy, ya itu pertanyaan untuk Teh Happy itu tadi, kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu saja.
5: Terus berkarya juga ya buat Taufik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
5: Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
5: Selamat Indonesia.
0: Terima kasih Teh Dinda. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Taufik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
4: Ronald Keller,
1: bagaimana how mental, you control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah muasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi. Kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimat ya? Enaknya gimana kayak di
2: hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok.
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat,
3: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's unmischmals weh. Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat. Ini pecahnya gimana ya? Enggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin. Bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang, "Oke, Teh, aku dapat." Gitu. Itu artinya 5 menit.

0: sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya dan mudah, aduh melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali pengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Okay.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
3: Pokoknya udah huru-hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu mengkolab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
3: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Rotan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
3: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
3: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari bahasa itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
3: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Dinda itu dia bertanya.
3: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200
3: dari 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
0: gitu itu yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
4: Amerika di kan ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya, kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya, kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu, ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
4: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung, gitu. Kenapa kok cuman itu, bahasa Jermannya?
1: Itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah, baik. Kita nyanyi harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi, kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya,
0: betul.
1: Ada Kak Keller, dan betul. Juga Kak
0: Jeye. Ya, saking kita gak pura-pura cinta yes. ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirena ini adalah apa? Tantangan challenge untuk
1: ya, tiga
0: bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup
1: betul?
0: Menantang.
1: Sendiri sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Lona dan juga Kak Jay ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inch Libidich yang tadi.
2: Okay.
1: Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita mulai dengan siapa
1: yang duluan?
0: Biar berani untuk menerima tantangan itu.
2: Enakan pakai ini ya.
1: Ini. Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya.
0: Jerman. Ya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi
2: vokal ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja ref-nya.
0: Ref-nya. Tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke. Okay. Wah, jadi ke endoy. Tapi Ich liebe dich.
2: Oke.
0: Okay. Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. 1 2 3.
2: Oke.

0: Gibst mich, wir tun's um Spaß, ue.
1: Grogi sih, karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
0: Wow. Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
1: Yeah. Yeah. Sekarang

0: jalan-jalan kalau saya.
1: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia, mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
2: Dan jangan lupa
1: tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di

0: ya, pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
1: Ya.
0: Zahwa dan Angel.
1: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, saya tunggu Sofi.
2: Masalah gendut ya sekarang ya.
3: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, saya Dea bersama pendengar hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi menemani pendengar semua di kesempatan sore ini hingga nanti tuntas di pukul 24 tentu dengan acara-acara yang kami sudah siapkan untuk pendengar menemani Anda di kesempatan saat ini. Untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo Kaks, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang ini yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidup ini lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, masih dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Masih ini paling melawan nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik. Kaks, bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Pelan bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sing geser tiang listrik itu tau?
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cuk-cuk listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cuk sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, usip pun cuk nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Kaks, lebih katong potong pohon itu. Akan suka lo tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi aku suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong di pos nih kena lain.
1: Yuk, Kak. Kalau begitu katong potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kaki.
1: Kasi kenapa nih?
0: Basap. Tak bakar.
1: Hei, itu. Atau ada bakar-bakar nih? Kasi ini, biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sana nih.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Sorry, Adix. Lupa kesemati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan gue pelindung kawat tak bakar. Bisa membahayakan katong.
1: Untung akan semati.
0: Mau bawa apa ya? Macam angus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak center PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya yang tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengutuk keras aksi begal disertai pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Sabtu malam pekan kemarin. Ia pun meminta aparat kepolisian segera mengungkap dan menangkap pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan-tindakan seperti ini harus mendapat penanganan yang tegas oleh aparat kepolisian. Jika pelaku tidak bisa diungkap, maka itu akan membuat masyarakat merasa was-was saat beraktivitas, terutama di waktu malam. Menurutnya, Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk lebih intens melakukan pengawasan terhadap hal-hal seperti itu. Disinggung soal adanya dorongan dari DPRD agar Pemkot dapat memasang CCTV pada titik-titik yang dianggap rawan tindak kejahatan, Bodewin menyatakan hal tersebut telah diupayakan. Namun pemasangan alat tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Di sisi lain, Bodewin juga meminta masyarakat agar dapat bersama-sama dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Nanti pada waktunya, ia akan menginstruksikan kepada Diskominfo Ambon untuk mengintegrasikan semua CCTV yang dipasang oleh pelaku-pelaku usaha sehingga bisa ditampilkan di dashboard Pemkot Ambon. Sekadar tahu, aksi begal disertai pencurian sepeda motor dan kekerasan terjadi di kawasan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu malam 20 Juni 2026. Korban adalah seorang wanita muda bernama Gabriel. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Baguala, Kota Ambon. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat sore pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk Anda, beduk acan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di waktu istirahat Anda malam ini bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, orang-orang terkasih. Setelah seharian, saudara, masing-masing disibukkan dengan tugas dan pekerjaan Anda. Ini waktu untuk Anda beristirahat dan kami hadirkan berbagai informasi juga hiburan untuk menemani pendengar semua di kesempatan malam ini.

Ya, pendengar, berbagai informasi akan kami hadirkan di musik dan informasi malam ini. Dan informasi yang pertama, saudara, Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitra Musabakah Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 resmi dilantik dan diambil sumpahnya pada Selasa 23 Juni 2026 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Provinsi Maluku. Pelantikan dan pengambilan sumpah didasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 790 tahun 2026. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku, Profesor Abdullah Latuapo. Ketua MUI dalam arahannya mengingatkan tugas ini bukan sekadar tanggung jawab di dunia, tetapi juga janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadali'i dalam menyampaikan kepercayaan penuh kepada Dewan Pengawas, Dewan Hakim, dan Panitra MTQ yang baru dikukuhkan. Diketahui, saudara, bahwa Dewan Pengawas MTQ diketuai Kasrul Selang dengan Wakil Ketua Hadi Basalama. Ketua Dewan Hakim diamanakan kepada Indo Jari dengan Muhammad Yasir Rumadaul sebagai Wakil Ketua serta Awad Ternate sebagai Sekretaris. Para Dewan Hakim dan Panitra yang dilantik ini akan bertugas mengawal seluruh proses penilaian lomba secara objektif, jujur, amanah, dan bertanggung jawab demi melahirkan Kori dan Korea terbaik yang akan mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Mimbar Agama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Shalom untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada. Di kesempatan malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda edisi Selasa 23 Juni 2026. Kami mengajak Anda pendengar umat Kristiani untuk mendengarkan renungan dengan judul Bangkit Lagi Setelah Hidupmu Hancur dan Tidak Sesuai Harapan, disampaikan oleh Alfananti Yohanti MTH. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat jumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Saudara, Mimbar Agama Kristen Protestan ini diselenggarakan oleh Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Ambon, dengan judul Bagaimana Bangkit Lagi Setelah Hidupmu Hancur atau Kenyataan Tidak Sesuai Dengan Harapan, dibawakan oleh Alfananti Yohanti, MTH. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 22 ayat 59 sampai 62. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kalau sampai detik ini, kami boleh menikmati berkat lewat kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kami. Di hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan jawaban untuk setiap pergumulan kami. Roh Kudus tuntun kami, sehingga kami memperoleh hikmat dan pengertian, serta hidup menurut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin.

berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati, pikiran, dan semua kita sering berikan pada sesuatu mimpi atau harapan. Dan saat mimpi itu hancur, kita mulai lagi dari awal. Kita sudah putus asa dan tidak punya lagi energi. Atau mungkin saat kita gagal dan gagal lagi, kita akan digoda untuk menyerah dan tidak mudah untuk bangun lagi. Menghadapi masalah yang sama ataupun mungkin masalah yang lebih besar lagi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memulai lagi? Kita tentu ingat cerita Petrus yang dengan sombongnya pada saat perjamuan terakhir berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Tapi kita tahu ceritanya, di mana dia takut dan sampai menyangkal Yesus 3 kali. Hati Petrus hancur, menangis terisak pada ayat yang ke-62 tadi. Bagaimana Petrus bisa memulai lagi setelah kejadian ini? Kita pun mungkin ada pada posisi Petrus, merasa hidup yang hancur, tidak tahu apa kata orang dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memulai lagi seperti Petrus? Pertama, kita akan belajar bersama-sama dalam teks ini, yaitu ambillah tanggung jawab dan jujur dengan Tuhan. Petrus ada penyesalan, tetapi juga ada pertobatan. Berbeda dengan Yudas Iskariot yang menyesal tetapi tidak bertobat. Pertobatan adalah hati ada perubahan dari dalam, seperti Petrus. Kita melihat Tuhan menengok ke arah Petrus di ayat 61, yang mengalami ketakutan, yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan lupa pada Yesus. Saudara, Tuhan tahu pergumulan Petrus, dan tentunya pergumulan kita juga. Petrus tahu kesalahan dan dosanya. Dia menangis dengan sedihnya. Saudara, betapa seringnya kita mengaku dosa kita pada Tuhan, tetapi hanya sekedar bicara dan cenderung asal-asalan. Kita bahkan bisa melakukan hal yang sama lagi setelahnya. Ketika kita harus memulai lagi hidup kita karena sesuatu hal yang hancur, kita sering bermain-main, kita sering menyalahkan orang lain, bahkan kita sering menyalahkan situasi atau keadaan hanya untuk sekedar membenarkan diri sendiri. Kita lihat Daud, saat dia tahu dia berdosa, dia sadar apa yang sudah dia lakukan. Dia berkata, "Aku seorang pendosa." Dan dia jatuh remuk, tidak menyalahkan situasi. Dia tidak menyalahkan keadaan dan sebagainya yang membuat dia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita gagal dalam hidup kita dan harus memulai lagi relasi, pekerjaan, situasi, dan sebagainya, ambillah tanggung jawab dan datang kepada Tuhan.

Pendengar yang berbahagia, hal yang kedua kita belajar dari Petrus ketika harus bangkit lagi dari kehancuran adalah memperbaharui kasih kita kepada Kristus. Yesus bertanya pada Petrus 3 kali untuk mengingatkan kejatuhan dia selama 3 kali saat menyangkal Yesus. Yesus menyebut Simon yang artinya seperti bulu yang mudah terkoyak. Yesus mau mengingatkan kesombongan dia yang membuat dia jatuh. Sebelum Petrus mengasihi, Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi Petrus. Dan Petrus tahu hal itu. Ayat ini mau berbicara bahwa mencintai Yesus punya kuasa yang dapat menggerakkan kita dan mendorong kita untuk melayani Kristus. Orang bisa melayani dengan giat di gereja atau bahkan setia datang di gereja, tapi bukan karena mengasihi Kristus dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena tidak enak dengan orang atau pendeta di situ, ataukah mungkin ada motivasi yang lain. Tetapi ketika kita mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, akan memotivasi dan mendorong kita. Yesus tahu hati Petrus takut akan orang lain. Saat Yesus menanyakan apakah Petrus mencintai Yesus, mau menunjukkan cinta pada Yesus, menjaga dan memberikan keberanian kepada Petrus. Seperti halnya, semakin cinta kita pada pasangan kita, itu akan menjaga kita dari persinggahan. Ayat 18-22 menunjukkan masa depan Petrus di mana dia akan dihadapkan pada situasi yang sama. Petrus akan lagi ditanya dan ditantang imannya, namun kasihnya kepada Kristus akan menjaga sehingga dia tidak takut lagi kepada dunia. Hal yang ketiga, mulailah mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Ada dalam ayat 19-22. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan melihat orang lain, tetapi semangat dan melihat hanya kepada Yesus. Iri hati akan mematikan kerohanian kita, karena itu akan membuat kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita memulai hidup yang baru dan melihat orang lain, kita akan membandingkan diri kita lagi dengan orang lain dan mulai lagi menyesali diri. Bahkan secara tidak langsung, kita akan berkata, Tuhan tidak adil pada kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini, besok, dan selanjutnya, kita akan terus belajar melihat dan fokus hanya kepada Kristus. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar pagi ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kalau sampai pada minggu yang terakhir ini, kami masih diberikan kemampuan untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu. Ada begitu banyak persoalan masalah yang kami hadapi, dan mungkin juga kami mengalami titik yang paling rendah dalam hidup kami. Kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, ataukah Engkau mengizinkan kami melewati padang gurun yang luas. Tapi biarlah firman-Mu ini jadi pegangan buat hidup kami. Ketika kami jatuh, ketika kami menghadapi persoalan yang berat, kami tidak menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain. Tetapi kami mau belajar bertanggung jawab dengan hidup kami. Dan kami mau jujur kepada-Mu Tuhan. Ajari kami juga untuk terus memperbaharui kasih kami kepada-Mu. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Sehingga kami tetap mau belajar terus setia mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Apapun keadaan kami hari ini, masalah dan tekanan hidup yang berat, tidak menjadikan alasan untuk kami menjauhkan diri daripada-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk RRI Ambon. Biarlah Tuhan memberkati pimpinan berserta dengan seluruh jajaran yang ada. Berikan mereka terus hikmat marifat yang daripada-Mu. Mampukan mereka untuk menyelesaikan setiap program-program yang sudah mereka canangkan di awal tahun, sehingga mereka mampu menyelesaikannya nanti di akhir tahun. Dan lewat semuanya itu Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan memberkati mereka, yang sakit Tuhan pulihkan, yang mengalami hilang harapan Tuhan berikan kekuatan kembali yang baru untuk mereka boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah kami melewati setiap proses hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan terus membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Biarlah lewat itu, Tuhan, kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah mimbar agama Kristen Protestan. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.

Anda terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea, masih tetap menemani pendengar di kesempatan malam ini hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026, persembahan dari RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: As, bengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit iya sok. Oh jadi cepat benung lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Mas Us.
1: Ya.
0: Noho ni, ada testimoni. Dia kabo, Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh Is?
0: Batam bin kabo?
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Noh ada agi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer.
1: Transfer?
2: Oh, 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
2: Oh, nih ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek deh Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, oh, grup ya? Bube jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
1: Alhamdulillah, ada juga kawan yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu isi. Us Is,
2: oi.
1: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri doh.
1: Sini Us,
2: ah.
1: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bepak oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya As, oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada Us Is.
2: Mendeka.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran Is Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti dik bisa lah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Untuk Anda yang masih bersama kami malam ini, terima kasih kebersamaan Anda dan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk pendengar di malam ini. Semoga bisa menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas, terutama buat Anda yang masih disibukkan dengan tugas dan pekerjaan Anda di malam ini. Selamat malam untuk Anda semuanya dan pendengar. Informasi kami hadirkan untuk Anda. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fayad secara resmi membuka kegiatan Open Clinic Day yang diselenggarakan oleh UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku pada Selasa 23 Juni 2026. Open Clinic Day digelar sebagai wadah edukasi sekaligus memperkenalkan berbagai layanan kesehatan unggulan milik Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kepada masyarakat luas. Wagub Abdullah Fanat dalam sambutannya menyoroti grafik kunjungan ke Klinik Utama Lawamena Bakti yang mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, lonjakan angka kunjungan ini menjadi sinyal positif bahwa kesadaran warga Maluku untuk menjaga kesehatan sejak dini sudah semakin matang. Fanat menilai peningkatan kunjungan tersebut mencerminkan tumbuhnya rasa percaya yang tinggi dari masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Kepercayaan inilah yang menjadi modal penting dalam membangun ketahanan kesehatan di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengolahan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Bafa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, juga kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penyambutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus jalur pulangannya sampai di tempatnya masing-masing dan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Hadi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kerinduan yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan pendengar, lagu-lagu pop Indonesia era tahun 1980-an hingga 90-an menemani pendengar semuanya. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami 0813-5624-5886 untuk merequest lagu, dan juga Anda bisa mengirimkan salam di line telepon 3834-9921 juga di line WhatsApp kami.

Pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Dia menemani Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Dia pamit, selamat malam, kita ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.

mendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

0: Dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan yang cepat. Mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes. Angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang sepuluh bunda tadi Sukurov, nomor punggung 7, yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang pada Dias. Masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Vega tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Vega kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari Joao Felix. Joao Felix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes kali, lalu diumpan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang, namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini, belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengalir, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada Joao Felix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan duas dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan, menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di, ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha. Masih memainkan bola, mencari kawannya dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya. Masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lainnya seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
1: Ya, saya justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
0: Ya.
1: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingan ini kritiknya begitu bertubi-tubi.
0: Ya, betul.
1: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Selecao das Quinas di pertandingan ini.
0: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan. Bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan. Ataukah, oh ya, nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias. Masih Dias, ada Bruno di sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan. Kepada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang terdik. Membawa, melihat pergerakan Joao Cancelo. Alihkan pada Joao Felix, kirimkan, sodorkan lagi pada Mendes, mencoba membantu serangan. Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, dapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam, terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya. Menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Bezruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan. Di mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di daerah kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola, coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes, dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Bezruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada Joao Felix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi Joao Felix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek. Di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain. Ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi. Ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan. Menemui Ruben Dias kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia, mencari Joao Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Pedro Neto di sana. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi, ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan. Mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Nasuralev. Dibebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Raul Neves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang, kepada Vitinha. Masih Vitinha, kepada Neto, masih Neto. menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangi tadi oleh salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek, masih memainkan bola berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar dibayang satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodokan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi langsung berikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencarikan siapakah di sana, terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dan direbut. Oh, terjatuh, pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya, Bung Jupri.
1: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya, jadi hanya beberapa meter saya kira, dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya ya. Antara Bruno atau Ronaldo.
0: Nah, ini siapa nih menang nih? Rebutan gak nih?
1: Kayaknya mungkin Bruno ya, kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas dari.
0: Kalau udah bisik-bisik nih, kayaknya gue aja dong gitu ya.
1: Kayaknya Ronaldo ya?
0: Iya, gue masih defisit gitu. Mau ngejar Messi gitu ya. Ya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar. Kita nantikan, ada juga Rao Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, akan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakid Nematov juga sangat konsentrasi bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau membentuk pagar betis yang akan membuka, tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece tendangan bola mati ini. Mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya ambil ancang-ancang, konsentrasi Cristiano Ronaldo, berapa meter saja sudah dilakukan namanya Indonesia. Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi ini.
1: Gimana, Bung? Di luar dugaannya kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi, dan luar biasa ya kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit. Dan rasa-rasanya memang akan ada gol lagi, Bung.
0: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. begitu Bung Tomo ya.
2: Baik, terima kasih Bung Indra, selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat diribut lagi oleh pemain dari Portugal, Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir. Dalam kotak penalti langsung. Sayang sekali Ganiev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Semuradov namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini main nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia itu adalah Ronaldo, kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3-4-5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti, di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto, dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya menentukan siapa yang akan mengambil. Ada Bruno Fernandes di situ, kemudian ada Nuno Mendes, dan juga ada satu pemain nomor punggung 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Joao Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti namun yang dituju adalah Joao Neves namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini pertempuran di udara berlangsung namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan. Kali ini umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi nomor punggung 5 Surmatov. Namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Pemain nomor punggung 11 Joao Felix bekerjasama dengan Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullayev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba dulu namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9 Kamarobekov tidak 14 ternyata Eldor Sumuradov ya. Dia tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh pemain Uzbek Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
1: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga João Félix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh João Cancelo yang melakukan penetrasi hingga ada kotak penalti, dan Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
2: Kamerun ya?
1: Kamerun. Betul. Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo, apalagi kalau kita lihat tadi perayaan golnya juga begitu
2: emosional. Ya?
1: Terlihat memang ada beban
2: beban dilepaskan ya
1: dari Ronaldo, dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga gitu. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia. Kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi juga tampil sangat luar biasa bersama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain bersama Prancis, Erling Haaland juga Norwegia juga muncul, dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes, dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita, Ronaldo tadi pura-pura menendang, tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya, akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain memperlihatkan performa terbaik, dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
2: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
1: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Artinya sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tertampil menekan, dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya, bagaimana peran dari Pedro Neto kemudian juga João Félix bermain sangat-sangat baik, dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini kekuatan mereka ini yang akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan sejauh ini.
2: Oke, baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran untuk Uzbekistan. Kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor punggung 24, melebar dia ke belakang. Yang dituju adalah Asurmatov, pemain nomor punggung 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba mencari rekannya Asurmatov, ada Surukov kali ini kembali lagi ke belakang. Abdullaev, kemudian Malik lagi kepada Asurmatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Ho Cancelo tadi, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Renato Vega, dan juga melebar lagi ke sektor kiri ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor punggung 25 yang tadi mencetak gol di menit ke-16. Kembali lagi kepada Renato Vega, dan juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias ke belakang dia, sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini boleh dikuasai pemain-pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi. Kembali ke belakang kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih membawa bola ke belakang dia. Sedikit pemain nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekov tadi. Kali ini pemain nomor punggung 7, Shurukov, coba untuk membangun serangan. Pemain nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinya, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinya. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Portugal. Oh, Uzbekistan! Gol dari luar kotak penalti, dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Pemain nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev, menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jubri.
1: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing yang dilakukan oleh Abosbek Fazulaev kepada Joao Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
2: Ya.
1: Memang ada komplain tadi dari Joao Cancelo bahwa dia dilanggar.
2: Ya.
1: Dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggaran atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Aziz John Ganiev tadi lewat tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
2: Ya. Ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Uzbek Fazulaev. Kita tunggu ini. Nah, foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Uzbek Fazulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini mencoba untuk dilakukan oleh pemain Portugal langsung ke depan gawang dari Uzbekistan namun berhasil dijaga dengan cermat oleh penjaga gawang Uzbekistan, Nematov. Umpan langsung ke dalam ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 tadi, Abosbek Fazulaev. Di belakang dia masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai, hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal yaitu Honeves dan juga Cancelo sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat meniupkan peluitnya. Ternyata dia meralat keputusannya, yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal, pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Sektor kanan pertahanan Portugal, Aziz John Ganiev, pemain nomor punggung 19, bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti. Namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 9, Kamro Bekov, namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Nasurmatov, nomor punggung 5, bergeser dia. Kamro Bekov, belakang lagi ada Abdul Qadir Kusanov, mencoba untuk melewati Hoa Felix tadi, namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba Hoa Felix. Pemain nomor punggung 18, Abdul Aef, pelanggaran diputuskan oleh wasit Jalal Jaid untuk pemain-pemain Uzbekistan. Sudah dilakukan kali ini, pendek saja.

0: Atau Vega, bergeser dia ke kanan, ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Melebar dia, ada Pedro Neto di sana ke sektor kanan, umpan terobosan tadi niatnya, namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan, langsung kepada Ruben Dias, ke belakang dia Vega kali ini, melebar, ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, kembali ke belakang kali ini Vega, kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi Mendes, masih dikuasai oleh Vega. Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan. Tendangan bebas cepat dilakukan oleh pemain-pemain Portugal ke tengah kali ini, ke kanan bola yang dituju adalah Pedro Neto di sana, mencoba berlari Pedro Neto melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 13, berhasil, namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, pemain nomor punggung 19 Aziz dan Ganiev, namun mencoba untuk mengirimkan bola, tidak berhasil diterima dengan baik, disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Main nomor punggung 11 yaitu Joao Felix, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Ashurmatov. Lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan, akan dilakukan oleh Nuno Mendes, main nomor punggung 25. Sudah dilakukan pada nomor punggung 23 Vitinha, ke belakang lagi dia Cristiano Ronaldo, umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, terjatuh Ronaldo, bukan melupakan pelanggaran, langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk di review lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Ashurmatov, namun ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Kali ini pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan, menjaga gawang Nematov, pemain nomor punggung 12 berkostum hijau-hijau, mencoba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan, ada Nasrulayev di sana, namun kembali bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh kaki dari pemain Portugal. Lemparan ke dalam kali ini bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan Karimov, coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil, berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan, kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati adangan dari Joao Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju adalah Asbosbek, Fazulayev, terjatuh dia, namun terjadi pertempuran perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini, mencoba melakukan serangan balik kali ini. Bruno Fernandes membawa bola yang dituju, oh Bruno Fernandes di dalam, Ronaldo dalam kotak penalti, masuk, gol. Menit 38 pertandingan malam hari ini, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dua gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya. Pergerakan yang seorang Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo, umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol, tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok kanan gawang dari Nematov. Dan dua gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo dan sama berarti 2 gol kemarin Messi
0: yeah.
1: juga cetakan 2 gol melawan Austria dan

0: sekarang Ronaldo 2 gol, jadi sama. Tapi memang Messi sudah menciptakan 5 gol.
1: Ya, hat-trick sebelumnya kan ya.
0: Betul.
1: Itu dia tadi, Ronaldo, pemain nomor punggung 7. Ini berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6. Tadi mencetak gol, kali ini menit 38. Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor dan teriakan Su. Ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali, Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Dipatahkan kembali, Renato Vega menggunakan kaki kanannya membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan dihadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan, sebuah serangan kini yang coba dibangun oleh Portugal. Namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek. Kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Di sisi kanan ada Vitinha kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Lalu Neves, Cancelo kembalikan kepada Neves. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan kepada Vega. Si sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Nuno Mendes. Sodorkan kepada Hau Felix tadi, mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah. Ada Ruben Dias, masih Ruben Dias, sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi, angkat langsung jauh ke dari kotak mati. Di mana ada Hau Felix? Sayang sekali upaya dari Hau Felix tadi, melepaskan dengan kaki kirinya, masih melambung di atas mistar gawang dari Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi, terjadi perebutan di sana, sebuah pelanggaran nampaknya, dorongan yang dilakukan Cancelo terhadap pemain Uzbekistan. Menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi ada nomor punggung 8, berhasil dicuri lagi oleh pemain Portugal. Jorge Neves menguasai bola, sodorkan ke tengah dia. Ada Cristiano Ronaldo kerjasama dia dengan juga Hau Felix tadi nampaknya. Nah, dibuang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong. Vega sodorkan bola kepada Fernandes. Oh, berikan lagi ke sisi kanan, ada Cancelo, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang, ada Vitinha, Neves, Vitinha melebar ke kanan, ada Neto, Pedro Neto, masih berputar-putar Pedro Neto, sodorkan ke bawah, ada Jorge Neves, kirimkan bola ke kotak penalti, namun memenuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan, kembali gagal lagi upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Vitinha, masih Vitinha. Pada siapakah yang berikan, menetap ke kiri ke kanan, berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam, masih Vega, pada Mendes, masih Mendes menguasai bola. Oh, dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Kirimkan bola ke tengah, pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri, lepaskan tendangan, namun nomor punggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surukov, tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola dengan tenang, kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah. Lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh di area pertahanan dari Portugal, mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes. Upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir Tadatul Behruzon, sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal. Ada lagi Otabek, Sukurov natap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot, lebar kepada Aboseka sana, masih menatap ke depan. Sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal, mundur ke belakang kembali pemain dari Portugal, Rustamzon masih memainkan bola, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, pemain dari Uzbekistan namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal. Berangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal, terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek, Sukurov. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi, upaya lagi langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya, Vega, sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan mencari Bruno Fernandes nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustamzon nampaknya yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi serangan balik dari Uzbekistan namun terlalu deras tadi datangnya bola dan juga tidak ada kawan di sana, berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bruno Fernandes dengan tenang, Bruno Fernandes menguasai bola, alirkan ke sisi kanan dari Cancelo, ada juga Vitinha, ada Pedro Neto, memainkan bola 1-2, ada Bruno Fernandes, masih Bruno, kirimkan ke tengah dia, Paulo Neves, lebar ke sisi kiri, ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes, sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Ronaldo, ada Vega, masih memainkan bola, mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi nampak direbut nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai lagi oleh Mendes, masih Nuno Mendes, datangkan lagi pada Ovelik, kirimkan ke tengah tadi maksudnya, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi di antara nomor punggung 14 Eldol Somurodov, menghasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir dari waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas, bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullah Abdullaev, sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal, berbahaya serangan lagi dari Uzbekistan, datang lagi nomor 14, kuasai lagi nomor 9, namun sayang membentur tadi pertahanan dari Portugal, pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan, namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran upaya atau penguasaan bola dari Uzbekistan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa menit 4 menit nampaknya waktu tambahan yang sudah diberikan, yang sudah berjalan di babak yang pertama ini. Honeves kuasai bola pada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias, ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan, ada pada Honeves, kerjasama 1-2 dia, melebar ke sisi kanan, ada Hau Cancelo, angkat ke depan Hossein Selo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan Abosbek sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saja berikan kepada Abdul Fakid Nematov tadi, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lingkaran tengah lapangan pertandingan, terjadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Honeves, jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan, masih di sektor sebelah kiri memainkan bola, sudah dilakukan dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustamzon, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustamzon, bola keluar lapangan sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal di 2 menit tersisa, sudah dilakukan, ada Pedro Neto, kembalikan lagi pakai Selo, kerjasama Pedro Neto, mundur ke belakang pada Vitinha, mencari ke tengah ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar, ada Nuno Mendes, masih Mendes, kembalikan lagi pada Vega, Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha, mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Neto atau Cancelo di sana, masih Cancelo, kirimkan umpan, oh sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi, dapat direbut lagi oleh Cancelo, kirim lagi ke tengah, ada Hornefes, kirimkan umpan, namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov, langsung jauh ke depan. Datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal. Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Felix. Masih Felix menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Vitinha. Kembalikan kepada Felix. Memainkan bola dengan tenang. Di sisa 1 menit terakhir. Waktu tambahan babak yang pertama ini. Portugal unggul 2-0 atau 3-0 maksud kami. Kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Maksudnya tadi Felix. Namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan, masih memainkan bola, berbahaya sudah, serangan dari Portugal, di satu bikin, kirim ke depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi, bagaimana penguasaan bola, dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan, kirimkan bola ke depan, disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha kah, bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo yang hat-tricknya, dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini, wasit Jalal Jayet di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan, dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
3: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri. Apa ya yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini, Bung.
0: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
3: dari Bruno Fernandes,
0: dari João Cancelo tadi yang dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo. Dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
3: Iya.
0: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil-tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Ronaldo ya,
3: iya,
0: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di hat-trick ya, betul, di penghujung babak pertama di masa injury time, tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez dan juga Portugal, bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
3: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri. Uzbekistan ini sering kali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini? Karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal maupun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
0: Ya, karena tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat, kan terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat, berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa unggul jumlah pemain. Artinya kalau kita lihat dengan unggul jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerja sama segitiga yang akhirnya memang berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian, kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri, ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya, artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang
3: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo sih.
0: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
3: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
0: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh PT-nya juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sayap dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan, karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
3: Nah, beberapa kali wasit meliputkan peluit, pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, dari Uzbekistan 7. Artinya ya, permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit prit jadi nggak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya. Betul. Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan, karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Ya. Terutama ada beberapa pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bung.
0: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
3: sayang sekali
0: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing pushback. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah, yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh Abosbek dan akhirnya bisa diciptakan gol, tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti, jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang, karena sekarang skornya sudah tertinggal 0-3.
3: Iya.
0: Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
3: all out ya.
0: Dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama, ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga. Kita lihat Shomurodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
3: Iya.
0: Kemudian bagaimana Abosbek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain, Ganiev juga,
3: Kita
0: juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu. Karena
3: inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
0: Yang kita tunggu ya penampilan yang kita tunggu di Portugal, dan akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldonya. Ya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memompa semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
3: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
0: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
3: Uzbekistan.
0: Kedua belah tim.
3: Oke.
0: Portugal ada 44 kali, dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali. Artinya ini saya kira juga ya menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
3: Iya, Neves.
0: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
3: Tapi ini harusnya harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Ya. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua, kira-kira.
0: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
3: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya. Ya
0: dan lihat
3: umpan crossing.
0: Kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi saya, saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga Joao Cancelo dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi
3: ya.
0: Dan melepaskan umpan di situ kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat.
3: Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan lalu juga ya. Mendes menciptakan gol. Ya, betul ya. Ikut membantu serangan betul, juga betul. Pemain belakang. Nah, ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
0: Ya, ya betul. Yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya. Bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga.
3: Ya.
0: Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal pelatih Roberto Martinez. Memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
3: Oke.
0: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan mereka juga punya kecepatan.
3: Ya.
0: Tapi lagi-lagi ini soal momentum bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya. Transisi
3: ya.
0: Dari bertahan ke menyerang itu saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan. Jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk paling tidak memperkecil kekalahan mereka.
3: Oke baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Warta Berita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya.
0: Iya, silakan Bung Jupri.
3: Baik, pendengar kita jelang Warta Berita.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Rubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawa. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Portugal versus Uzbekistan.
1: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampak juga dilakukan oleh kedua tim. Dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhio Nazarlyev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mozgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan João Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada João Félix, masih Félix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes. Nuno Mendes alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut. Tangkasan dengan Os. Au Felix tadi luar biasa, mencoba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal, tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal, sodorkan saja kepada Vitinha, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição, masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang pada Diogo Costa, sodorkan lagi pada Vega, masih memainkan bola. Pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes. Di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan. Masih menunggu. Bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan tadi, nomor punggung 24 di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi, mundur kepada Ruben Dias, ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Conceição di sana, lebar ke tengah, coba kalau mana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya, yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya, mencoba nomor punggung 3 namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan, Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan, mencari Conceição, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola, namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Adu Fakit tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan atau kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi, lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Langsung saja dilakukan dengan cepat, namun tidak mampu dipasai tadi oleh João Félix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes, berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi. Oh, hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Ali Jonov, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana serangan dari Uzbekistan, melebar, masih dekat kotak penalti, dan melepaskan tendangan. Abosbek tadi, Fajulaev, mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo, kerjasama 1-2 pada Conceição, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes, menguasai bola Nuno Mendes di sisi kiri, kini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola, Vitinha menatap ke depan, persiapan berikan pada Bruno Fernandes, dia sama dengan Paul Felix, dia sama 1-2 dia tadi mah terjatuh. Paul Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal, maksud kami Uzbekistan. Behruzon Karimov menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, João Félix juga berada dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, langsung saja ke depan, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh pemain Portugal lainnya. Di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan Abdul Qadir Kusanov sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Otabek, masih, sayang sekali harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgovoy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal. Lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov. Lebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev. Sodorkan lagi kepada nomor 7 Altabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek. Asbosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otalabek. Masih Otalabek, lepaskan tendangan. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otalabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang, 5, 6, 7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Mencoba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon, langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hovelik. Kerjasama dia, umpan 1-2 di sisi kanan, mencoba melewati lagi. Ada Conceição, mundur ke belakang. Ada Mendes yang berada di ke sisi kanan. Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi kepada Neves. Balikan lagi kepada Vega. Sodorkan bola ke depan tadi, Bruno. Masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah. Ada Ruben Dias, ada Vitinha. Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada Luis Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh. Pelanggaran, saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo, dan juga bahkan tekanan terhadap Nuno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apakah yang dilakukan Portugal. Apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekulit bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan. Namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, resepsi Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang. Berikan lagi bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo, lepaskan tangan. Sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol bagi Portugal. Namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya dan berteriak kesakitan nampaknya. Cristiano Ronaldo, benturan yang terjadi dengan Abdul Fakir Nematov, namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama Al Nassr. Tendangan penjuru kini akan dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kanan, menyusut tanah, lagi jadi bentur di sana, gol! Kemelut tadi yang terjadi, bagaimana backheel nampaknya dari salah satu pemain Portugal, sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupria.
5: Ya, sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya, pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
4: Ya, apakah kita tadi backheel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi, akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan.
5: Oh
4: ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga ya.
5: Ya, kiper ya sepertinya ya.
4: Terakhir tidak mampu diselamatkan.
5: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
4: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri.
5: Sempat
4: ya, ya,
5: betul.
4: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan sekulit bundar ke gawang Uzbekistan. Menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
5: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak semengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman, karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya. Set play yang sangat baik tadi, beberapa kali dilakukan Portugal sangat bagus, dan bahkan tadi Ronaldo hampir cetakan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes, dan terjadi gol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
4: Ya, terjadi perebutan bola tadi bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana Azizon lepaskan langsung jauh ke depan, datang lagi pemain Uzbekistan namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan, lini serang dari Portugal mencari kawan yang bebas. Sodor membutuhkan bantuan, nampaknya Semedo mencoba maju namun dihentikan oleh Fajulaev tadi. Upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Telah unggul 4-0, ini menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola, kerjasama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha, mencoba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo, masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Onefes di tengah, alirkan kepada Veiga kini, melebar ke sektor sebelah kiri menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes kirimkan lagi bola ke depan namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dampaknya bagaimana Otabek Sukurov tadi yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes, namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tendangan bebas di babak yang kedua ini masuki menit ke 63 babak yang kedua. Portugal unggul 4-0 atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain, Paul Felix nampaknya ditarik keluar, masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya, Bung.
5: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasanya memang pemain berkekidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin ya, akan sebagai berperan sebagai gelandang serang, dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya, dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
6: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Hernan Neves, lagi kerjasama 1-1-2, namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha, balikan lagi kepada Ruben Dias, masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, melihat tekanan lagi ada Veiga, melebar ke situ ke sebelah kiri ada Mendes, balikan lagi pada Veiga, berputar Veiga, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição, masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, masih Conceição, kirimkan umpan ke penalti, mencari sudut, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega, menguasai bola, sodokan lagi kepada Conceição tadi, alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição, masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mengutak-atik dia sedikit lagi, ke tengah lagi, alirkan lagi pada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana bagaimana Semedo, terjadi kemelut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan, mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco, namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kini Portugal di sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves, masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi, menemui Vitinha, Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sebelah kiri, Mendes namun terlepas, oh pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri. Dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan, bagaimana keunggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
7: Ya baik, Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini datang kembali, coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes, namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Nah ya, kali ini melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Portugal, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik, sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan, melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Veiga di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, Bali kali ini main-main Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes, namun tidak berhasil. Kembali main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini. Ke kanan ada Karimov di sana, sudah melewati garis tengah lapangan, masih main-main Uzbekistan, terjatuh satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi, setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung nomor punggung 13 ternyata, yaitu Renato Veiga. Saat mencoba melewati Veiga tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. Pendukung dari Portugal juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung, Bung, bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini? Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Bung Jupri.
5: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, sudah ada 3 pergantian pemain ya. Joao Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
7: Conceição,
5: dan kemudian terakhir Joao Felix digantikan oleh Francisco Trincao. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincao memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincao bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai back sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh, naik ke depan, dan praktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi back kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal.
7: Masih terus gedor ya.
5: Betul, masih menambah gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya.
7: Ya, hat-trick ya.
5: Pertandingan kali ini, dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 18 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
7: Iya.
5: Dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya, ini situasi yang sulit ya.
7: 4 gol ya.
5: Tinggal 4 gol dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain dari Portugal. Artinya mereka mencoba menekan lawan serangan balik, tapi kita lihat bagaimana juga ya, itu tadi transisinya memang belum terlalu terlihat berjalan. Jarak antara Abos Bek yang di depan dengan juga kapten tim Eldo Somorodov juga bisa dibilang cukup jauh sehingga

0: saya lihat ya terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal. Saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
1: Cukup bagus ya,
0: iya.
1: Meskipun cuma satu ya.
0: Betul, betul.
1: Setidaknya pecah telur.
0: Setidaknya pecah telur, betul.
1: Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdullaev kali ini mencoba untuk melebar, kali ini ke sektor sebelah kiri ada Alijonov. Balik lagi kepada Abdullaev, ada Asmaratov tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakit Nematov, sang penjaga gawang, umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 9, Aziz Yosgeniev. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis. Ini mengangkat bendera tanda Ganiev tadi dalam posisi offside. Bola dikuasai pemain-pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri kali ini. Melebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias. Nah, ke kiri dia Renato Vega, nomor punggung 13, yang dituju adalah Vitinha tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mencoba untuk dibayang-bayangin oleh pemain. Ah, berhasil dicuri pemain Portugal kali ini. Ada Nuno Mendes berlari dalam kotak penalti. Mau umpan langsung dalam Ronaldo. Hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan. Namun sayang sekali tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain Bali dilakukan oleh pelatih Uzbekistan yaitu Fabio Cannavaro. Faizulaev, nomor punggung 22, keluar digantikan oleh Sergeev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah, terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil, ditepis oleh pemain, oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Vitinha yang di situ mencoba untuk melakukan serangan ke depan dia, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Somoradov di sono, mencoba untuk mengejar, kali ini dibayang-bayangi oleh Semedo di situ, tidak berhasil. Pelanggaran putuskan oleh wasit yang mungkin pertandingan yaitu Jalal Jahid. Ya, bagaimana tadi Abdul Nematov ya, Abdul Fakit Nematov mencoba untuk melakukan tendangan namun membentur Ronaldo. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh Ronaldo ini berhasil digagalkan kembali oleh Nematov sehingga gagal kembali Ronaldo. Ya, serangan kali ini dilakukan oleh Portugal di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Semedo tadi ke belakang dia, masih Ruben Dias menguasai bola. Ke kanan lagi ada Semedo, cari rekannya siapa, kembali lagi ke belakang. Umpan 1-2 dengan Conceição kali ini. Ya, Conceição bawa bola, cari rekannya di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Tengah lagi, ke belakang ada Renato Vega tadi dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, Semedo kembali lagi kepada Conceição, mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan, masih Conceição. Ke belakang lagi dia, Semedo ada, mencoba untuk membantu serangan Semedo, ke belakang lagi Ruben Dias, ke depan coba untuk dilakukan serangan pada oleh para pemain Portugal, namun sayang sekali ditarik tadi satu pemain Portugal nomor punggung 15 João Neves ketika mencoba melakukan serangan. Pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Portugal, coba untuk dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini masih pergantian pemain, João Neves, Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jubri?
0: Ya,
1: gedoran akan lebih kencang lagi atau
0: ya,
1: gimana?
0: Betul ya, kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Ya, perannya, kerjasamanya dengan PT-nya juga komunikasinya sangat baik. Yang memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain, di Perancis, dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di saat melawan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi ya, intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya. Hingga menit ke 76 babak kedua ini.

0: berjalan. Masih ingin menambah gol paling tidak.
1: Masih penasaran ya.
0: Betul, dan tadi kan hampir hampir juga tadi ya, Ronaldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum keberuntungan belum hadir ya.
1: Iya. Baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki Vitinha. Coba untuk melakukan serangan, kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan, Karimov kali ini. Di sektor kanan penyerangan Uzbekistan, ke belakang dia ada Abdul Qadir Husanov tampaknya. Kemudian ke tengah mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Govoy tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Portugal, Gonçalo mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil, ke belakang dia. Melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya, karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus. Kalau Semedi dia diam aja. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri coba untuk membantu serangan, yaitu Falzulay. Nomor punggung 22 ke dalam tengah ke menor 14, mencoba melakukan serangan Sumurunov di dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurunov, tendangan voli kaki kanan, namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa, jaga gawang dari Portugal. Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi yang baru masuk. Keluar lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola, mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ. Masih mencari rekannya Vitinha, siapa yang akan dioper. Melebar dia, balik kepada Semedo di sektor kanan. Melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali, hampir direbut tadi oleh pemain Uzbekistan. Bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição. Mengalami perebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Melebar dia ke kiri, ada Nuno Mendes di situ. Masih melambau bola, Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal, dari Uzbekistan, namun sayang sekali kurang cermat Nuno Mendes, sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba berebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Husanov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Husanov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Jatuh di kaki Vitinha kali ini bola. Masih membawa bola Vitinha. Dihadang oleh tiga pemain dari Uzbekistan. Melebar dia. Ada Semedo di situ di sektor kanan lini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola. Balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Portugal. Ruben Dias. 1-2 dia. Di situ ada ya Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil dibaca oleh Asarmatov. Kembali lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan. Patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol. Di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan sudah masuk di dalam pertahanan. Ada Conceição hampir melewati tiga pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ. Ke belakang dia. Kali ini Vitinha. Belakang lagi Vitinha. Coba untuk membangun serangan kali ini Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia Conceição di situ. Berhadapan dengan Alijonov. Dalam kotak penalti. Mantul dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Masih membawa bola sudah melewati garis tengah Karimov. Ada dua pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Ajulaif langsung dalam kotak penalti. Hah, tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang, ngecoh satu pemain dari Uzbekistan. Belakang dia ada Vitinha di situ, melebar sektor kiri, Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang, yang dituju Nuno Mendes, berlari dia dari sektor kiri. Pertahanan dari Portugal sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya yang dituju adalah Silva, namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar, digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leão. Ya, penampilan Vitinha malam hari ini gimana, Bu?
0: Iya, saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya. Bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman, tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan, serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha, dan juga tadi ada sosok João Neves juga.
1: Ya.
0: Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital. Dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leão ya.
1: Ya.
0: Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang kalau kita dibandingkan dengan Vitinha. Dan biasanya Leão memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri. Dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leão di sisa pertandingan.
1: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal, tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição, ke belakang dia Ruben Dias, pendek saja Ronaldo Silva, melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri. Coba kali ini pada Trincão. Ya, sudah melewati. Oh, Rafael Leão ya. Rafael Leão sedang dalam kotak penalti, namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leão. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo. Conceição di sektor kanan, penyerangan dari Portugal. Mencoba untuk melewati 2 pemain dari Uzbekistan. Ke belakang dia, yang dituju adalah nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes, namun berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali. Nuno Mendes mencoba mengoper ke kiri, ada Rafael Leão, mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafael Leão. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan, namun sempat menyentuh pemain Portugal. Lemparan ke dalam, masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sebenarnya nih Cristiano Ronaldo nih, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah pertahanan Portugal, masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev, coba dari sektor penalti, namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição, belakang dia. Ya, melebar kali ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Terjatuh Conceição, jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7 Surukov. Ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Asurmatov di belakang, tengah dia, kembali kepada Surukov. Ke belakang lagi ada Abdullaev, masih Surukov lagi. 1-2, umpan 1-2, langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mosgoyov, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali, salah pengertian tadi. antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo, sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sang penjaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fazulayev di sana, menor punggung 22, terjatuh tadi. Renato Vega sepertinya, Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov, nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Kali ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, terkosong di sana, umpan langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Rafalnya. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini. Menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
0: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael, membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Bruno Semedo, Nelson Semedo maksud saya, mencoba untuk melakukan pergerakan dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael yang berada di posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibandung oleh kiper Nematov. Dan 5-0 menjadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Ya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafa Leao melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafa Leao untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, mencoba untuk ke belakang. Usanov di sana, masuk Usanov ke belakang lagi dia. Ada Nematov yang menjaga gawang, umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Mosgovoy. Namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo ke belakang dia, ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega, Bruno Fernandes di sektor tengah mendekati garis tengah lapangan. Fernandes ke belakang, ke kanan dia. Semedo naik membantu serangan. Conceição, menor punggung 26, kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Rafa Leao, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan. Dibuang saja jauh ke depan, namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição mencoba untuk melewati 3 pemain, namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafa Leao dalam kotak penalti, patah lagi Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Fazulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mosgovoy. Ada lagi Fazulayev di sana, nomor punggung 19, Ganiev mencoba untuk melewati 2 pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov. Belakang sedikit dia, Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi, namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang jauh, yang dituju adalah Nematov yang menjaga gawang. Usanov kali ini di sektor kanan. Ke depan sedikit ada Karimov di sana, coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan. Belakang dia Usanov. pelan, pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafa Leao tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafa Leao, menyentuh kepala dari Karimov tadi. Pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik. Mendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva ke belakang lagi. Coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leao terjatuh. Pelanggaran untuk Portugal, pemain nomor punggung 17. Rafa Leao yang mencetak gol tadi tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev, saking gesitnya ini sepertinya Rafa Leao ini. Bahaya juga kalau Rafa Leao ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba. Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Vega. Masih dia, ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafa Leao sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafa Leao masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafa Leao merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal. Sudah dilakukan. Semedo. Pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias. Kembali lagi kepada Fernandes. Di tengah yang dituju kali ini Conceição merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Hampir saja. Hampir. Rafa Leao mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Conceição di dalam kotak penalti. Masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan. 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung. Bung Jupri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal ya. Meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol ya. Kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka tekanan yang mereka lakukan. Pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov
0: ya.
1: Akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leao juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi yang tidak dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun full time, tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan diistirahatkan begitu, ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Ya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya tiga ya, mungkin bisa lebih.
0: Bisa lebih banyak.
1: Bisa lebih dari tiga gol ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang dapatkan oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick ya di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif, artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat banget ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini, Bu.
1: Betul, betul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo.
0: Dan
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support, dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif. Dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul, betul. Ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga, ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas ya. Soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya itu tadi, kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga. Bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya, iya.
1: Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan, sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari,
0: atau mungkin gara-gara pelatih yang baru diganti juga sih.
1: Ya, kalau kita lihat ya memang ya inilah bagian-bagian dari sepak bola ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Trevor Renard kan diganti di setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Giorgos Donis, pelatih Asal Yunani. Jadi
0: ya
1: itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin waktu bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim ya.
0: Kualitas tim
1: antara Uzbekistan dan juga Portugal ya, memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai assist terbanyak di Liga Premier Inggris.
1: Ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
1: Ya, kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya. Artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat Joao Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa yang juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim
0: papan. Itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: lawan Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih Kans ini?
1: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya, lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.
0: Iya.
1: Kongo dan juga
0: Ghana,
1: Uzbekistan datang Uzbekistan, dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil yang dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal, tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung. Karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik. Karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal. Ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya, benar. Nah, bukannya ada best 3 ya sekarang ini?
1: Ya, artinya kan kalau best 3 kan akan diambil dari hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil ya,
1: oke. Okay. Agak-agak rawan kalau ngomongin peringkat ketiga terbaik. Ya paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah, untuk mereka bisa melapakkan jalan ke babak 32 besar. Karena ya itu tadi, tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu baik yang seri ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama kuat, dan ya lebih kuat begitu Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisisnya Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan
0: itu gambling banget ya. Itu luar biasa. Ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambahin imbang Cape Verde mereka tampil dominan, tapi memang
0: Ya
1: memang penampilan dari kiper Cape Verde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Curaçao dengan
0: iya, betul.
1: Kiper mereka Eloy Rom juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan Cape Verde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan. Dan kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperbutkan sepatu emas ya.
1: Betul, dan 2 gol sudah ya. Dan yang menarik, Ronaldo dengan 2 golnya kali ini dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
0: wow.
1: Ronaldo menciptakan rekor. Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo dan dia menciptakan gol lagi. Jadi menjadi lengkap ya, dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi
1: ya.
0: Sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo. Beberapa rekor dipecahkan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1 di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya, sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mas. Ya, selamat malam.
1: Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya, Bung Asgar ya?
2: Ya.
1: Ya, okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih? Tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi karena luar biasa ini. Ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar? Apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak,
1: iya,
2: itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengenakan penama di pertandingan yang sama ya, dan
1: iya,
2: peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata, Bung Lukman, saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Jika membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik, nah ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skuad ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan, tapi soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris. Karena ini lawannya berbeda nih. Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal. Sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya, apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa mempengaruhi performa permainan ini? Mengasgar.
2: Ya, kita berdua tidak ada badai ya. Karena pagi itu kan terganggu bagaimana
1: tertundanya lumayan lama ya.
2: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, sama-sama Mas.
1: Ya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
3: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini. Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup. Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
3: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
4: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
3: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
4: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
3: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
4: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
3: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi

di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di Studio Pro 3 ini sudah hadir pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Akhirnya Zoo juga. Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya, tentang pertandingan
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya iya iya.
0: Sekarang ulang tahun.
1: Oh iya hari ini.
0: Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi pertampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi, Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta. Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua piala dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya.
0: Terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Makanya 4 tahun lagi kan kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 Piala Dunia yang dia ikutin dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Just Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 kalau enggak 54 58 ya. Top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Just Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 yeah. Sorry 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan, seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Karena lebih panjang nih 2026 ya pertandingannya kali ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau 1-1-1.
0: Iya, lumayan ya. Itu udah tembus udah tuh ya.
1: Iya. Itu sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Just Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini? Kan terbanyak di sebelum-sebelumnya kan enggak sebanyak di pesertanya. Jadi sebenarnya pemain sekarang di

0: diuntungkan oleh jumlah pertandingan
1: banyak. Iya. Ya.
0: Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
1: Iya. Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
0: Tapi mampukah dia menyamakan Just Fontaine? Just Fontaine pertandingan enggak banyak tapi 13 gol loh.
1: Nah, itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal.
0: Iya.
1: Aturan banyak sekali gol yang tercipta tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
0: Ya,
1: lawan Kongo.
0: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan, terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol.
1: Pesta gol.
0: kan gitu Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
1: Okay, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi.
2: Ya,
1: halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat
1: pagi,
2: dini hari.
1: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih?
2: Olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
1: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
1: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga, waduh banyak banget nih. Dari Jawa Timur, Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Halo,
1: pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi.
1: Ya.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
1: Pagi, gimana nih Pak Toto?
3: Ya, kalau saya 3 untuk Inggris.
1: Harry Kane ngegolin nggak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
1: Os, oke, baik, makasih Pak Toto.
3: Terima kasih, Pak
1: Toto, terima kasih. Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
0: Yes.
1: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini saya taunya tahun 2010 itu Prince Boateng udah.
0: Oh.
1: Setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana nih,
0: Bung? Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya
1: cukup parah ya.
0: Sebenarnya udah pemulihan recovery tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan untuk didaftar.
1: Posisi Mohamed Kudus itu di midfield.
0: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia jadi bisa jadi playmaker. Dia, ini pemain
1: sebab bisa lah ya.
0: Ya dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skeros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Mohamed Kudus.
1: Iya.
0: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
1: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
0: Partey. Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo, City kan?
1: Iya.
0: Lalu ada penyerang Coventry Brandon Thomas Asante sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter.
1: Starter ya.
0: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
1: salah satu pemain kunci berarti ya, kalau gitu.
0: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
1: Iya.
0: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainnya Thomas Partey kan. Thomas Partey kan ini apa namanya visanya nggak keluar.
1: Oh,
0: kan main di Kanada. Jadi dia nggak bisa keluar. Pertandingan pertama itu Thomas Partey.
1: Tapi malam ini
0: bisa.
1: Oh bisa, oke.
0: Okay. Karena malam ini dimain di Amerika. Jadi ketika main di Kanada, ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di yeah. di Inggris di beberapa tahun yang lalu. Terus dia nggak visanya nggak keluar.
1: Oke, okay, baik. Tuh. Kita tahan dulu. Ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
2: Selamat pagi Pro 3. Salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
2: Selamat pagi Bapak narasumber.
1: Ah, dengan Bung Estu.
2: Oke, selamat halo, pagi Pak Mus. Bung.
1: Iya.
2: Dan teman-teman semuanya selamat pagi.
1: Iya. Gimana nih Pak Mus, jagain siapa?
2: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
1: Iya. Oke, baik Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
4: Ya, Bung Fajar,
1: iya.
4: Olahraga.
1: Jaya, silakan, Pak Andi.
4: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana, gitu.
1: Iya, amin.
4: Tapi ya, yang perlu diperhatikan juga ya untuk timnas Inggris karena beberapa pemain Ghana ini banyak ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris, gitu ya.
1: Iya.
4: Nah, seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City itu. Nah ini yang perlu diwaspadai
1: di okay.
4: belakang Inggris Bung Fajar.
1: Oh.
4: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
1: Oh skornya berimbang justru?
4: Iya.
1: Oh aduh. Ya. Seri gitu maksudnya hasilnya betul. Kacamata. Waduh keren. Baik, terima kasih Pak Andi.
4: Kacamata juga bisa 1-1 bisa.
1: Bisa 0-0.
4: Iya, pokoknya berimbang itu.
1: Berimbang. Oke, Pak Andi, makasih. Wah. Menarik nih. Apakah akan terjadi laga imbang lagi seri ya 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu? Apa Arjuna di Makassar sebelum saya ke Bung Estu? Pak Arjuna, halo. Pagi. Pak Arjuna.
5: Halo, selamat pagi Bung.
1: Pagi, silakan Pak Arjuna. Ya, gimana nih kalau Pak Arjuna?
5: Ya, saya pilih Inggris ini.
1: Oh, oke.
5: Okay. Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
1: Oh, siap. Makasih.
5: Pilih Portugal melewati prediksi.
1: Prediksi berapa kalau tadi?
5: 3-0.
1: Ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih Pak Arjuna. Yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil, kok Luke Shaw nggak dipanggil, kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
0: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Spence dimainin dari awal. Nico Aureli
1: di Kroasia itu kirinya siapa?
0: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
1: Oh Modric. Oh iya.
0: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah atau hamstringnya bermasalah lah.
1: Oh iya.
0: Karena memang
1: kira-kira masuk angin enggak ya?
0: Karena sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
1: Oke.
0: Okay. Sempat bermasalah dengan kebugaran.
1: Kebugarannya.
0: Tapi kalau Declan Rice sudah oke okay dan bisa kemarin dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilnya banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan
1: Declan Rice
0: ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam artian dijaga dalam kondisi harus tetap bugar segala macam, karena salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, karena di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick O'Reilly, terus apa namanya?
1: Oh, banyak. Marcus Rashford belum turun. Lalu juga ada Henderson, ada
0: apa namanya yang di Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnston gitu kan.
1: Oh iya, Johnston ya, dicadangkan.
0: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh enggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana justru belakang 4 belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke gawang panah tetap dimainin di depan. Komposisinya tambah ada Inaki Williams.
1: Oke, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
6: Selamat pagi, abangku.
1: Pagi.
6: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
1: Wah, sudah dong, sudah aman.
6: Bagus itu kalau sudah ada air kopi, kita bisa nonton bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
6: Saya punya prediksi, kalau Pak ini saya punya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul. Aduh.
1: Oke.
6: Mantap ya mbak. Oke, prediksi kalau bisa 3-1 aja deh.
1: Untuk?
6: Prancis 3?
1: Prancis. Inggris.
6: Iya, yeah, Inggris.
1: Inggris sama 3, Ghana 1 ya.
6: Oke, Bang.
1: Oke, makasih.
6: Tugas minum kopinya, Bang.
1: Makasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
0: Iya, kalau ada yang di situ dalam 4-5-1, tapi sebenarnya kan mereka kalau bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
1: Oh, 4-3-3.
0: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah. Itu mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan, karena dia kan memang selama ini jadi andalan, jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di lini bertahan dari Ghana, dan kemarin tidak ada gitu, dan mungkin yang membedakan itu, dan ini mungkin yang harus diwaspadai, karena apapun Mas Partey pernah di Inggris gitu, jadi karakter pemainan tim Inggris kan dia pasti
1: tahu ya, lebih kenal. Ya.
0: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
1: Oh iya.
0: Di Inggris sekarang gitu.
1: Oke, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026, berita yang paling santer itu di sepatu satunya dihilang tuh, dirampok tuh ya. Kasihan banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Roy Keane nih nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu apa pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
0: Kalau khusus Raiken itu memang harus beda.
1: Oh gitu, emang seperti itu ya?
0: Michael Carrick pun kan

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di sajian saat ini. Saya Josru untuk Anda hingga nanti pukul 11 dan tentunya sajian ini hingga nanti pukul 24 malam nanti. Pendengar di Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar, ke ruang dengar Anda kami hadirkan untuk Anda di saat ini pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris melawan Ghana yang akan disajikan atau ditandingkan di Stadion Boston. Kami hadirkan untuk Anda siaran pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Di tengah ada Anderson mencoba menggiring, mencoba untuk melihat rekannya untuk menjemput bola tersebut. James tadi dorongkan lagi back pass ke belakang kepada nomor punggung 2 lagi. Ada Konsar sana melebar ke kiri. Ada Gui, Magui tarik lagi ke belakang kepada Konsa, masih menguasai bola tadi. Konsa kembalikan lagi kepada Magui, umpan lagi pendek saja yang dituju adalah Jade Spins, namun tidak mampu melewati satu pemain dari Ghana. Masih mencoba melik-luk dari sektor kiri. Sini Anthony Gordon masih menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja kepada Jade Spins, balik lagi kepada nomor punggung 6, ada Magui, umpan lagi ke kanan, melebar dia kepada Konsa, tarik lagi ke kiri ataupun berikan umpan dorong ke kiri. Masih melik-luk para pemain dari Inggris ini, mencoba untuk moga serangan, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madu, ada nomor punggung 20 tadi, pemain Inggris, ada Noni Madueke, tarik lagi ke belakang passing pada rekannya. Ada Konsa melebar ke kiri kepada Magui, umpan lagi, umpan 1-2 Jet dan juga Magui, umpan lagi ke kanan yang dituju adalah Konsa, mencoba untuk mendele bola tadi. Anderson, Elliot Anderson tarik lagi ke belakang pada rekannya. Kini Jude Bellingham menguasai bola dengan kaki kanannya, umpan lagi tarik ke belakang yang dituju adalah Konsa. Tampaknya Inggris masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun kini Magugue umpan ke mulut gawang yang dituju di sana adalah James. James melebar dari sisi kiri pertahanan Ghana, masih melulu-melah, umpan 1-2 kepada Madueke, tarik lagi ke belakang tadi Jude Bellingham, dan lagi-lagi belum mampu menerobos pertahanan Ghana memasuki menit ketiga pertandingan babak yang pertama ini. Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya, tarik lagi ke belakang kepada James. James dorongkan lagi ke belakang ataupun ke sektor tengah pertahanan dari Ghana, umpan pendek saja James, umpan satu Jude Bellingham merasa ke arah kotak penalti, umpan saja tadi maksudnya kepada Rice ataupun pemain asal Arsenal ini Declan Rice, namun umpan ataupun back pass yang dilakukan oleh Jude Bellingham tadi masih sulit dijangkau oleh Declan Rice sehingga skor masih 0-0.
2: Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ghana. Kali ini nomor punggung 26 yaitu Marvin Senaya, bek kanan, mundur ke belakang berikan kepada Jonas Adjete. Sudah dilakukan, masih ada Gideon Mensah, langsung berikan kepada 14, nomor 14 Gideon Mensah, berlari dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada Inaki Williams, mundur lagi ke belakang. Ada nomor punggung 18 Jerome Opoku. Jerome Opoku bekerja sama dengan Jonas Adjete, umpan pendek saja berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey mundur lagi kepada Adjete. Ah, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi sudah diberikan, terperangkap offside salah satu pemain dari Ghana yaitu Inaki Williams, pemain dari Athletic Bilbao ini. Mendapat umpan lambung tadi dari Jonas Adjete, namun sayang Inaki Williams yang mengenakan kostum nomor punggung 19 pada pagi hari ini sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offside dari timnas Inggris. Kali ini Inggris memulai serangan, ada Magwehi. Magwehi berikan kepada Ezri Konsa. Ya, Ezri Konsa berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia ke sisi sebelah kiri penyerangan. Di situ ada Jade Spence. Jade Spence mundur lagi berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke 1-4-1-2-3 dengan pemain nomor punggung 10 Jude Bellingham. Ah, sayang sekali ada pelanggaran tadi ternyata. Noni Madueke harus dilanggar tadi oleh Wasisibo dan menghasilkan tendangan bebas ataupun free kick dari jarak sekitar 25 meter menyerong di sisi kiri pertahanan Ghana, dan saat ini bersiap-siap sejumlah pemain timnas Inggris untuk melakukan eksekusi. Ada Declan Rice, Noni Madueke, dan juga ada seluruh pemain dari timnas Ghana yang pada pagi hari ini mengenakan kostum berwarna emas, celana emas dan kaos kaki berwarna emas. Ya, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Declan Rice sudah dilakukan. Deras datangnya bola, dibuang saja tadi oleh pemain Ghana, dan kini kembali jatuh kaki bola di kaki para pemain Ghana. Ada Andre Ayew. Andre Ayew langsung melakukan serangan. Ah, sayang sekali terputus tadi alur serangan dari Jordan Ayew, maksud kami, nomor punggung 9, mantan pemain Marseille dan juga saat ini bermain di Leicester City. Kali ini timnas Inggris kembali membangun serangan lewat nomor punggung 8, Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Jet Spence. Jet Spence mundur lagi kepada Elliot Anderson. Masih mendelay bola. Umpan lambung ke depan. Berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon melakukan... Ah, sayang sekali. Dibuang tadi oleh Marvin Senaya. Tidak mau bermain-main timnas Ghana dengan serangan dari timnas Inggris, maksud kami. Kali ini Noni Madueke. Noni Madueke menyerang dari sisi kanan. Meliuk-liuk dia. Satu dua pemain membayang-bayangi. Umpan lagi ke belakang, masih belum menemukan rekan-rekannya. Berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi, kepada siapa bola diberikan? Berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa langsung kepada Rhys James. Rhys James umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham. Berhasil dipotong tadi. Namun pendengar, ternyata Jude Bellingham harus terkapar di atas tanah karena bertabrakan dengan nomor punggung 16. Maksud kami nomor punggung 18, Jerome Opoku dari timnas Ghana, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris.
1: Ya, saat ini permainan masih dikuasai sepenuhnya oleh Inggris tadi. Mencoba untuk mengurus sejak kick-off babak pertama, di mana saat ini tampaknya bola sepenuhnya akan diberikan justru kepada Ghana melalui sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah bersiap-siap tampaknya satu pemain dari Ghana, nomor punggung 18, Jerome Opoku, akan melakukan tendangan bebas saja dari sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan ke depan saja. Ada beberapa pemain Ghana yang mencoba untuk menyambut namun gagal sepenuh kuasai. Terjadi perebutan di sana. Ada Declan Rice namun berhasil dribble pemain Ghana. Di sana ada Marvin. Sorongkan saja ke sektor kanan. Yang dituju adalah rekannya, nomor punggung 26, masih Marvin. Kuasai sebelum penuhnya. Ah, tadi sayang sekali bagaimana umpan 1-2 atau permainan apik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Ghana, ataupun umpan terobosan yang diberikan Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris, maksudnya kepada Marvin, namun gagal. Bola masih terlalu deras sehingga sulit dikuasai oleh pemain Ghana. Saat ini melalui kaki pemain Inggris dari sektor kiri, nomor punggung 6, di sana kita tahu ada Maguhi. Maguhi melebar ke kanan kepada Konsa. Ezri Konsa masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola, melebar lagi ke kiri kepada lagi Guhi. Masih mendribble bola dari sisi kiri, umpan pendek kepada James Spence. Spence umpan lagi kepada Rice. Rice umpan 1-2 dari sektor kanan pertahanan Ghana, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, namun bola kembali dicocor ataupun ditembak saja ke depan, dan terjadi tadi duel ataupun perebutan bola udara antara Jordan pemain Ghana di sektor kanan serang dari Ghana, namun masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris. Saat ini kita mencoba melihat bagaimana Inggris melalui sayap mereka umpan langsung ke depan. Tadi yang tuju adalah Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melewati satu pemain Ghana, dan terjadi duel ataupun perebutan bola di udara dengan kaki dari kedua pemain, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini justru ada Rice, Declan Rice dari sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba untuk melewati tiga pemain sekaligus dari Ghana. Umpan sebenarnya Harry Kane mengasih bola, ada Bellingham mencoba untuk bola ke sebelah. Ah, gagal tadi. Kembali bola justru kembali diambil alih oleh para pemain Ghana. Kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris. Saat ini nomor punggung 6 ada Maguhi dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, balik lagi kepada Konsa dari sektor kiri, melebar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa, umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson, melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang, kepada Maguhi, umpan saja Anderson setok kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke, umpan crossing ke mulut gawang, di sana ada Rike, namun bola berhasil diheading oleh pemain belakang dari Ghana, namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri. Menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa. Konsa melebar dia kepada Guhi. Guhi uarakan ke sektor kiri kepada Jet. Space langsung pendek, umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4 Declan Rice. Masih melihat rekannya, dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi. Kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan crossing ke mulut gawang ataupun di sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James. James langsung ke penalti. Oh, hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai. Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah, ada Guhi, pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, ada Madueke, namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa. Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Guhi, namun lagi melebar ke sektor kiri, ada James. James berbalik badan dia, mencoba melihat rekannya, ada Anderson, umpan pendek kepada Bellingham, tarik lagi ke belakang nomor punggung 6 ada Guhi, umpan pendek saja 1-2 bersama Jet. Space dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3 pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Irenski.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke 12 detik ke 22 dan tendangan bebas siap dihadapi. Ada tiga pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James dan juga Anthony Gordon. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini? Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh. Tembok pagar manusia sudah ada sekitar 4 pemain dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah meniup peluit. Anthony Gordon tendang langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Declan Rice maksud kami, nomor punggung 4. Tendangannya melebar sedikit di atas mister gawang dari Benjamin Ansare. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi sekitar 30 cm di atas kip mister gawang dari Ghana. Dan kali ini tendangan gawang sudah dilakukan Benjamin Asare, melakukan tendangan melewati garis tengah, terjadi kop duel. Kali ini pemain dari Ghana melakukan heading bola dan tadi terjatuh tadi antara pemain Inggris Harry Kane, kapten dari timnas Inggris ini, mengerang kesakitan bagian belakang kepalanya karena tersundul tadi oleh pemain dari timnas Ghana yaitu Jonas Adjete nomor punggung 4 saat berduel di udara tadi. Dan kali ini sudah ada peringatan tadi dari wasit Said Martinez asal Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan bebas, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice. Declan Rice maksudnya lepas dia, umpan lagi backline kepada Declan Rice. Tendangan langsung, asing sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini. Maguehi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa back pass lagi kepada Maguehi, 1-2, umpan untuk mendelay serangan. Tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Rhys James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon melirik dia, dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon back pass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada sayang sekali pendengar, ada Declan Rice. Sayang tendangan Declan Rice tadi di blok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjete, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris masuki kotak 16, sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan. Deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh ACT. Dan kali ini yang menghasilkan lemparan ke dalam, Rhys James kali ini nomor punggung 24, berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jet Spence. Kembali lagi Jet Spence, berikan kepada Elliot Anderson. Umpan terobosan ke depan, kali ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Rhys James. Rhys James meliuk-liuk dia, umpan tarik, sundul saja. Sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana, dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
1: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick-off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
3: Ya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka. Dari starter mereka miss, walaupun lini belakang mereka tidak berubah, ada 4 pemain yang dimainkan sama dengan pertandingan sebelumnya, tetapi mereka memang cenderung lebih bertahan dalam hal ini. Dan kelihatan sekali penguasaan bola jauh memang dimiliki oleh para pemain Inggris, bahkan ball position hampir 90, antara 87 sampai 90 ya. Jadi memang cukup cukup menguasai di para pemain Inggris ini. Dan kelihatan sekali di sisi kanan dan di sisi kiri, di situ ada Richie James, ada Noni Madueke di sisi kanan bermain lebih agresif, beberapa kali melakukan crossing. Mungkin bola-bola terupas justru dari sisi kiri. Di sana ada beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Maguahi di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini, cara dia mengeksploitasi para pemain tengah, terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan-pergerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal, ini juga bisa mengancam mereka untuk ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti peran Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
1: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, umpan pendek saja ke belakang kepada James. Terobat tersing ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana, Benjamin Asare, sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola. Dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ini, 7 tadi masuk kepada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi. Tampaknya kepala dari dua pemain, James dan juga Jordan, berbenturan saat melakukan duel udara tadi. Saat menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana, dan saat ini kedua pemain, baik James dan juga Jordan masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di Stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim. Di mana memang sejak menit awal tadi Inggris berapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama. Begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa adalah pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal, pelatih dari Ghana, maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain baik dari Inggris tampaknya James dan juga dari Ghana sana ada Jordan Ayew juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya adalah Jude Bellingham. Kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana. Memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti. Ini Bung Hestu, tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
3: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan. Dan ini memang sudah menjadi rules dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus dapat perawatan. Kalau memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayew sama-sama mereka duel dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi. Walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayew harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris. Dan ini mungkin akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
1: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk membangun serangan ataupun mengurung sektor pertahanan dari Inggris. Dari sektor tengah, nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya. Tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri, pendek saja kepada rekannya di sana Anthony Semenyo, namun gagal tadi. Nomor punggung 3 ada Calet, mencoba untuk melewat satu pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Calet ataupun Caleb Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos, namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribble bola tadi, pendek saja ke belakang. Ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Guhi atau Maguhi, melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Madueke mencoba menyundul, namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola, pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Maguhi, pendek lagi kepada Jed Spence, berputar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan. Ini 7 masuknya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana, namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola, namun kembali digagalkan oleh para pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, meliarkannya ke 1-2, melebar ke kanan. Di sana ada James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke meliuk-liuk dah, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi bebas ke belakang, ada James, umpan ke sini belakang, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi. Dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana, umpan terobos ke barat kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 dia bersama dengan Harry Kane, namun gagal lagi. Bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris. Hingga memasuki menit ke-25, 38 detik, skor masih sama kuat, imbang 0-0.
2: Ya, pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya, Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya, Bung ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan, Bung Estu, yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya,
3: betul,
2: Bung.
3: Betul,
2: iya. Familiar. Pertanyaan seperti apa nih, Bung?
3: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang ya menyertainya ya. Inggris ya selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya. Kalau timnas yang main di turnamen besar, turnamen Piala Dunia, dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini ya salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus, walaupun yeah sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya, di Juni tahun lalu, dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, yeah, sekarang main Wan Magwehi. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi yeah ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Yeah. Terakhir kita melihat Jack Grealish dengan segala macamnya. Tapi konsistensi seorang Harry Kane menurut saya salah satu yang patut diacungin jempol. Dia menjadi pemain ketiga terbanyak 116 pertandingan ini. Lalu ada Declan Rice yang cukup konsisten. Apalagi yeah dalam tanda kutip, orang Inggris harus berterima kasih pada Arsenal. Hampir mayoritas pemain timnas Inggris musim ini kan Arsenal ya, tanpa pemain Liverpool yang biasanya menjadi core tim. Tapi kali ini Arsenal cukup kuat, dan ternyata memang pemain-pemain dari Arsenal cukup ini ya, bisa dikatakan cukup berperan. Terlepas juga City juga mengirim banyak pemain, lalu memainkan Madueke, pemain-pemain muda, termasuk kita memainkan Magwehi yang sebenarnya lahirnya di Ivory Coast ya, yeah. Jadi ini memang lebih multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal. Lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018 tapi timnya juga gagal. Tapi nah, musim ini tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris. Harapan mereka lebih baik, tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini, apakah mereka bisa mengalahkan Ghana dan langsung melonjak ke 32 besar atau mereka tertahan dulu. Dan ini sangat penting buat mereka, karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan nanti Panama, lebih enteng. Tapi kalau di pertandingan bisa melewati, pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
2: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui chest pen, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali, berhasil di sliding tadi. Kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan pemain satu pemain Ghana yaitu Marvin Senaya, nomor punggung 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan. Ada Antoine Semenya, masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya Antoine Semenya pada pagi hari ini. Dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan. Kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan. Sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenya berikan kepada Jordan Ayew. Jordan Ayew, ah sayang sekali, Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14 yaitu Gideon Mensah, maksud kami Jordan Ayew, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana yaitu Jordan Ayew, nomor punggung 9 yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6 yaitu Mark Guehi membuang tadi dengan kop duel. Namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa. Tendangan mendatar tadi. Saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa. Berikan pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi maju dia, mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson back pass lagi, 1, 2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini maju dia, melewati garis tengah permainan. Mundur dia sedikit kepada back pass kepada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1, 2 dia pemain dilewati. Dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan pada Noni Madueke. Noni Madueke menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ah, sayang sekali mendek melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Jetspan. Jetspan langsung berikan lagi kepada Noni Madueke. Noni Madueke saat ini mampukah dia melewati dua pemain lawan? Tendangan umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane maksudnya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Gideon Mensah, meliuk-liuk dia dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris and Elliot Anderson, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
1: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke-33 detik 42. Skor masih sama kuat 0-0 dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah lakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin, jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan, namun berhasil direbut oleh Elliot Anderson. Arahkan ke sektor kiri, umpan diagonal, di sana ada Jet. Sana Ajat umpan 1-2 kepada Anthony Gordon. Umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan dari Ghana, meliuk-liuk dah umpan melewati gol. Umpan crossing John Bellingham, mampu di heading tadi oleh pemain Ghana dan kini masih di kepung pertahanan Ghana. Namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain bekang Ghana tadi. Ada nomor punggung 8 tampaknya tadi ataupun Declan Rice masih mengamankan bola. Umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon dan disapu ataupun dicocor saja oleh Marvin, pemain dari Ghana dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana, mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masuk Gideon Mensah, namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi. Justru kini peluang melalui yang ke dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson, umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Magui, umpan lagi kepada Jet, spins, umpan lagi kepada Magui, pendek saja kepada Elliot Anderson. umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon, back pass ke belakang lagi kepada Magui, umpan lagi seorang ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan, menyisir, mencoba untuk membuka ruang umpan ataupun membuka ruang tembakan ke jantung pertahanan Ghana. Kini Elian Anderson umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Ghana kepada James tadi, namun back pass panjang tadi diberikan kepada Konsa. Kini Magui

0: Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana, namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya. Ah, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada siapa bola? Masih meliuk-liuk dia. Dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami, mundur lagi kepada Ezri Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Jet Span. Jet Span umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asing sekali, kembali lagi berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris. Dan kali ini terjadi pelanggaran handsball dari Mark Guehi, nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjetey, nomor punggung 4, sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah, nomor punggung 14, sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Ah, sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan dari langsung berikan kepada Chris Jem. Chris Jem berikan kepada sosok yaitu Jude Bellingham. Meliuk-liuk dia. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola. Jordan Ayu, kapten dari timnas Ghana, yang harus bersusah payah dan turun ke belakang untuk membantu, turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari timnas Ghana, terpaksa harus dijegal tadi oleh Elliot Anderson, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Ghana. Saat ini Ghana masih terbilang cukup pasif dan hanya menunggu di lini pertahanan mereka sendiri, sembari mengintip kesempatan peluang untuk serangan balik. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi, terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Guehi. Ah, sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi. Ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Guehi kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Cop duel Jordan Ayu saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Rhys James. Rhys James berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa maksudnya kepada Noni Madueke. Noni Madueke tidak mampu mengontrol bola, berikan, akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana, ada Kwasi Sibu. Kwasi Sibu kali ini berikan lagi pass kepada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari. Ah, sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah, nomor punggung 14, dan harus mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opo.

0: Lukaku yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare. Terjadi insiden perebutan bola tadi, namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Chirom Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Asare. Maksudnya ke depan tadi berikan kepada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo mengontrol bola dia, melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, ah sayang sekali, direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola kembali saat ini, direbut lagi oleh Jordan Ayew. Jordan Ayew nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, meliuk-liuk dia, dibayangi 1-2 pemain. Maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson. Dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi. Tidak mampu tadi Jordan Ayew melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan lemparan ke dalam, maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan, deras datangnya bola. Ah sayang sekali kembali di blok tadi, dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo. Saat meliuk-liuk dia, melewati 1-2 pemain. Umpan mas, umpan tarik pendengar. Ah sayang sekali, tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Ghana, yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini, dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayew nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayew, mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi diblok oleh pemain Inggris. Dan kali ini terjadi cop duel. Ada Jude Bellingham bersama dengan Swasi Ibo. Jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjete. Jonas Adjete mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi perebutan bola tadi. Nah kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia, nomor punggung 2, kepada siapa bola hendak diberikan. Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Back pass dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa, kepada siapa bola akan diberikan. Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi masih mencari. Umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana, dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Adjete tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Guehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1-2-3 langkah mundur ke belakang dia, sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Si Sundul saja, sayang sekali pendengar, mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi skuad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah. Hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi berikan kepada Jet Spen. Jet Spen umpan terobosan ke depan, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon mundur dia sedikit kepada, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi berikan ke Kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa memindahkan serangan. Di sisi kanan ada Noni Madueke. Nah, Noni Madueke pendengar, berbahaya Noni Madueke. Kembali lagi, belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana. Mundur lagi, berikan kepada Rhys James. Rhys James berikan kepada Makwehi. Makwehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa. Masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke. Noni Madueke umpan tadi ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham, ah sayang sekali pendengar, kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana. Dan bola harus lepas tadi, lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang, mengenakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan. Kepada siapa bola diberikan? Mendekati garis tengah permainan, Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Jetspan. Jetspan pada Max Guehi. Max Guehi melewati garis tengah permainan, sudah dilakukan. Umpan dia, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice 1-2 kepada Harry Kane. Harry Kane, tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Harry Kane. Harry Kane mampu melewati 1-2 pemain, namun ketika hendak menendang ke arah gawang, diblok tadi oleh nomor punggung 4 Jonas Adjetey, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana, dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola, ah diblok tadi, maksud kami dibuang tadi dengan heading oleh timnas Ghana. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Jetspan nomor punggung 25 memberikan bola, back pass dia ke belakang, berikan kepada Makwehi. Makwehi umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliot. Elliot Anderson saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Madueke. Noni Madueke melakukan serangan, melewati 1-2-3 pemain. Ah, sayang sekali, gagal lagi Noni Madueke. Kali ini ada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo berikan kepada siapa bola? Nah, kali ini ada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams, namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh back kiri dari timnas Inggris, Jet Spence. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke, sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan. Sayang sekali belum menemui akurasi yang baik, namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams. Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan kepada Gideon Mensah. Masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Jordan Ayew. Umpan sodoran ke depan, namun sayang kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Jerome Opoku umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Inaki Williams. Berduel dia, tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6, Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana, karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare, sehingga Timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan Timnas Ghana di babak pertama ini.
1: ...80-20 ball positionnya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Esto?
2: Seru sih sebenarnya permainan, karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai. Tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup memarking pemain-pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
1: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Ya ini lagi-lagi nih, nggak objektif nih. Karena attempt goal dari Ghana masih nol ya. Lalu kemudian Declan Rice beberapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah. Sebagai pengumpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bung?
2: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerome Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana. Ini yang sering mematahkan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
1: Apa tuh?
2: Trupas dari tengah itu, yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Anthony Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham. Sebenarnya ketika masuk ke kotak 16, pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain Ghana di belakang yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan trupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu, karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
1: kalau Rashford masuk, berarti yang diganti Kane.
2: Bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti. Oh, Gordon bisa diganti, karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
1: sayap juga ya.
2: Sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Trupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya satu pemain, dua orang, tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia, nanti memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di pemain 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi, 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil. Tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi jadi itu agak, tapi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
1: Hanya kurang tajam aja, apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
2: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan, yang bisa membuka celah ruangan, dia positioning dia bisa mendapatkan pemain yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya. Dan salah satunya mungkin masuk Rashford, tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain.
1: Oke.
2: Setelah Henderson break
1: di babak kedua ya.
2: Kedua, dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru sepak bola.
1: Oh iya. Ya. Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bung Estu gimana? Setuju nggak?
2: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaan ya. Kalau kondisinya
1: benar-benar
2: hit memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola ini 2022 Piala Dunia dan sekarang kan berbeda. 2022 itu
1: Qatar
2: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
1: 12
2: 12 itu di bawah 10 itu banget jarang gitu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama muas
1: langsung
2: digantikan lain-lain apa.
1: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
2: Iya, karena sangat-sangat apa intens sekali.
1: Intens.
2: Karena memang dipadatkan sih, waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaat keadaan.
1: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke ya, nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
2: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars maksudnya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
3: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
2: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
4: Iya.
2: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
3: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
2: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bawa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
3: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
2: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
3: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
2: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 4 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan, harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi, harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
3: Baik, pendengar podcast di manapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Ghana.
3: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, celana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada McGuehey telah melewati garis tengah. Umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Madueke. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cop duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Jet Spence. Jet Spence berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada McGuehey. McGuehey berikan lagi kepada Jet Spence. Jet Spence masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada McGuehey. McGuehey berikan kepada rekannya Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan tadi 1-2-3 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon. Disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chespen back pass dia ke belakang, berikan kepada McGuehey. McGuehey umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan terobosan ke depan maksudnya kepada Cud Peliham. Namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana, Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan. Ah, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Cud Peliham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Patre. Thomas Patre berikan kepada Jordan Ayu. Jordan Ayu berikan back pass kepada Thomas Patre. Ada umpan terobosan crossing. Ah, sayang sekali pendengar, dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Achete. Jonas Achete berikan saja kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Achete. Jonas Achete berikan kepada Caleb Jerenki. Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey. Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya umpan jauh ke depan, ada nomor punggung 26, tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan ke depan kepada Anthony Gordon maksudnya, menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jet Spen. Jet Spen dibayang-bayangi 1-2 pemain, umpan pendek saja kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi, melebar dia, berikan back pass kepada McQuehi. McQuehi melewati garis tengah dia, tidak mau bermain-main, back pass dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada McQuehi. Ah, sayang sekali tadi McQuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibo, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke masuknya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat, terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, pertandingan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana, memasuki menit ke-51.48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi, menjaga gawang, menyamin, langsung umpan ke depan. Jadi itu tadi adalah pemain depan, ada Jordan Ayew. Namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris, Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada Amin nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Akhirnya terjadi lagi perebutan, ada Madu Eke. Tony Madueke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 24 James ini belum sempurna sehingga Mola tadi sempat keluar 8 pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini memasuki menit ke-853. Sudah dilakukan ke mulut gawang, ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi, namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi delta. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya, kita masih menantikan. Namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Sana ada Mark Gui, masih mencoba melihatkannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini opung 25 Jet Spence, umpan saja pendek tadi kepada Elliot Anderson, nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan. Namun tendangan bebas pelan saja Mark Gui pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson, umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris, nomor punggung 8 Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot, ataupun tadi nomor punggung 8, ya benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana Kwasi Sibo sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana, umpan saja kepada Madueke, umpan crossing ke mulut gawang yang dituju tadinya masih ada Harry Kane, namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, maksudnya kepada Harry Kane, namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan penjangan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Jonas, umpan melambung sektor kiri, serang dari Ghana, namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris. Dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya untuk membantu aliran bola timnas Inggris bagaimana mengepung dari sektor kiri. Sana ada Jude Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Gui, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba bersatu pemain tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11 ada Anthony Semenyo. Namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri. Pada rekannya di sana ada Maguihi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi sektor kiri, sana ada Zivic, Spins berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewat satu pemain di sana, ada Rice, di sana Anthony Gordon, umpan kepada Jude Bellingham, mencoba lagi umpan kepada Madueke, langsung Lute, Madueke, oh, bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon, langsung shooting, oh, dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke, namun bola berhasil diheading tadi, namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi mencoba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target ke gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana sana Maguhi pendek saja kepada rekannya Jared Spence, merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan saja Anthony kepada Declan Rice, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lakukan pada Harry Kane, pendek saja kepada Jack Spence, umpan ke sektor kiri yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melihat satu pemain, melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice, namun tidak menunggu sepeda, justru kini Ghana mencoba bangun serangan, nomor punggung 19 Inaki William dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melatih dua pemain Inggris, umpan pendek saja kepada Kasadi, oh tampaknya bukan pelanggaran, dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham, umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana, masih mencoba melewati satu pemain di sana, Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melihat satu pemain dari Ghana tadi, namun bagaimana pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana, masih aman lah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana, umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melatih satu pemain dari bawah, sumbang suatu mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan, namun kini kepungan serangan masih dilakukan. Makugui ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba dorong bermain, umpan ke mulut gawang, namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
4: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk mengkoordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice nomor punggung 4. Sudah bersiap-siap crossing, dia datang sundulan, lah sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson, tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru, dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1-2-3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6-7 pemain. Deras datangnya bola disundul tadi. Ah, sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice. Namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran dilakukan oleh Thomas Partey nomor punggung 5, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi, Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick berjarak sekitar 25 meter dari Mister Gawang. Timnas Ghana akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga, maksud kami Declan Rice dan juga Rhys James. Tapi tampaknya Declan Rice sudah ada 5, 6, 7 pemain. Sudah dilakukan, umpan saja dari ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, sayang sekali, jatuh lagi di kaki Anthony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Noni Madueke, sayang sekali, seribu sayang pendengar. Noni Madueke hanya berada di atas Mister Gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16, dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini ada Swasiibo. Swasiibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain, baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, pendengar, wasit asal Honduras, Said Martinez, sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerenki ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya. Dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan, baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
5: Ya Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua shot on target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
6: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Ya. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan through pass-pass yang bagus, beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan trupas-trupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki William GED diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga NC Konsa juga bermain sangat bagus.
5: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain. Meski menit ke-66 ada dua pemain yang diganti, baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Reille. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66. Karena saat ini Inggris mencoba untuk melangsung dari sektor kanan, yang tujuh sana ada Madueke ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana, nomor 28, yang dicoba adalah Kwasi Sibu dari sektor kanan, yang dituju oleh Thomas. Oh, bagaimana itu? Harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan, ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Inggris tadi Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya peluang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Di sana ada Madueke, Noni Madueke, umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi nomor punggung 8 Elliot, umpan rekan ke kiri Kunele, Kurele baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan nomor punggung 2 ada Konsa, umpan dorong ke sektor kiri ada James, umpan lagi kembali ke, tarik ke belakang Rally, kembali lagi kepada Matgui, umpan kepada Elliot Anderson tadi masuk pada Jude Bellingham, namun Aurelia Mahrez Harry Kane mampu ke sini, langsung tombol lagi gol. Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari bek Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana nomor punggung 8 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya, meliuk-liuk gajah masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada Magui, kanan pelan saja pada rekannya nomor punggung 2 ada Konsa, dorongkan bola ke kiri aliran Elliot Anderson, ke kiri lagi Orele, umpan lagi kepada Madueke, Noni Madueke merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana, tarik lagi melebar ke sisi kanan ada Mak lagi, kembali lagi kepada Konsa, Konsa melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Bukayo Saka mencoba melewati dua pemain dari Ghana dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 8 Elliot Anderson, umpan lagi kepada Mak, umpan lagi kepada Mak, kembali kepada Aurele. Umpan kerjasama 1-2 tadi. Makugui sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke, Tony Madueke meliuk-liuk dasar kanan, umpan ke mulut gawang. Di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya benar sekali, Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Madueke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana, dan saat ini pertandingan juga dilakukan hydration break masuki menit ke-70.
7: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya, tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri, dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
6: Ya, yang pasti di menit ke-49 tadi Marvin Zainer juga melakukan serangan pertama, ya. Serangan balik pertama, lalu menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi, tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
7: Yeah.
6: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal, makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungi jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi, tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana, sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada. Mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
7: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench ataupun bangku cadangan mereka, cukup banyak pemain ataupun berlimpah ya, pemain yang sangat potensial untuk merubah keadaan. Misalnya ada Kobbie Mainoo, kemudian juga ada Eze, ada juga Marcus Rashford, dan juga ada satu-satunya pemain yang bermain di Arab Saudi, ada Ivan Toney. Dan menurut Anda, apakah sudah waktunya Tuchel untuk melakukan

0: Anderson.
1: Iya. Lebih menyerang sebenarnya timnya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya,
2: Morgan Rogers
1: ini ya, yeah. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena serangan-serangan ganda juga mulai berbahaya.
2: Dan yang terpenting mungkin Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers. Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada McGuehi. McGuehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James. Rhys James berikan umpan sotoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17, Rogers. Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Jerome Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana. Sudah memberikan aba-aba Declan Rice. Umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke. Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayu, yaitu di Leicester City, dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayu. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare, mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan, memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan, sudah melewati garis tengah, cop duel terjadi, kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden ternyata. Salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Senaya tadi mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak, dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senaya, umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola, ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan. Ada McGuehi. McGuehi umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke maksudnya berikan kepada Eberesi Eze. Eze dia utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati 1-2 pemain. Kali ini Kaleb Yirenki umpan sodoran. Ada nomor punggung 25, tendangan, ah, sayang sekali pendengar.

0: dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatahu tadi merebut bola dan berikan kepada Khalid Jirenki. Khalid Jirenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melakukan melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehi, pemain dari Inggris, kini mengasih bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakangnya sendiri. Bangun lagi, Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa. Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehi. Padakah siapa yang memberikan? Ya, kepada Madueke. Noni Madueke merangsek balik lagi ke belakang kepada Guehi. Guehi mencoba memberikan umpan, namun tidak jadi. Kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4, Declan Rice. Lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana. Masih menggiring saat ini. Guehi umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayosaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana yang tadi sempat merangsek ke area kotak dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayosaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris sehingga memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana. Sungguh mengejutkan lini belakang Inggris, dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan. Mas pun dipulih oleh O'Reilly dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri. Ada Guehi, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke. Noni Madueke mencoba melalui satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang O'Reilly, sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana yang dituju, di sana ada Bukaya. Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Bukayo Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 tadi, Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah O'Reilly ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris, dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Bukayo Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau ke mulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana. Di sana ada Mensah dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Jirenki, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke di menit ke-82 detik 53, tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi maksudnya kepada nomor punggung 3, ada Caleb tadi, namun gagal justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris, Eze. Kini tendangan sudah dilakukan Nomor punggung 6 Mark Guehi, dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi. Mark Guehi umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dor kepada Urele dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Gini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut ke ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi, justru selamatlah Mark Guehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana, tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulik-ulik umpan ke mulut gawang, tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi, ada Abdul Fattah, namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan yang dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fattah, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke-84, detik ke-38. Bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim, baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja di sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikasih oleh pemain Ghana tadi, umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan, Declan Rice sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana Aureli balik lagi ke belakang kepada Guehi, mentikan bola sejenak, menti pelan-pelan dia memberikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan langsung terangkat lagi, mampu diblok oleh Benyamin jaga gawang Ghana tadi. Satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. Guehi, Mark Guehi, umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan ke mulut gawang yang dituju Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi jauh ke mulut gawang. Apa ini? Kalau Harry Kane lo, bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam lini pertahanan Ghana, namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana, dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya, namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
2: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh squad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi pertandingan, dan terus melakukan pergantian. Ada Marvin Senaya digantikan oleh Kocio Peprak Opong, nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis, dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya, nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada Mark Guehi. Mark Guehi dia umpan dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola, tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi, yaitu Opong. Dan saat ini kembali lemparan ke dalam dilakukan, sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalib Gerenki. Kalib Gerenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, Namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris. Ada Mark Guehi, umpan overloadan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Mark Guehi. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan? Satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Guehi. Guehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Caleb Yirenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo. Namun tadi wasit terlebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada Mark Guehi. Mark Guehi kali ini sodoran ke depan, berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass belakang, berikan kepada Guehi. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Mark Guehi berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung. Sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris. Dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice. Namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut. Sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Caleb Yirenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Sayang sekali pendengar, umpan tarikan ini blok lagi sekali lagi oleh Kwasi Sibo, nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap, sekali lagi bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan ada sundulan. Sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut. Dibuang lagi bola di depan Mister Gawang, berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. crossing tajam tadi berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberice Eze. Eberice Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang pada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar. Namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberice Eze. Eberice umpan ke depan. Maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu. Tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap. Declan Rice, 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana, sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17, Baba Rahman, masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris, maksud kami bagi Ghana. Ya, tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada McGuehi. McGuehi kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze. Maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez, pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: Anti klimax. Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya tuh 19. 19 3 mengarah gawang dan enggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi bahwa waktu extra time awal itu menyerang terus, dan ini tidak habis-habis yang menyerang. Tetapi memang balik lagi, Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
0: Yeah.
1: Ada diakhir dengan Bukayo Saka tadi, tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
0: Yeah.
1: Tapi memang lini belakang, terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asari ini sebagai percadangan ya, karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera, dan ini Benjamin Asari ini menjadi salah satu bintang, dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah ini jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal, tapi keberuntungan memang tidak beriak pada. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang, itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di tim Afrika.
0: Ini kryptonite-nya, kryptonite Tuchel tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play nggak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya, sorry kok kita sih, jadi nggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya, nggak, itu salah satu era kemasan Inggris juga, tetap saja nggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini, Bung, dari Inggris?
1: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford, tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda. Lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri penyerangan dari Inggris, dia bermain cukup baik, beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi, ini cukup bagus.
0: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun iya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya. Ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
1: Iya benar, 4.
0: 4 ya. Jadi potensi untuk lolosnya juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana? Dua kali pertandingan ini Inggris dan juga lawannya kemarin itu
1: Kroasia.
0: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
1: 5 ya.
0: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa sejauh apa nih sebenarnya? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
1: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau Skiros tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan counter attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki Williams justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya. Maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. Artinya memang Ghana walaupun melakukan counter attack, tapi counter attack-nya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi, mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil. Dan tanpa kehadiran soal Mohamed Kudus, memang cara bermain dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan. Dan ketika lawan Inggris, mereka ditekan hampir panjang pertandingan panjang waktu.
0: Oke.
1: Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, terutama termasuk si Thomas Partey
0: yang cukup baik. Iya, bermain cukup baik ya.
1: Iya. Sebagai pemain tengah, dia tidak
0: jangkar juga ya.
1: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan, menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berada disiplin dari kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
0: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
1: Inggris tanpa mengecilkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal, karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama. Keunggulan golnya ya, apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati, nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi. Itu saja menurut saya
0: yang okay
1: perlu dilakukan.
0: Iya, dari penampilan Inggris pada pagi hari ini, nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel, karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
1: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama, kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain
0: starter,
1: pemain utama, kalau melihat pertandingan permainan hari ini. Karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
0: Yeah.
1: Nah ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon di situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan, kenapa masih dipertahankan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris. Karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu, walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
0: Oke. Okay. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu, dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa gak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya partner ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
1: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini. Dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah, menurut saya memainkan Elisa, salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey. Jadi,
0: oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya?
1: Ya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang. Tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
0: Oh, gelandang tengah murni.
1: Ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya.
0: Tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
1: Iya. makanya
0: nggak ada striker.
1: Makanya. Tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan.
0: William kan.
1: Bukan, William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
0: Oh, oke.
1: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Sebenarnya
0: Ayu winger, iya.
1: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni.
0: Murni.
1: Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
0: Nuamah
1: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu, ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan terus,
0: memang sudah membuktikan ya.
1: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
0: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
1: Kalau saya melihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Yirenki, bahkan terupas Yirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
0: imbang.
1: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Madueke cukup mobile gitu, beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh terupas-terupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi terupas-terupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
0: iya.
1: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu laki.
0: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Nah, pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah memang fair, seperti itu. Fair ya. Baik. Kita tunggu saja match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match berikutnya, Bung Estu. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Saya, Maria Margareta Sopaneda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi bersama kami di Jumpa Sajian pagi ini. Pendengar, tadi kami telah hadirkan untuk Anda siaran langsung Piala Dunia. Timnas Inggris berhadapan dengan Ghana di Stadion Boston dengan hasil berimbang begitu ya, pendengar, seperti yang Anda ikuti juga. Dan Anda akan kami hadirkan lagi di sajian berikutnya, pendengar. Malam nanti atau besok pagi ya, di Kamis 25 Juni 2026 jam 4 subuh, Swiss akan berhadapan dengan Kanada, dan di jam 7 pagi Skotlandia akan berhadapan dengan Brasil. Bagaimanakah cerita perjalanan di jadwal pertandingan besok dengan hasil seperti apa? Nanti kita akan ikuti bersama. Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon. Kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi di pagi ini yang saya kutip dari laman rri.co.id untuk memperbaharui informasi yang mungkin terlewatkan oleh kita. Setelah bertahun-tahun menjadi luka terbuka tata kelola pertambangan di Maluku, kasus pertambangan emas ilegal Gunung Botak akhirnya memasuki fase yang paling ditunggu publik. Pengungkapan identitas pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dijadwalkan menggelar ekspos penetapan tersangka kasus pertambangan ilegal di kawasan wilayah pertambangan rakyat Gunung Botak. Ekspos tersebut pendengar akan dipimpin langsung Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Rilke Jeffrey Huai, didampingi tenaga ahli Menteri ESDM Michael Watimena bersama unsur Forkopimda Maluku. Sementara itu, di informasi lainnya pendengar, saya kutip dari laman rri.co.id, penyidikan dugaan penyimpangan dana bantuan penanganan bencana gempa bumi Maluku Tengah 2029 kembali bergerak ke tahap pendalaman intensif. Mantan Kepala BPBD Maluku Tengah, Bob Rahmat, kembali menjalani pemeriksaan panjang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku kurang lebih 7 jam di hari kemarin. Pemeriksaan berlangsung di kantor Kejati Maluku, dan tidak hanya Bob Rahmat, penyidik juga memeriksa dua pejabat lain di lingkungan BPBD Maluku Tengah dalam rangka memperdalam alur penggunaan dana siap pakai untuk rehabilitasi rumah warga terdampak bencana. Lengkapnya terkait hal ini pendengar Anda bisa baca ya di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar, bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, hadir di jumpa sajian pagi ini pendengar untuk Anda. Kita di sajian pagi ini, opini publik, komentar dan opini, Anda bisa terhubung dengan kami di 0911-383-4921 untuk jalur teleponnya, atau juga di 0813-5624-5886 untuk topik yang kami hadirkan untuk Anda di jumpa pagi ini, pregar. Kita akan membahas mengenai satu langkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku. Di jam 8 nanti, pregar, ada narasumber untuk mengulas hal tersebut. Tiga narasumber, ada pengamat ekonomi, kepala BPS Maluku, dan Anda juga diberikan kesempatan ya untuk berkontribusi dalam responsnya dengan topik yang kami hadirkan. Sekali lagi, satu langkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku. Seperti apakah langkah tersebut dalam kedaulatan ekonomi Maluku menuju pada arah yang lebih baik? Anda bisa memberikan respon atau tanggapan Anda di nomor telepon yang kami siapkan di jumpa sajian pagi ini, pada garang.

Banyak UMKM di Indonesia yang dikelola oleh perempuan dan mereka memainkan peran penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Melalui usaha kecil, perempuan tidak hanya berkontribusi pada pendataan keluarga, tetapi juga memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan di komunitas mereka. Dukungan terhadap UMKM perempuan adalah investasi dalam masa depan yang lebih inklusif dan adil.

kami pendengar di jumpa sajian pagi ini, nanti seperti kami informasikan di awal tadi, bakal kami hadirkan untuk Anda ya, narasumber mengulas mengenai topik pagi ini untuk Anda pendengar, satu langkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku di jam 8. Kontribusi ini bersama dengan Anda pendengar, nomor telepon yang kami sudah siapkan, Anda juga bisa bergabung di situ untuk memberikan respons atau juga gambaran pandangan Anda agar kita bisa lihat bagaimana kedaulatan ekonomi Maluku. Ini harapannya ya, satu langkah menuju kedaulatan Maluku. Langkah seperti apa yang paling tidak dilakukan nanti? Ada pengamat ekonomi yang akan berbicara mengenai hal tersebut. Di sisi data, ada kepala BPS Maluku yang akan menguraikan mengenai hal ini, pendengar. Kedaulatan ekonomi Maluku dengan satu langkah yang akan dilakukan ke depan. Dan harapannya ya, langkah-langkah yang akan diciptakan nanti ini akan menjadi suatu barometer juga dalam kemajuan ekonomi Maluku yang tentunya berdaulat di negeri raja-raja ini.

Regar berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda, satu langkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku. Nanti bakal menghadirkan dua narasumber di jumpa sajian pagi ini untuk Anda, Regar. Ada pengamat ekonomi dan kepala BPS Maluku. Dan kalau berbicara mengenai topik satu langkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku, kedaulatan ekonomi ini merupakan kondisi ya ketika suatu daerah mampu mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan. Nah, bagi Provinsi Maluku, kedaulatan ekonomi ini bukan sekedar peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di pulau-pulau, pesisir, dan wilayah terpencil adanya. Karena ya seperti yang Anda ketahui bersama bahwa wilayah kita yang adalah kepulauan dengan luas laut yang lebih luas dari daratan. Bagaimana mengenai kedaulatan ekonomi di situ? Saya nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung dengan kami boleh di 0911-383-4921 atau juga di nomor WhatsApp kami yang kami siapkan untuk Anda di 0813-5624-5886. Regar pagi ini di jam 8 menghadirkan dua narasumber untuk Anda. Nanti kita lihat dari perspektif pengamat ekonomi maupun kepala BPS Maluku dalam pembahasan mengenai satu langkah menuju ekonomi Maluku. Dapat dimulai dari pemahaman juga ya bahwa Maluku memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar, terutama pada sektor kelautan dan ya perikanan. Dengan luas wilayah laut yang jauh lebih besar dibandingkan daratan, Maluku memiliki potensi menjadi salah satu pusat ekonomi maritim nasional. Namun, yang menjadi tantangan yang masih dihadapi adalah bagaimana sumber daya tersebut dapat diolah ya dan memberikan nilai tambah di daerah sendiri. Saya nantikan Anda pendengar untuk responsnya di dua nomor kami, dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di YouTube RRI Ambon jam 8 nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, tahukah Anda bahwa mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan di rumah selama 1 jam dalam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah di daerah terpencil? Tahukah Anda bila suhu AC di kamar kamu diatur jadi 25 derajat Celcius? Itu bisa menghemat 10% penggunaan energi listrik. Kamu butuh tidur? Ternyata lampu juga butuh tidur. Matikan lampu saat tidur bisa menyelamatkan kantong kamu. Mari hemat energi, gunakan secukupnya, matikan selebihnya.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mulai menyalurkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemprov Maluku pada Juni 2026 ini. Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus memenuhi hak ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Maluku Jasmono mengatakan, proses pembayaran saat ini sedang berlangsung dan penyaluran gaji ke-13 dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administrasi masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Pembayaran gaji ke-13 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain itu, pelaksanaannya juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Ia menjelaskan, BPKAD telah meminta seluruh perangkat daerah untuk segera mengajukan surat perintah membayar SPM untuk diverifikasi. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, BPKAD langsung menerbitkan surat perintah pencairan dana hingga pembayaran dapat segera dilakukan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang kami informasikan di awal tadi, saatnya kami hadirkan untuk Anda dialog aspirasi Maluku edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Anda bisa terhubung dengan kami di jalur telepon 0911-383-4921 atau di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Topik satu langkah menuju kedaulatan ekonomi di Pandu Berce Minan Larat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak data yang diperlukan situasi masyarakat dalam ini
3: pelih aspirasi Maluku.
4: Terima kasih Jo dan selamat pagi, kami kembali lagi menjumpai Anda di pagi ini, saudara pendengar yang baik, yang Anda mengikuti kami di live terestrial kami di radio dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube serta mengikuti kami di live TikTok. Kami ucapkan salam jumpa di pagi ini, dan sebagaimana yang disinggung oleh teman saya tadi, kita membahas topik tentang selangkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku. Dan ada tiga narasumber yang saya undang di sini. Ada yang pertama tentu asisten 2 Setda Provinsi Maluku, Pak Kasur Selang STMT yang sudah ada. Ada juga Ibu Kepala BPS Provinsi Maluku, Ibu Ice Pati Walapia, dan juga pengamat ekonomi dari Unpati, ada Pak Tony Matita Putih. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu.
5: Selamat pagi Pak Merce.
6: Pemirsa dan saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Shalom dan ya, selamat pagi juga Ibu Ice dan Pak Merce dan kru RRI yang setia melayani masyarakat.
4: Ya. Saya memulai dari Pak Asisten dulu. Pak Asisten, gimana kesibukannya, cukup padat ya? Kita punya MTQ, jalan lancar?
6: Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi kami juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Sekarang kita MTQ tingkat provinsi sementara jalan yang langsung di Ambon.
4: Ibu Ice, gimana kesiapannya? Kita punya sensus ekonominya? Setahap ada selangkah maju?
7: Baik Pak Berce, pemirsa RRI yang kami hormati. Pelaksanaan sensus ekonomi sebetulnya sudah berproses dari bulan Mei nanti sampai Agustus, dan pendataan door to door mulai kemarin 15 Juni dan sampai berakhir di 31 Agustus. Kami sangat berharap semua pihak masyarakat bisa menyambut petugas sensus ekonomi ini dengan baik.
4: Lancar Bu ya, tidak ada hambatan ya?
7: Ada banyak beberapa hambatan, bahkan ada juga yang menolak petugas, yang belum mau menerima petugas, bahkan ada juga petugas kewalahan dan mengundurkan diri. Ada beberapa petugas yang mengundurkan diri karena mungkin kondisi di lapangan yang memang tidak bisa petugas tersebut menjalani dengan maksimal.
4: Pak Tony, pengamat ekonomi kita, gimana Pak keseharian Unpati?
8: Puji Tuhan, semua baik-baik saja.
4: Baik Pak ya?
8: Iya. Jadi semua baik-baik saja, luar biasa.
4: Ya, baik. Dan kita memulai kita punya dialog di pagi ini. Saudara, saya menantikan Anda di line telepon 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921 dan WA WhatsApp kami, WA studio kami adalah 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Kita mulai dulu saya ke Ibu Ice. Ibu, kita selangkah lagi menuju kedaulatan ekonomi Maluku dan kita kaitkan dengan sensus ekonomi. Otomatis saya mempercaya betul bagaimana data-data yang nanti disajikan tadi, nanti disajikan walaupun belum waktunya, tapi mungkin sudah ada data primer yang bisa dibicarakan di pagi ini.
7: Ya, baik Pak Berce, ya. Pemirsa atau pendengar RRI di mana saja berada. Jadi begini, sensus ekonomi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Jadi kita sensus terakhir sensus ekonomi itu 2016. Dan 10 tahun ini pasti perubahan-perubahan struktur ekonomi ini bergerak cepat sekali ya Bapak Ibu. Apalagi saat ini transformasi digital yang luar biasa. Jadi memang saat ini kita akan melakukan memotret lagi situasi struktur ekonomi di Indonesia, secara khusus di Maluku, bahkan kabupaten kota seperti apa. Jadi tujuan sensus ekonomi itu sebetulnya menyediakan data dasar, menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi. Seluruh kegiatan ekonomi ya, kecuali lapangan usaha, ada pertanian dan ada usaha-usaha rumah tangga. Kemudian kenapa harus menyediakan data dasar ini untuk digunakan sebagai landasan bagi penyusunan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Jadi ya kalau nggak ada data, ya bagaimana perencanaan pembangunan nasional maupun regional ini mau bawa kemana ini ya ekonomi kita ya, apalagi hari ini kita bicara terkait kedaulatan ekonomi, supaya perencanaan pembangunan juga tepat sasaran, semua harus bermula dengan data ya. Jadi dengan sensus ekonomi juga ada beberapa tujuan, kita akan menyediakan informasi terkait struktur ekonomi. Mungkin 10 tahun yang lalu kita akan bergeser struktur ekonomi kita seperti apa. Kemudian kita akan mendapat informasi terkait karakteristik usaha. Dulu mungkin orang tidak memesan makanan atau
4: online
7: online, sekarang semua sudah by digital. Kemudian kita bisa mendapat juga berapa banyak sih yang usaha ekonomi digital maupun ekonomi lingkungan. Kira-kira begitu gambaran umum dari sensus ekonomi.
4: Kalau biasa pesan COD itu biasa Pak juru bicara, biasa pesan kami makanan Bu. Pak asisten dan saudara Pak Kasrun juga sebagai juru bicara gubernur ya, dan saya ingin menanyakan bagaimana Pemprov menyikapi ini untuk bagaimana menggunakan data untuk perencanaan, dan kita punya topiknya adalah selangkah lagi menuju kedaulatan ekonomi. Apakah memang betul kita sudah berdaulat penuh ataukah belum? Silakan Pak.
6: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ruh daripada sensus ekonomi tahun ini yang disampaikan oleh Ibu Ica ya. Pak Prof. Tony dan Ibu Ica dan Pak Saudara semua yang sempat mendengar siaran ini ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BPS mengenai struktur ekonomi diprioritaskan tahun ini. Nah memang sudah terjadi pergeseran ya dari ekonomi yang konvensional ke ekonomi digital
4: gitu, kan.
6: Banyak anak-anak kita ini sekarang, kita bilang mereka ini generasi rebahan, duduk-duduk di rumah tapi menghasilkan uang gitu kan. Satu bulan bisa 2 juta, 3 juta gitu kan. Ini paradigma ini sudah sangat berbeda gitu. Dulu yang kita bayangkan ekonomi konvensional adalah buka pondok, buka warung, buka toko, sewa lahan dan lain sebagainya. Sekarang sudah tidak begitu lagi. Nah, angka-angka ini apapun yang terjadi tentang struktur ekonomi itu, ujung-ujungnya adalah minimal kita di pemerintah ini menjaga bagaimana supaya inflasi itu terkendali. Nah, supaya inflasi terkendali ini kita pasti penitik beratkan kepada program strategis kita yang kita biasa bilang 4K itu ya. Mulai dari ketersediaan bahannya, keterjangkauan harganya, kelancaran distribusinya, dan komunikasi-komunikasi antar stakeholder gitu ya. Atau ketum biasa bilang supply chain-nya itu. Bagaimana misalnya kita sekarang, pemerintah sekarang dengan program strategis nasionalnya, program makan bergizi gratis, terlepas dari hiruk pikuk makan bergizi gratis, tapi kita tahu bahwa itu menggerakkan ekonomi yang luar biasa
4: sih.
6: Kami sering menganekdotkan begini, dana transfer daerah dari pusat ke kita dan semua daerah, misalnya kita Provinsi Maluku hampir 400 miliar tahun ini tidak ditransfer. Nah, tapi untuk program bergizi gratis, kalau kita punya kelompok sasaran penerima manfaat ini kurang lebih hampir 600 ribu orang, kalau dikalikan 18 ribu orang per hari selama 200 hari, maka setahun itu kurang lebih 6 triliun yang masuk ke kita. Nah, pertanyaan berikut ini yang nanti mungkin dijelaskan Pak Prof. Tony nanti sebagai pengamat ekonomi dari Unpati gitu ya. 6 triliun ini siapa sih yang menikmati gitu? Apakah orang-orang kita, apakah petani kita, apakah UMKM kita? Nah, kita kembali tadi yang Ibu Ice bilang bagaimana menyiapkan fondasi ekonomi. Ya pasti kita sangat membutuhkan data ini, apalagi menuju kita ke kedaulatan pangan dan energi gitu. Begitu kita bercerita tentang pangan, orientasi kita, pemikiran kita itu sudah pasti radar kita ke sana gitu. Pangan ini apa saja di dalamnya. Kita hitung apa berapa penduduk kita misalnya 2 juta, berapa konsumsi pangan misalnya beras, berapa konsumsi daging, berapa konsumsi telur, dan dari mana itu semua gitu. Nah, pemetaan kita saat ini bahwa kita yang surplus itu di Ambon atau sorry di Maluku ini hanya daging, yang lainnya kita defisit semua gitu kan. Ya, defisit semua ini ya mau tidak mau Pak Tony, ya mungkin kita perlu dibantu. Akhirnya kita Maluku menjadi pasar gitu,
4: bukan
6: menjadi daerah produksi, jadi pasar gitu. Nah, ini yang kita sangat membutuhkan data-data seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bercerita tentang struktur ekonomi, itu muaranya ke sana begini. Data dari BPS atau dari hasil sensus ini, kita akan melihat struktur ekonomi. Dan ujung-ujungnya orang atau perorangan atau badan usaha akan berusaha nih.
4: Yeah.
6: Nah, maka kita di pemerintah punya kewajiban menyiapkan karpet merah buat mereka semua. Nah, salah satunya itu adalah melalui KBLI itu. Namanya KBLI ya, yang klasik lapangan berusaha itu. Jadi setiap kita mau berusaha, pasti disiapkan itu data. Dan itu semua sudah digital di kita. Nah, kemudian kalau sudah di datanya disajikan, kan dari BPS ini kadang-kadang data mentahnya diolah sesuai kepentingan kita masing-masing ya. Nah, kepentingan kita ini kan macam-macam. Pimpinan-pimpinan kita di daerah ini adalah pimpinan politik, pimpinan pemerintahan, dan pimpinan daerah gitu kan. Nah, nuansa data ini juga gampang-gampang susah. Tergantung dari mana sudut pandangnya dia gitu.
4: Kita kan menuju satu data kan Pak?
6: Betul, kita sudah ada Maluku satu data ini kan kira-kira sudah beberapa tahun lalu. Indonesia satu data, Maluku satu data, dan lain sebagainya. Dan ya mimpi kita bersama semua adalah bagaimana kita mengklik satu data, misalnya satu desa, katakanlah desa Eri misalnya. Begitu klik data Eri, maka semua profil tentang Eri sudah harus keluar.
4: Potensi desanya ya, tiba-tiba.
6: Demikian ya.
4: Ya. Baik, Prof. Tony, kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala BPDES dan juga Pak Asisten. Nah, gimana apa pandangan Bapak? Dan apakah memang betul kita sudah satu langkah menuju kedaulatan ekonomi di Maluku, Pak?
8: Kalau berbicara tentang Maluku,
4: ya,
8: kedaulatan belum tercapai di Maluku. Mungkin yang perlu kita lihat, kedaulatan akan terjadi kalau kita mesti mengerti bahwa di Maluku itu ada, saya lihat sini ada data saya.
4: Ya, ya.
8: Ini ada 9 kabupaten dan 2 kota.
4: 2 kota, ya.
8: Kemudian dengan jumlah kecamatan itu sekitar 118 kecamatan.
4: Ya.
8: Jumlah desa 1.198 desa dan kelurahan 35 kelurahan.
4: Kelurahan.
8: Kemudian kalau kita lihat dari penyebaran desa, bagaimana dengan ketenagakerjaannya situ?
4: Iya.
8: Ini harusnya berpatokan situ. Jadi kebijakan-kebijakan diambil oleh pemerintah daerah harus lihat dari 1.198 kelurahan desa dan 35 kelurahan itu ada sekitar 115 desa yang masyarakatnya dominan bekerja pada sektor perikanan. Sedangkan ada sekitar 351 desa yang masyarakat dominan bekerja pada subsektor perkebunan kelapa, cengkeh, dan pala.
4: Pala, ya.
8: Sedangkan ada sekitar 516 desa yang masyarakat dominan bekerja pada sektor pertanian, palawija, dan ubi-ubian. Kemudian ada sekitar 216 desa yang masyarakat dominan bekerja pada multisektoral. Nah, mungkin perhatian kita di pemerintah daerah itu belum lihat kepada potensi-potensi desa tadi yang sebenarnya bisa menjadi baseline untuk mengembangkan potensi lokal itu, sehingga itu akan menjadi daulat di desa, masyarakat desa, maupun secara Maluku secara keseluruhan. Sehingga untuk kedaulatan agak susah, karena kata kedaulatan itu ada 3: kedaulatan di bidang hukum, kedaulatan di bidang negara, kedaulatan di bidang rakyat, bangsa. Nah, sudah apakah kedaulatan itu diperoleh oleh masyarakat di Maluku atau belum? Dia sudah bisa mengembangkan, dia punya potensi atau belum? Apakah Maluku sudah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat belum?
4: Okay.
8: Apa masalahnya? Kita bilang kepulauan. Semuanya ada pasti. Tetapi yang menjadi penghambat adalah kita punya infrastruktur dasar tadi. Kita punya rentang kendali yang cukup jauh antara satu daerah dengan daerah lain. Itu konektivitasnya itu menjadi masalah. Kalau konektivitas ini dapat dipersempit, diperkecil, disparitas antar wilayah akan menjadi lebih kecil. Ini potensi kita. Jadi sebenarnya bisa berjalan sudah, sebenarnya bisa berjalan. Tetapi benahi daerah-daerah yang tadi itu, infrastruktur tadi itu. Kita melihat transportasi susah, logistiknya susah. Katakan nelayan mau buat tangkap ikan, dia punya
5: rantai dingin sudah ada belum? Dia punya solar, orang bilang sim, solar apa tadi? Ice maker. Sudah desain satu belum? Sekarang masyarakat nelayan ambilkan, mau kirim ke cold storage, tapi sim ini tidak ada, rantai dingin tidak ada. Kualitas ikan akan menjadi buruk.
4: Jadi betul-betul kita belum selangkah ya? Atau sudah selangkah?
5: Masih dalam tempat. Artinya bahwa kalau dia selangkah lebih maju, kalau yang tadi saya bilang faktor-faktor yang tadi diatasi, maka bukan selangkah tapi dua langkah, tiga langkah, berarti kita sudah bisa siap di kedaulatan pangan. Kita baru sampai di ketahanan pangan, belum kedaulatan.
4: Dan itu sekarang yang dikerjakan oleh pasangan Pak Hendrik Leverisa Abdullah Fanat, Pak.
5: Saya tidak masuk di dunia politik, tapi saya mau bilang bahwa
4: bukan, maksudnya itu yang lagi dikerjakan, itu saya tanyakan kepada Pak Asisten.
5: Saya cuma lihat ketahanan pangan itu berarti kita masih bisa menghasilkan di daerah, tapi kita masih mengirim dari luar. Masih dapat impor dari luar.
4: Iya, jadi ketergantungan kita masih ada.
5: Masih ada di luar. Kalau kedaulatan pangan, kita hasilkan kemudian kita makan sini. Jadi ada hulu sampai hilir, ada di daerah kita.
4: Jadi katakanlah kemampuan kita untuk mengatur, mengelola, atau memanfaatkan seluruh sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya.
5: Belum sampai situ. Kita mungkin menghasilkan, tapi kita masih membutuhkan dari daerah lain. Itu menurut pengamatan saya dan penelitian saya begitu. Artinya bahwa kedaulatan mungkin orang bilang masih jalan, tapi mungkin akan selangkah kalau bagian tadi saya bilang itu diperkecil atau diatasi.
4: Baik, nanti direspon oleh Pak Asisten. Pak Kasrul, gimana apa yang merespon apa yang disampaikan oleh Prof. Tony?
6: Baik, terima kasih Pak Prof dan Bapak Ibu Saudara semua, Pak Berce. Ya, tadi lagi kembali ke yang disampaikan Ibu Ice tadi, bahwa memang data ini sangat perlu. Tanpa data itu kan orang amodilan tak lamburang, tiba masa tiba akal. Yang Pak Prof Tony itu tadi, yang ketua bilang tadi itu yang supply chain tadi. Dari 1198 desa itu memang betul ya sangat betul. 115 desa itu ada di pesisir garis pantai. Padahal kita punya garis pantai terpanjang.
4: Dunia,
6: gitu, ya. Dan kita baru manfaatkan itu, Pak Prof Tony, lagi-lagi data kita bicara. Kurang lebih baru 5% garis pantai yang kita manfaatkan. 95% kita belum manfaatkan. Kita masih asik dengan pola tangkap ikan gitu kan, pola budidaya gitu. Belum banyak yang budidaya ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau teman-teman budidaya karamba yang di sekitar Teluk Ambon
4: ini,
6: itu kan luar biasa sih memang. Kayak katakan bilang emas biru itu ya, emas biru itu gitu. Dan ini ya pasti sangat, data ini kan pasti sangat relevan dengan semua kebijakan pemerintah daerah. Itu adalah pasti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran, gitu kan. Nah, bagaimana kita mau meningkatkan ekonomi dan pengangguran kalau kita belum punya data yang pas, gitu ya. Nah, menuju ke kedaulatan pangan yang Pak Prof Tony bilang tadi itu, yang tadi yang saya bilang tadi, kita pernah menghitung, Pak Prof ya, kira-kira kapan sih kita ini swasembada dulu misalnya. Kita swasembada beras dulu misalnya. Pemerintah provinsi yang Maluku atau kita nih, masyarakat di Maluku ini butuh data atau butuh beras itu
4: beras,
6: per tahun 150.000 ton gitu ya, 150.000 ton. Kita baru siapkan itu baru belum sampai 40% dari angka itu gitu ya. Nah, ini yang masih pekerjaan rumah kita masih banyak. Nah, berita baiknya adalah bahwa bendungan Wayapo itu bisa itu kurang lebih sawah itu kurang lebih 5 atau 6 ribu hektar gitu kan, dia punya produksinya. Kan pertanyaan berikut lagi tuh, siapa yang nanti berkebun gitu kan, untuk mencetak sawahnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau bendungan Wayapo, dari kita hitung-hitung mestinya kita bisa itu di 2030 itu sudah swasembada beras kita ya. Sudah harusnya gitu ya. Belum lagi nanti hitung-hitung yang lain, kita punya jagung kita hampir surplus. Kemudian yang ya, karena kita memang ini Maluku tidak ini beras gitu ya, sehingga banyak sekali nih kita mulai SBT mulai dengan sagu
4: misalnya,
6: bahkan ada beras analog itu yang bahan dasarnya sagu, kemudian mau dikembangkan juga bahan dasar dari ubi atau kasbi ini, jadi beras analog seperti itu. Nah, kembali lagi yang tadi yang kami bilang gitu ya, data ini kan dipakai dari BPS ini kan, tanda kutip ini kan data mentah gitu ya, diolah berdasarkan kepentingan kita masing-masing gitu kan. Kalau misalnya hari ini BPS merilis bahwa inflasi kita di atas aman, maka orang politik akan pandangannya berbeda dengan kita gitu
4: ya.
6: Kalau kita dengar begitu inflasi di toleransi di atas toleransi aman yang di atas 3,5%, maka kita-kita yang di pemerintahan ini tanda kutip mulai kelebakan, kita mulai cari supply chain-nya di mana gitu. Tapi kalau politisi begitu lihat angka ini di atas yang toleransi, pasti heboh di ini. Jadi orang bilang dirujaklah pimpinan-pimpinan kita, apa yang bikin pimpinan kerja apa ini gitu-gitu kan. Jadi seperti
4: dan itu yang terjadi Pak saat ini.
6: Kalau apa orang bilang gimana, kita bukan anti kritik, tapi itu semua masukan dari politisi, masukan dari aktivis, masukan dari akademisi, itu menjadi suplemen buat kita untuk tambah lebih kencang tiap minggu ya kita kerja untuk mengendalikan inflasi.
4: Pak Todi, beras itu kita punya ketergantungan untuk luar itu cukup tinggi ya, dan kalau dihitung-hitung kita konversi kepada rupiah, berapa banyak yang kita pakai untuk?
6: Nah, bayangkan kita itu kalau istilahnya outflow itu, outflow cash itu kurang lebih satu tahun itu triliunan keluar. Bayangkan kalau kita butuh beras misalnya 100 ribu ton per tahun,
4: per tahun.
6: Kali aja 100 ribu ton itu kan 100 juta kilo gitu kan, 100 juta kali 1 kilo di 12 ribu aja udah berapa itu yang keluar gitu. Jadi ada kita ngasih keluar uang sebanyak itu gitu.
4: Baik, dan data itu sangat penting Pak ya, ya untuk dipakai pasti, untuk perencanaan.
6: Kita hitung tadi yang itu teman-teman akademisi kita biasa sama-sama itu untuk outcast flow kita, dari beras aja udah berapa, dari telur aja udah berapa gitu-gitu. Karena kembali tadi itu yang Pak Tony, kita belum berdaulat, kita baru menuju ke ketahanan dan lain sebagainya.
4: Buce, ini kan tantangan ya buat Ibu bagaimana nanti mengumpulkan data lewat sensus ekonomi ini. Tadi di awal Ibu sudah mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi oleh di lapangan, termasuk penolakan terhadap petugas-petugas kita. Nah, gimana untuk bisa data yang berkualitas ini supaya hasilnya betul-betul bisa mencerminkan ini cerminan ekonomi kita di Maluku?
7: Ya, betul. Jadi BPS ya, untuk mendapatkan data baik sensus maupun survei itu kita ada SOP-nya ya, ada proses bisnis yang kita bangun, mulai kita melakukan pelatihan dari instruktur ya, instruktur utama, bahkan sampai instruktur nasional, instruktur daerah. Mereka-mereka ini akan mengajar petugas. Petugas yang kita meng-hire untuk sensus ekonomi kurang lebih 1.600 atau 1.700 itu sudah ada nanti dengan organik. Itu mereka dilatih, dilatih untuk memahami konsep definisi dan ketika petugas ini turun ke lapangan untuk menanyakan responden, dia udah tahu apa yang akan. Jadi kualitas data itu tergantung dari berbagai proses tahapan ya. Jadi dari petugas dia harus memahami dulu konsepnya supaya yang dia menanyakan, dia wawancara responden betul-betul sesuai yang kita harapkan dengan konsep sensus ekonomi ini. Hal yang berikut juga bisa juga kualitas data itu dipengaruhi oleh responden itu sendiri. Kalau respondennya jujur, apa adanya yang dia sampaikan sesuai yang dia alami, misalnya dia punya usaha ojek, usaha kos-kosan, usaha dagangan, dia sampaikan, mengaku saja apa yang dia miliki, dia punya pendapatan berapa, pengeluaran. Nah, kalau dia tidak jujur, nah ini ujung-ujungnya nanti juga ke kualitas data ya. Jadi kita berharap petugas, baik petugas maupun responden itu semua. Kemudian juga hal lain juga, nah ini support system dari semua pihak. Nah, kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya. Bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda, termasuk Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data, mereka welcome dengan petugas. Bagaimana masyarakat lain? Jadi harapan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, semua Forkopimda, mari semua, Pak Wali Kota juga, semua mari nerima petugas sensus, berikanlah data dengan benar supaya yang tadi dikhawatirkan Pak Tony, Pak Asten juga, betul-betul kita bisa memetakan loh kita potensi Maluku ini seperti apa. Daerah kita ini kan daerah kepulauan yang punya yeah. konektivitas juga terbatas, supaya pemerintah daerah juga bisa melakukan perencanaan. Ini kita memulai dari mana ketika kita punya data, oh ternyata kita memulai dulu daerah konsentrasi, misalnya kota Ambon ini yeah, potensi yeah. ekonomi luar biasa. Program apa nih yang tepat? Karena kita lihat dari data sensoekonomi ini. Kemudian oke, kita bergeser lagi daerah kepulauan. Oh ini hmm. ini potensi di misalnya di MBD sana, potensinya apa di sana, ya itu dikembangkan atau diseram potensi kelapa atau potensi yeah. coklat, itu dikembangkan yeah. itu semua bekerja harus by data, tidak tidur mimpi besok kerja, tidak hmm. jadi makanya ini data semua pihak harus mari, katun cinta katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas yeah. ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini, pertanian kah, industri kah, perdagangan kah, supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Hmm. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran, karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas,

0: FB Pro yang konten kreator itu semua kita himpun, kita berharap semua kasihlah data begitu. Jadi itu Pak BC. Kemudian ini ada tantangan, memang ada di beberapa kabupaten yang itu yang kemarin Pak As bilang PAD katon tinggi, PAD ini perkalian antar desa. Jadi karena ada terjadi perkelahian, katon petugas jadi belum bisa akses ke sana, belum bisa turun, kan mereka juga harus jaga keselamatan ya. Jadi hal-hal begini yang mengganggu proses lapangan ini. Petugas ya juga harus ikhtiar, nggak bisa ada situasi dong bakalai atau ada ribut. Ya kita mungkin prioritas di daerah yang aman dulu. Jadi mari Mbak Saudara semua di wilayah Maluku, mari katon jaga kondisi daerah aman supaya pelaksanaan sensusnya akan berjalan dengan baik, katon bisa dapat data untuk.
1: Jadi hasilnya Maluku bisa apa baik. Belum bisa di ini ya? Apa tuh? Mendengar atau mendalami keterangan Ibu Ice ini kan kita bisa sudah menebak nanti hasilnya. Itu belum bisa dikatakan.
0: Belum, nanti ya, kan ya. Kita selesai pendataan tuh Agustus ya, pengolahan paling Desember baru kita
1: publikasi
0: bisa, ya bisa dapat
1: ya. Ya. Ya Pak Asisten, ini kan cukup menarik yang disampaikan oleh Ibu Ice ya, dan itu mestinya saya mau minta dulu apakah Pemprov sudah menyurati atau paling tidak membantu petugas-petugas kita di lapangan dengan berbicara dengan kepala-kepala daerah, itu gimana ya Pak ya, sehingga ini ya.
2: Saya kira gaung daripada rencana sensus ekonomi 2026 ini dan sampai pada pelaksanaannya hari ini, saya kira BPS ini sudah hampir setahun atau paling kurang 6 bulan terakhir ini kita promosi, publikasi dan lain sebagainya. Dan puncaknya kemarin waktu kita launching di Patimura Pan untuk tingkat provinsi dan kota Ambon. Saya kira semua kanal-kanal informasi, semua simpul-simpul yang strategis sudah kita pakai semua bersama dengan BPS. Bahkan Pak Gubernur juga sudah menyurat ke Bupati Wali Kota untuk memfasilitasi ini. Karena yang tadi yang kita bilang itu ya, teman-teman di perguruan tinggi pasti sangat paham ini bahwa data itu adalah jantung daripada perencanaan.
1: Ini, gitu ya.
2: Nah, kita... Nah, jangan jauh-jauh ya, misalnya kita di Ambon. Sekarang ini banyak sekali gerai-gerai modern yang menjamur lah ya di kota Ambon. Nah, mereka yang swasta ini ya pasti sangat jeli melihat data itu. Kami dapat informasi misalnya satu retail modern itu yang warna merah kuning biru itu, ya kalau berada di satu jalan di situ minimal satu hari itu mesti ada yang lewat 3.000 kendaraan gitu. Ya, yang lewat di situ itu baru dia bisa bangun gitu. Begitu juga kalau kita lihat makanan-makanan cepat saji, fast food yang franchise ini, mereka punya standarnya sangat ketat gitu terhadap penggunaan data ini. Nah, apalagi kita gitu ya di pemerintahan yang nantinya kebijakan kita ini adalah untuk mentransformasi masyarakat kita yang dari sebelumnya menjadi masyarakat yang sejahtera ini gitu ya. Nah, untuk itu Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Provinsi dan sama kepala daerah semua ini ya sudah menjadi semacam duta data itu ya, duta sensus maksud kami. Sensus di kanal-kanal informasi mereka melalui YouTube mengajak masyarakat kita semua untuk memberikan data. Jadi ya memang masyarakat kita mungkin sebagian besar ya masih memandang sensus ini. Kalau yang pengusaha ini sensus ini jangan-jangan nanti saya kena pajak, saya kena ini gitu kan.
1: Itu selalu yang ditakutkan itu Pak. Ya,
2: sedangkan kalau masyarakat ini tanya-tanya apa ini nanti ketemu mau bikin apa ini. Jadi ada stigma-stigma negatif ini yang memang menjadi tantangan buat para relawan-relawannya ini di lapangan gitu. Kalau tantangan alam ya biasalah kita ya, kita sudah bisa prediksi. Tapi kalau tantangan yang manusia ini yang tadi ya Ibu Ice bilang itu ya, ini yang di luar kadang-kadang kita datang nggak ada orang, gitu ya. Jadi ya harus ada seninya di situ.
1: Jadi kita belum bisa mengatakan bahwa selangkah menuju kedaulatan ekonomi Maluku ya. Masih tantangannya besar ya.
2: Tantangannya besar. Tetap kita harus optimis bahwa kita harus melangkah, melangkah maju, bukan melangkah mundur ya. Tetap kita harus optimis untuk melangkah maju gitu kan. ya sudah sunnatullah, sudah hukum Tuhan, hukum alam ini bahwa manusia ini harus berputar terus seperti orang naik sepeda gitu.

0: Kalau berdiri di atas sepeda nggak berputar, masih jatuh gitu.
1: Yeah,
0: harus
1: yeah.
0: Berputar terus. Gitu,
1: Pak. Baik, Pak Asisten. Prof. Tom, silakan. Apa yang mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Asisten?
2: Saya senang sekali bahwa Maluku sebenarnya punya potensi untuk berdaulat di bidang pangan, khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Nah, di sini kuncinya tidak lagi sekedar bagaimana kita meningkatkan jumlah produksi, tetapi bagaimana kita mengelola produksi tersebut dapat disimpan, kemudian diolah, dan didistribusikan secara efisien. Kendala kita kan laut. Jadi kalau saya mau bilang bahwa bisa nggak kita berapa? Bisa. Dan dua sektor itu menjadi sektor unggulan kita. Tetapi kita lihat sini, bahwa sektor unggulan di Maluku ada tiga. Satu, perikanan dan kelautan. Yang kedua, rempah dan perkebunan. Kita energi dan pertambangan. Sejauh mana kita bilang ada perhatian dari pemerintah pusat kepada daerah ini, khususnya untuk sini, lumbung ikan nasional, sudah pernah dibuat atau belum? Apa masih diwacanakan atau tidak? Bagaimana Maluku bisa berdaulat terhadap ketahanan di bidang perikanan? Kita berusaha untuk cari padi, tapi kita punya wilayah ini cocok untuk perikanan. Kenapa tidak berdaulat perikanan? Dan kita menjadi kawasan sentra produksi perikanan untuk Indonesia. Kedua, kita ini kan punya revitalisasi untuk perkebunan, Taman Palawija. Sejauh mana kita buat rempah ini kembali di Maluku pegang? Itu duitnya sangat besar kalau kita ekspor ke luar negeri. Kenapa itu tidak menjadi perhatian kita? Pada sektor yang ketiga, sampai sejauh mana blok basing itu dikembangkan oleh pemerintah nasional pusat? Apa daerah sudah, saya tahu pasti daerah sudah berusaha untuk tekan terus kebijakan pemerintah pusat sampai sejauh mana? Kalau tidak tiga sektor daya alam itu tadi menjadi hilirisasi di daerah, kita berdaulat. Beras kita punya diburu. Yang jadi konsep bagi saya adalah Maluku harus kembali kepada konsep yang dulu. Maluku dibagi dengan kawasan sentra produksi. Semua wilayah tidak harus kembangkan produksi yang sama, karena karakteristik wilayah itu berbeda.
1: Berbeda,
2: sehingga saling ketergantungan antar wilayah itu menjadi prioritas. Tidak harus samakan semua tanam padi. Tidak bisa. Jadi itu yang saya bilang. Di Maluku konsep kawasan sentra produksi sudah sangat baik. Tapi sejauh mana pemerintah menjadikan itu sebagai prioritas kita untuk berdaulat di dalam ketahanan pangan? Nah, itu penting.
1: Itu pamer. Jadi selama ini belum menuju ke situ ya, ataukah sudah mulai ke pengamatan Bapak?
2: Kita lihat contoh. Kita berusaha untuk tanam padi banyak-banyak. Kearifan lokal kita apa? Betul, padi bagus untuk kita. Tapi kearifan lokal lain ada. Apa contoh? Sagu. Sagu udah mulai hilang. Padi itu ketahanan pangan yang bisa jadi kita kalau dalam keadaan lagi geopolitik lagi kacau. Beras tidak ada. Kan kita punya sagu.
1: Jadi pangan lokal itu penting.
2: Pangan lokal itu penting. Dan untuk itu saya bilang, kenapa Malaysia bilang, kenapa masyarakat harus tanam singkong di depan rumah untuk makan singkong? Kenapa kita dibilang, masyarakat tidak boleh tebang pohon sagu sembarangan? Karena itu ketahanan pangan kita ke depan. Kalau padi tiba-tiba tidak ada, cuaca ekstrim, sagu kan bisa jadi ketahanan pangan di daerah ini.
1: Kendala terbesar kita itu ya. Jadi
2: artinya bahwa kita punya polisi kebijakan dari atas sampai di masyarakat itu belum ada, belum sepadan, belum sehati. Kita merasa kalau kita makan paham, makan sagu, masyarakat miskin. Padahal cuma sekarang kau bikin pesta-pesta pernikahan, makan-makan Maluku lebih mahal daripada kita bikin makanan yang internasional. Padahal sekarang itu komoditi lokal itu paling mahal.
1: Itu fakta di lapangan itu, Prof. Itu,
2: ya. Jadi orang selalu menganggap itu rendah. Padahal sekarang yang paling mahal di Maluku.
1: Itu masalahnya, Prof. Orang mau beralih ke pangan lokal, tapi kan harganya cukup tinggi.
2: Nah itu dia, karena kita abaikan itu tadi. Kalau itu polisi kita untuk menahan kearifan lokal itu menjadi ketahanan pangan, pasti bagus. Sekarang bayangkan sagu-sagu ditebang semua.
1: Ya, hutan sagu kita semakin betul. Nah, tadi Prof menyinggung tentang blok masalah, tapi nanti dijelaskan sedikit oleh Pak Asisten. Pak Kasur, silakan. Saya dengar nanti Forkopimda menuju Samlaki ya untuk nanti untuk blok masalah.
3: Ya, sampai hari ini kita masih pegang di tanggalnya itu tanggal 30 ya. Akhir bulan ini untuk groundbreaking. Nah, mungkin ini juga diluruskan saja, jangan orang menganggap bahwa groundbreaking itu sudah mulai produksi. Groundbreaking ini adalah salah satu langkah untuk informasikan ke publik, ke kita semua bahwa barang ini jadi.
1: Kita siap.
3: Nah, dan dan mungkin kalau lihat timeline-nya mereka mulai kegiatan-kegiatan pendukungnya itu di akhir bulan, sorry, akhir tahun ini mulai jalan ya, jadi groundbreaking ya. Nah sekarang tim terpadu kami lagi di lapangan ya, masyarakat sudah banyak tahu ya, dinamika di lapangan ini kan cukup luar biasa.
1: Betul, betul.
3: Kita akan memakai tanah kurang lebih 660 hektar ya, jadi 660 ribu hektar ya, jadi 660 hektar
1: ya.
3: Jadi lahan yang luar biasa ini kan bukan tanpa pemilik dan lain sebagainya gitu kan. Jadi tim terpadu ini bekerja dan kami kemarin menghadiri juga FGD teman-teman Pak Prof di itu minimal 3 hal yang mereka bikin. Bagaimana kesiapan dari vendor-vendor lokal kita dengan barang dan jasa. Kemudian bagaimana sumber daya manusia kita dan bagaimana supply chain daripada kita gitu. Tadi yang disampaikan Pak Prof Tony ini kan adalah kawasan-kawasan sentra produksi ini ya memang sangat baik gitu ya. Kalau Pak Bercita ditanya bagaimana nasibnya sekarang, ya sekarang lebih dikembangkan lagi. Kalau yang lalu kita hanya bercerita kawasan sentra produksi, kita lebih banyak menitikberatkan kepada bagaimana meningkatkan produksi, tapi sekarang sudah lebih ke hilirisasinya. Gitu.
1: Iya,
3: jadi
1: iya.
3: Dari hulu sampai hilir harus diselesaikan. Gitu ya. Nah, kami memang beberapa teman-teman di kabupaten itu sebenarnya sudah ada persiapan terhadap blok masela begitu gaung ini di gongnya gitu kan, bahwa misalnya KKT ya, KKT itu sudah lama sih mengirim putra-putri terbaik mereka untuk dilatih di luar. Nah itu yang kami bilang tadi ya, supply chain-nya ini, hilirisasi. Misalnya kita kemarin saya cerita sama Impact, pada saatnya Impact yang sebagai pemegang otorita untuk kelola blok masela ini, Impact, Petronas sama Pertamina Patraniaga gitu ya, mereka ini kan hanya bilang saja kita membutuhkan pangan, katakanlah buah yang speknya begini gitu. Kita sudah gak mau tahu dia dari mana gitu kan. Misalnya kita butuh kentang yang 1 kilo itu 3 buah misalnya. Nah, ya udah siapa yang bisa memenuhi spesifikasi itu ya dia dapat gitu. Nah, kalau kita tidak hanya bisa mengandalkan toh gak bisa harus pakai orang kita, harus pakai ini gak bisa juga gitu. Nah, kita harus menyiapkan yang sesuai dengan spesifikasi mereka, itu tantangan kita gitu ya. Di saat kita kadang-kadang lihat kentang tuh ada yang 1 kilo tuh hanya 3-4 buah gitu kan, sebesar apa gitu kentang yang kita lihat ya, kita sudah tidak lihat lah. Ibu itu jangan marah-marah kita ini, orang-orang di pasar jual itu kan satu tampa gitu kan. Berapa satu tampa kan selalu begitu, itu yang bikin kita inflasi nggak habis-habis gitu kan. Kita beli cabai atau cili di pasar itu nggak pernah kita bilang nanti setengah kilo, enggak, pasti berapa nih satu tampak. Itu juga kalah kita juga di situ ya. Kita harus membiasakan kita semua ya, masyarakat kita semua untuk merubah kita punya yang tadi.
1: Tapi itu fakta di lapangan nih Pak, merubahnya agak susah. Jadi nanti susah. Dan kalau kita dengan sesuai dengan tema kita, Ibu Ice ini kan cukup penting ya, bagaimana selangkah untuk kita menuju kedaulatan ekonomi Maluku. Tantangannya cukup besar. Tadi kita sudah mendengar Prof. Tony sampaikan persoalan yang kita dapatkan ya. Tapi mengenai data yang nanti disajikan oleh lewat sensus ekonomi, paling tidak menggambarkan wajah kita. Ya, gimana ekonomi kita di Maluku ini menuju suatu kedaulatan kah, atau masih punya ketergantungan atau belum bisa menjangkau seluruh masyarakat kita?
4: Ya, baik. Jadi gini, kalau kita ngelihat struktur ekonomi Maluku ya, struktur ekonomi Maluku itu betul apa yang tadi disampaikan Prof. Sebagian besar itu ada di sektor pertanian, kehutanan, perikanan. Ya, mungkin dari subsektornya perikanan yang paling besar. Kita punya ikan, walaupun pasten selalu ketika kita rilis inflasi, ikan nih pemicu inflasi, ikan selalu mahal di Maluku padahal ketumpung potensi. Nah potensi, ini ada sesuatu yang salah nih, nanti ke depan kita perbaiki. Kemudian juga ketergantungan kita di Maluku ini dari sektor itu, kita masih ketergantungan ke APBN, APBD, makanya sektor administrasi pemerintah itu nomor 2. Jadi kalau anggaran tadi Pak Sten bilang anggaran berkurang, itu akan berdampak punya multiplier effect ketika pemerintah nggak belanja ya, semua ini ketong harap gaji pendapatan. Jadi yang diharapkan Pak Prof tadi ya, ya sektor pertanian Pak atau perikanan ini didorong begitu. Betul, mau perangka apa katong pun bekal suada, ibarat orang Toto bilang katong pun cadangan tuh suada begitu, ada ikan, ada sayur, ada sagu, patasbi, ada sagu begitu. Nah makanya struktur ekonomi seperti itu, di yang di sensu ekonomi ini nanti kita cakup semua, baik pertanian, perikanan, semua. Jadi kita pengen lihat nih apakah struktur ekonomi yang saat ini kita BPS motret ini dia bergerak nggak, yang 10 tahun yang lalu bergerak nggak, apakah sudah sektor perdagangan yang masuk nomor urut 2 atau ini posisinya kan pertanian nomor 1, administrasi pemerintah nomor 2, perdagangan nomor 3. Makanya kami minta dari semua pihak responden, tolong berikan, ini ada beberapa detail pertanyaan mungkin saya perlu sampaikan supaya pemirsa, masyarakat juga nanti siapkan data-data sekali supaya kalau petugas datang bisa memberikan. Misalnya kalau dia punya usaha, ada nama usahanya apa, alamatnya di mana, ada nomor induk berusaha, kemudian status badan usaha, kemudian dia bergerak di produknya apa, misalnya tadi dia punya pertanian, ada kebun kasbi atau cengkeh apa, itulah semua. Ada dia punya jaringan usaha tidak, misalnya dia punya kelapa cengkeh ini dia marketing keluar atau tidak, itu semua katon tanya sampai situ. Kemudian jumlah tenaga kerja, dia pakai tenaga kerja tidak, dia pakai internet tidak, kemudian ada punya apa keterlibatan program MBG tidak, misalnya dia ada tanam sayur atau tanam cili, ya SPPG ini dong ambil barang di situ atau tidak, itu semua kita tanya supaya ada tadi ada kontribusi atau peran MBG ini buat ekonomi masyarakat atau tidak. Nah, ini semua nanti kita tanya. Kemudian keterlibatan koperasi Merah Putih juga, itu semua
1: kampung nelayan ya.
4: Kemudian usahanya masyarakat harus siap. Misalnya dia jual nasi kuning nih, dia pengeluaran untuk bikin nasi kuning berapa rupiah, dia dapat pendapatan berapa. Nah ini yang kadang-kadang kita pun pengusaha-pengusaha terutama menengah kecil dong, seng siapkan dong pun data-data itu ya, jual saja selesai, tapi tidak siapkan catatan usahanya. Ini yang kita agak terbatas. Kemudian nanti ada keterangan perumahan, kepemilikan aset dari rumah tangga itu. Jadi kalau ada yang tanya punya mas berapa, ya jangan tersinggung atau jangan, hi kenapa kamu tanya-tanya ke tumpu mas. Itu semua bagian dari aset, karena kita pengen tahu berapa banyak kita pemasyarakat nih yang tadi Pak As bilang yang miskin itu. Kalau dia punya aset banyak, ya mungkin dia tidak masuk di dalam rentang miskin seperti itu. Itu yang cakupan yang perlu kami sampaikan
1: Bu Ce, kita Pak As dan Prof, kita punya waktu terbatas, kita harus mengakhiri, kita punya dialog. Kalau kita membahas ini paling tidak saya harus siapkan waktu paling minimal 2 jam untuk Bapak ya, tapi kita dibatasi kami harus bergabung dengan Pro3 Nasional untuk berita nasional, jadi kita harus mengakhiri. Tapi sebelumnya saya minta Prof satu menit aja Prof.
2: Tantangan Maluku ke depan ya. Itu tantangan Maluku ke depan, ada dua. Biaya logistik yang tinggi. Turunkan. Kedua, membutuhkan infrastruktur untuk menekan disparitas harga. Itu inti. Ketiga, kembangkan komoditi lokal. Karifan lokal itu.
1: Iya, baik. Pak Kasrul, silakan untuk menutup kita punya dialog. Kata-kata kuncinya silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Berce, Pak Prof dan Ibu Ice ya. Kami kalau dari sisi substansi dan manfaat data kita semua sudah tahu. Ya. Kami hanya ingin menghimbau kepada ketong semua, kepada kita semua bersaudara. Dalam profesi apapun ya, teman-teman relawan-relawan ini kita sebar ke seluruh provinsi Maluku ini tentunya dengan tujuan yang sangat baik, kepentingan untuk ketong semua. Apapun profesi Bapak itu, Bapak Ibu ya, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang yang berjual di pasar, yang punya usaha kos-kosan, bahkan ojek dan lain sebagainya, kita sangat membutuhkan data itu. Sehingga nanti kebijakan pemerintah daerah ini jelas gitu, tepat sasaran. Jangan suatu saat nanti teman-teman kontrola profesi, misalnya profesi petani yang ada di Seram, ketemu bertanam tomat bagaimana kalau jalan sing ada misalnya. Yeah, ya, memang yeah. karena kita tidak tahu di atas di Rumberu ada produk apa atau yeah, ada yeah. potensi apa kalau kita semua tidak mengisi data itu dengan baik gitu. Kira-kira itu yeah. ya substansi dari sensus kita tahun ini.
1: Yeah. Baik, terima kasih Pak Asisten, terima kasih Prof, Ibu Ce, terima kasih.
4: Nanti tagline ya. kita, Sensus Ekonomi ini mencatat ekonomi Indonesia, mencatat ekonomi Maluku, Kabupaten Kota, supaya mari Bapak Ibu kasih data dan benar supaya ketua akan ya. Lihat hasilnya seperti apa. Mari ketua semua pun tanggung jawab untuk membangun ekonomi Maluku.
1: Ya.
4: Terima kasih.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Nanti jangan bosan-bosan kalau saya undang kembali ya untuk kita bisa lebih mendalam lagi. Dan saudara pendengar, demikian dialog kami di pagi ini. Saya sebagai presenter, saya mengucapkan minta maaf bagi Anda karena line telepon saya tidak bisa buka bagi Anda karena tiga narasumber dengan waktu kita yang terbatas. Tapi kalau memang terkait topik ini ada hal-hal yang penting yang mungkin Anda bisa menanyakan, silakan dikirim ke WA kami, nanti saya teruskan kepada Ibu Ice dan juga Pak Asisten untuk nanti menjawab. Dan kita berpisah, nanti kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan, lain topik dengan berbeda narasumber pula. Selamat pagi.
5: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
6: kemudian banyak data yang dilakukan situasi masyarakat
7: dalam ini pilih
8: aspirasi Maluku.
9: Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini